0: restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital.
2: Rasmati Prabowo.
0: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Modi mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama di antaranya pertahanan industri.
3: Dan kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan, teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
0: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi siang hari ini meninjau perkembangan pemugaran Candi Prambanan. Diketahui pemugaran Candi Prambanan merupakan salah satu yang tertuang dalam MOU kerjasama Indonesia dan India. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Republic of India, His Excellency Sri Narendra Modi.
6: Pemerintah Indonesia dan India sepakat memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis. Hasil konkret dari kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi adalah komitmen India untuk mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan kenegaraan Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara karena telah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, dalam pidatonya, Modi menegaskan komitmen India untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan India terhadap pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia.
7: PMI Modi mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sudah ditindaklanjuti, dan salah satunya adalah kerjasama dalam aplikasi satelit dan India disebut akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan fasilitas peluncuran satelit tersebut. Dan
6: sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
0: Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
6: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027. Satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino. musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
8: Laporan khusus
9: berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.
10: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perumbulok.
9: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
10: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
9: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
10: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bappana Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
11: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
10: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
12: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan, sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
10: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
12: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI, serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
10: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
13: Antisipasi dari awal, sebetulnya antisipasi awal sudah kita kerjakan. Teman-teman dari sumber air misalnya dari mungkin awal tahun sudah melakukan program pengeboran dalam di beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik yang keringan di seluruh Indonesia, di Jawa Tengah dan di Bungkulu kita.
10: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463.000 ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
8: Menurut saya kalau ancaman El Nino gini tuh yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
14: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
15: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.

0: mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Borujerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman Dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
1: You know that during the selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup. Jadi sekarang, jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. Insya Allah.
0: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei.
2: Ini kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
0: Duta Besar Borujerdi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Unfortunately because I must stay here for the
3: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nioe, namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nioe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu pada menit ke-92. Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez. Namun tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun, Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Pro 1 Samarinda, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar, saya Rati Ran masih temani Anda di hari ini Rabu 8 Juli 2026. Selepas warta berita dari Pro 3, kita akan lanjutkan di sajian Samarinda pagi ini. Berikut kami akan sampaikan informasi dari BPBD Kalimantan Timur.
0: Informasi kebencanaan.
2: Sudah bersama kami ada Pak Muryono dari BPBD Kalimantan Timur. Selamat pagi Pak Mur.
3: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Rati.
2: Waalaikumsalam. Baik, saya sehat. Pak Mur juga sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat walafiat untuk pagi hari ini Mbak Rati.
2: Baik,
3: cuaca cerah berawan.
2: Cerah berawan ya hari ini ya. Baik Pak Mur, silakan informasi selengkapnya.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Muryono, dari Pusdalop BPBD Provinsi Kalimantan Timur, akan menyampaikan beberapa informasi, yaitu dari titik sebaran titik hotspot dan informasi cuaca di wilayah Kalimantan Timur. Baik pendengar, kami awali informasi mengenai pantauan titik hotspot wilayah Kalimantan Timur. Berdasarkan informasi dari BMKG, untuk sebaran titik hotspot di periode Selasa 7 Juli tahun 2026 sejak pukul 01 hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah, berdasarkan pemantauan melalui satelit Terra Aqua dan SNPP serta NOAA 20, terdeteksi sejumlah 68 titik panas di wilayah Kalimantan Timur. Adapun sebaran titik panas sebagai berikut: Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 29 titik, Kabupaten Paser sebanyak 26 titik, Kabupaten Kutai Timur sebanyak 9 titik, Kabupaten Kutai Barat sebanyak 4 titik. Sementara untuk wilayah Samarinda, Balikpapan

0: Mampang, Bontang, Penajam Pasir Utara, Berau, dan Mahakam Ulu tidak terdeteksi titik panas. Masyarakat di wilayah yang memiliki jumlah titik panas yang cukup tinggi diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama pada lahan gambut maupun semak belukar yang telah mengering. Kami mengingatkan kembali agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak meninggalkan api unggun tanpa pengawasan, dan diharapkan dapat segera melaporkan apabila menemukan kebakaran hutan, lahan, ataupun asap kepada BPBD, Manggala Agni, TNI Polri, ataupun pemerintah setempat agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Untuk informasi berdasarkan informasi dari BMKG untuk cuaca di wilayah Kalimantan Timur 6 hari ke depan, wilayah Kalimantan Timur masih adanya berpotensi hujan dengan intensitas ringan, khususnya di wilayah Kalimantan Timur bagian utara, yaitu di Kabupaten Berau bagian barat. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap waspada dan tetap semangat pagi. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Muariano melaporkan. Assalamualaikum. Kembali ke Mbak Rati.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muariano untuk informasinya pagi ini.
2: Informasi kebencian.

mendengar malam tadi terjadi sebuah peristiwa di mana sebuah mobil terbakar saat melintas di Jalan Wijayakusuma Samarinda Ulu pada pukul 19.40 waktu Indonesia Tengah. Peristiwa bermula ketika pemilik kendaraan tengah mengantar anaknya dan melaju seperti biasa, kendaraan mendadak mogok di tengah perjalanan. Tak lama setelah berhenti, api muncul dari bagian depan kendaraan dan dalam hitungan menit membesar sehingga memicu kepanikan. Salah seorang warga yang berada di lokasi mengatakan bahwa kepulan asap diikuti kobaran api yang membesar dengan cepat. Warga juga terus berupaya memberikan pertolongan, namun karena api terus membesar, prioritas utama diarahkan untuk mengevakuasi seluruh penumpang yang masih berada di dalam mobil. Dan tak lama berselang, laporan kebakaran kemudian diterima oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdam Karmat Kota Samarinda, di mana dua unit armada dari Posko 3 langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pemadaman. Komandan Posko 3 Disdam Karmat Samarinda Tri Indarto menjelaskan, saat petugas tiba, api telah membakar hampir seluruh bagian depan kendaraan dan berasal dari area bawah mobil. Dikatakan bahwa dugaan berasal dari api berasal dari area bawah kendaraan, kemungkinan adalah jalur pipa bahan bakar menuju ruang mesin. Namun memang penyebab pastinya masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Pendengar Pro 1 R Samarinda, informasi kami sampaikan dari Koran Kaltim di pagi hari ini, juga tentunya menantikan informasi dari Anda yang saat ini akan mengabarkan situasi terkini. Boleh sampaikan pada kami di 0811-5544-976 atau juga 0541-736-566-743-495. Di pekan-pekan berlangsungnya Piala Dunia FIFA 2026, mungkin juga beberapa program tidak bisa kami laksanakan ya, program reguler. Pada hari ini akan kembali hadir ke ruang dengar Anda, Halo RRI. Jadi silahkan Anda manfaatkan waktu baik ini pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah untuk menyampaikan informasi terkait pelayanan publik yang Anda rasa hingga saat ini pendengar Pro 1 masih perlu dioptimalkan pelayanannya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Samarinda. Pro 1.
2: Pendengar, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Maksud melakukan kunjungan kerja langsung ke tiga desa yang selama ini berstatus terisolir dan tertinggal di Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, yakni Desa Gerunggung, Muara Soke atau Tanjung Soke, dan juga Deraya pada 5 Juli lalu. Kunjungan lapangan yang ditempuh melalui jalur darat ini bertujuan untuk meninjau langsung kondisi infrastruktur jalan yang rusak parah sekaligus menyerap aspirasi serta kebutuhan mendasar masyarakat setempat. Diketahui pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Desa Gerunggung, Tanjung Soke, dan Deraya merupakan tiga desa terakhir di Kalimantan Timur yang saat ini masih menyandang status desa tertinggal akibat buruknya aksesibilitas. Dalam kunjungannya, Gubernur Rudi Maksud menegaskan bahwa pemerintah provinsi berkomitmen penuh untuk mengentaskan isolasi wilayah di pedalaman Kalimantan. Menurutnya, seluruh warga di wilayah pedalaman memiliki hak yang sama untuk menikmati infrastruktur yang layak seperti daerah lainnya. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, total terdapat 25 km jalan poros antar desa yang kondisinya masih berupa tanah, berbatu, dan kerap berlumpur parah. Saat musim hujan, kondisi ini membuat mobilitas warga tersendat dan harga barang kebutuhan pokok juga melonjak tinggi. Gubernur Kaltim telah menginstruksikan jajaran dinas terkait termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kaltim untuk segera menyusun langkah taktis integrasi anggaran agar perbaikan jalan poros ini bisa dikebut.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Jika listrik padam, kehidupan modern akan terganggu karena ketergantungan kita pada teknologi. Gelap gulita, hilangnya koneksi internet, tidak berfungsinya alat elektronik seperti AC dan kulkas, serta terhambatnya pekerjaan dan komunikasi.

memulihkan dan menyiasati kondisi darurat. Berikut beberapa langkah praktis yang bisa dilakukan saat listrik padam. Cabut peralatan elektronik. Pastikan barang seperti komputer, TV, atau microwave dicabut untuk menghindari lonjakan listrik saat menyala kembali. Biarkan satu lampu menyala sebagai penanda. Gunakan penerangan alternatif dengan menyiapkan senter, lampu darurat atau LED, atau lilin. Nyalakan lilin dengan hati-hati dan jauhkan dari benda mudah terbakar. Hemat baterai. Segera batasi penggunaan smartphone dan gunakan mode hemat daya jika tidak ada akses pengisian daya. Jaga suhu kulkas. Hindari sering membuka pintu kulkas atau freezer agar makanan di dalamnya tetap dingin dan tidak cepat busuk. Hubungi pihak berwenang. Jika listrik padam hanya terjadi di rumah Anda, periksa meteran listrik atau MCB. Untuk wilayah Indonesia, Anda bisa melaporkan gangguan atau mengecek status pemadaman melalui PLN.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, pemadaman listrik ya, ini yang sedang menjadi keluhan sebagian besar warga Ibu Kota Kalimantan Timur. Ini sudah berlangsung kurang lebih sejak akhir Juni 2026 akibat gangguan sistem interkoneksi kelistrikan Kalimantan. Untuk gangguan ini, pendengar Pro 1 Samarinda, memang biasanya diinformasikan ya per 3 jam pemadaman listrik bergilir yang terjadi di wilayah Ibu Kota Kalimantan Timur. Namun tentunya pendengar Pro 1 RRI, pemadaman bergilir ini juga selain berdampak pada ketidaknyamanan, ini juga berpengaruh terhadap sektor UMKM, di mana banyak pelaku UMKM juga yang mengeluhkan ya terkait pemadaman listrik bergilir di wilayah Ibu Kota Kalimantan Timur. Dikabarkan bahwa pemadaman listrik bergilir di wilayah Kalimantan Timur juga menuai sorotan PW kami Kaltim Tara yang mempertanyakan penjelasan pemerintah daerah dan PT PLN terkait kerusakan PLTU Handil dan PLTU Tanjung Batu yang disebut menjadi penyebab terganggunya pasokan listrik. Kami menilai penjelasan tersebut belum menjawab secara utuh keresahan masyarakat dan pemerintah dan PLN didesak untuk membuka kondisi sistem ketenagalistrikan secara transparan termasuk penyebab gangguan hingga langkah konkret untuk mencegah pemadaman serupa terulang. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, memang diketahui bahwa kondisi ini disebut sebagai ironi ya bagi Kalimantan Timur di mana sebagai salah satu penghasil batu bara terbesar di Indonesia sekaligus wilayah penyangga ibu kota Nusantara IKN, Kaltim selama ini menjadi salah satu penopang kebutuhan energi nasional. Namun justru masyarakat di daerah penghasil energi masih menghadapi pemadaman listrik bergilir. Gangguan pasokan listrik berdampak terhadap aktivitas ekonomi. Tadi sudah saya sampaikan juga bahwa ini menimbulkan keluhan maksud kami dari para pelaku usaha termasuk UMKM, bahkan juga pendidikan, pelayanan publik hingga kegiatan sehari-hari masyarakat. Informasi dari editorial Kaltim kami hadirkan pendengar Pro 1 Samarinda, dan tentunya Anda juga di wilayah Kalimantan Timur merasakan ya ketidaknyamanan atau juga dampak-dampak lainnya yang diakibatkan dari pemadaman listrik bergilir ini. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, nantikan Halo RRI akan kami hadirkan pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Silakan untuk Anda menyampaikan pada kami apakah ada juga hal yang masih Anda rasakan perlu diperbaiki kualitas layanannya bagi pelayanan publik yang saat ini sudah Anda rasakan.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
6: Kilau Pancasila,

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda di 97,6 MHz. Dan saya Deni Kartika Sari ditemani oleh Mbak Sela Deva dan juga Bung Ferdi. Karena sering lupa namanya ya. Dan ini untuk menemani Anda di pagi hari ini pendengar di edisi Rabu tanggal 8 Juli 2026 dalam acara Halo RRI. Dan beberapa waktu yang lalu ataupun beberapa kali pertemuan ya di Halo RRI, memang ini kami tidak bisa mengudarakan kepada pendengar kami karena ada siaran langsung Piala Dunia. Dan tentunya pendengar, di hari Rabu ini kami akan kembali mengundang Anda seperti biasanya di 743495 736566 yang ingin bergabung bersama kami di saat ini. Silakan bergabung untuk memberikan komentarnya ya pendengar ya, untuk memberikan saran ataupun kritiknya terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana ataupun layanan publik, karena suara Anda adalah solusi bersama. Sekali lagi kami mengundang Anda pendengar di 743495 736566 atau di 0811554476. Anda juga bisa sampaikan pesan Anda ataupun tanggapan Anda, kritik Anda, saran Anda pendengar di Google Form RRI ya, di Google Form Halo RRI yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Dan beberapa juga yang sudah masuk di Google Form tersebut pendengar, tentunya ini akan kami sampaikan kepada pendengar kami. Ada Pak Elwan ya, warga Jalan Pesut yang menyampaikan lampu jalannya mati sudah 4 bulan, lokasinya di Jalan Pesut RT 9, dan ini titik koordinatnya ya. Oke, kami sudah terima. Dan ini ada lampunya yang putus, kadang nyala, kadang mati, tapi lebih banyak matinya ya di lokasi Jalan Kakap RT 9, pas Masjid Asyifa samping Gang 1. Baik, terima kasih Pak Elwan yang sudah menyampaikan keluhannya di saat ini. Ini merupakan warga Jalan Pesut. Nanti kami akan coba menghubungi dinas terkait kenapa demikian terjadi dan ada apa. Nanti kita akan coba hubungi ya. Dan ada penelpon kita, Pak Hanye sudah masuk dari Kutai Barat. Selamat pagi Pak Hanye.
1: Selamat pagi Ibu Deni.
0: Iya, silahkan Bapak.
1: Iya, saya jujur aja agak kecewa saya.
0: Iya Pak.
1: Banyak betul apa yang kita sampaikan, tetapi belum ada jawabannya.
0: Yang terkait sama Presiden kah Pak? Wakil Presiden?
1: Itu yang jauh, yang dekat saja dari untuk balai jalan saja belum ada jawaban terkait masalah parit yang ditutup sampai saya bikin videonya itu parit yang ditutup. Nah akhirnya kalau hari hujan itu airnya meluap lari dari parit. Saya tidak menyalahkan warga yang menutup parit itu, tetapi yang kita sesalkan bagaimana dari balai jalan ini membangun parit itu setengah-setengah. Pembuangannya itu ke sungai itu tidak memperhatikan apakah itu berdampak longsor kah atau bagaimanakah. Pokoknya yang penting dibangun. Nah belum ada jawaban sampai ada video kemarin.
0: Iya, sepertinya sudah dijawab kemarin Pak, tapi mereka kan masih dalam pengerjaan. Nah sampai saat ini kami belum konfirmasi lagi Pak apakah sudah selesai atau belum.
1: Belum ada jawaban itu kalau masalah parit yang ada itu. Ada kok video yang sampai dikirim ke Bu Margara Hayu.
0: Oke, silakan Bapak. Baik, kita coba nanti ya Pak ya, untuk menghubungi kembali ya Pak ya, Balai Jalan ya. Oke.
1: Itu kalau ke Pak Presiden jauh betul, saya tahu. Tetapi ini juga, saya mau tanya juga ini.
0: Iya, silakan Pak.
1: Tidak bisa jauh-jauh lah. Masalah janji Pak Wakil Presiden, Pak Gibran. Nah, katanya Juli ini mau mengantor. Nah, di kantor Wakil Presiden di Nusantara. Nah, kami sebagai warga masyarakat ini menunggu. Betul tidak? Nah, betul tidak Pak Presiden itu mau mengantor di sana, katanya Juli. Nah, Juli ini mau mengantor. Nah, supaya kita ini, masyarakat ini tidak diberikan hanya PHP saja dari apa, orang-orang pusat sana, karena namanya orang itu kalau dia sudah punya jabatan, mana kita tahu dia berdusta apa macam ibu Deni. Nah, itu harapan kami. Kalau bisa nanti kan ditanya-tanya lah dengan teman-teman di apa otorita IKN. Nah, itu ke Pak Basuki kah, ke Pak siapa kah? Itu harapan saya, Ibu Deni. Santai kawan. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Bapak Hange dari Kubar ya, yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini, yang mana memerlukan jawaban dari Balai Jalan ya, BBPJN ya, terkait dengan pembangunan Parit ya, yang mana ini setengah-setengah ya, katanya tidak memperhatikan dampaknya. Ini butuh konfirmasi lanjutan ya ke Balai Jalan, bagaimana progresnya. Baik, nanti kita coba untuk menghubungi BPPJN ya, yang mana pendengar terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hange. Dan ini janji Wakil Presiden Gibran, katanya Juli mulai berkantor di IKN, warga menunggu kepastian tersebut. Nah, kita masih belum mendapat informasi ya, apakah di bulan Juli ini Wakil Presiden akan berkantor atau seperti apa. Nanti kita coba ya, kita coba tanya kepada otorita ataupun ke Wakil Presiden juga ya, mungkin bisa dikonfirmasi oleh ya ke Wakil Presiden kita, ya sekretariat, ya ya, ada sekretarisnya ya, oke, sekretarisnya. Baik, nanti ya kita coba, mudah-mudahan apa yang dipertanyakan oleh Pak Hanye di saat ini bisa dijawab langsung ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami saat ini pendengar ya. Ya, masih bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda, dan masih dalam acara Halo RRI di 743495736566, ataupun Anda bisa menghubungi kontak kami di Pro 1 pendengar di 0811554476. Anda juga bisa tinggalkan pesan Anda di Google Form Halo RRI. Ada Pak Budiman Arif yang sudah bergabung bersama kita dari Samarinda. Selamat pagi Pak Budiman Arif.
2: Baik, saudaraku. Selamat pagi saudaraku ya, yang bangga membangun bangsa negara Republik Indonesia yang kita sayangi dan kita cintai. Yang kita diberi dengan sepenuh hati dari Allah. Indonesia sangat dikasihi oleh Allah, karena kita begitu melimpah. Kita pandai-pandai lah memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh Allah rezeki. Semangat pagi saudaraku yang bangga membangun Kalimantan, utamanya membangun Kalimantan bersama Allah. Kita membangun Kalimantan Timur kita ini. Mbak Deni, Bu Deni,
0: silakan.
2: Saya memohon atas nama Kedaulatan Rakyat Kalimantan Timur Samarinda, memohon begini, ini hubungan persepak bolaan dunia.
0: Siapa?
2: Saya tidak tergiur dengan adanya kalah menang sepak bola. Saya mengharapkan dari Kedaulatan Rakyat Kalimantan Timur, RRI Pro 1, 2, dan 3, 4, semua, kami memohon meminta tolong beritahu kepada Duta Besar Amerika bahwa Kedaulatan Rakyat Kalimantan Timur itu sangat berterima kasih Amerika bisa untuk mengadakan pergolakan Piala Dunia Sepak Bola. Walaupun dengan RRI, kita mendengar cukup berterima kasih dalam keadaan ekonomi begini. Yang diminta oleh Kedaulatan Rakyat Kalimantan Timur, saya yang mewakili Budiman Arif, memohon dan meminta, sekaligus meminta Presiden Republik Donald Trump sekaligus menutup dan berpidato, bisa menjamin akan sesuatu perdamaian dunia. Itu yang penting. Di balik keolahragaan, olahraga ini sportif untuk iman, untuk korporasi insane, kesehatan, dan untuk persaudaraan. Kita bukan hanya untuk menyenangkan manusia, kita juga harus menyenangkan di mata Allah dengan persahabatan, dengan persaudaraan dan perdamaian. Donald Trump kami minta untuk menutup legenda sepak bola dunia di Amerika dan di Kanada. Okay. Terima kasih, semangat pagi dan salam Pancasila untuk aku.
0: Baik, terima kasih Pak Budiman Arif yang sudah bergabung bersama kita di saat ini. Ya, dan kita coba lagi untuk mengangkat telepon pendengar kita yang sudah bergabung bersama kita di saat ini. Ya, ada penelpon kita Pak Ridwan ya dari Paser. Selamat pagi Pak Ridwan.
3: Ya, selamat pagi Mbak Neni, Kak Sari, salam sehat, Horas.
0: Horas, Bapak.
3: Iya. Aku ingin nyambung apa yang aku ingin pertanyakan kemarin, masalah apa itu recognition itu yang perekaman itu kan?
0: Perekaman mana ini Pak?
3: Iya, perekaman digital kita itu.
0: Oke, okay, kan? Baik, iya.
3: Saya boleh lanjut?
0: Boleh Pak, silakan Pak.
3: Jadi kemarin tuh banyak sekali rencana-rencana anggota DPR juga yang satu account email gitu kan. Nah, nomor gitu. Kenapa saya mengatakan komentari di sini? Saya mengalami hal-hal itu, nomor saya dijual dan saya tanyakan ke operator. Nomor kita itu gitu, email kita itu, ini saya menggunakan email yang lama ya. Ternyata email yang lama itu nomornya ada yang membuat di sini 00543 kodenya, saya nggak sebut belakangnya. Nah, data saya itu terbaca oleh orang. Kenapa? Kemudian operator kemarin yang saya bilang saya laporkan setiap tahun, saya dapat laporan yang mengelola 1 juta sekian-sekian gitu kan. Itu laporannya kan seperti itu, di WhatsApp itu kan ada laporan gitu-gitu kan. Nah, maksud saya hal-hal seperti ini, coba di mana sih kita nyimpan ponsel, rekaman ponsel itu, di akun kah, di ponsel kah, atau di data SIM gitu loh.
0: Baik.
3: Itu harus dijelaskan ke masyarakat gitu. Kita algoritma kita itu dibaca gitu. Ya saya nggak tahu seperti ini gitu kan. Itu bertahun-tahun sudah. Nah, coba 2024 saya nggak buka Facebook saya, setelah saya hidupkan email ada itu. Padahal Facebook saya nggak ada, teman-teman saya di situ. Nah, saya sebut saja ya nama saya di situ kan. Di Facebook itu Ahmad kalau manggil panggilan sebutan gitu kan. Kalau di channel YouTube itu juga seperti itu. Saya bikin Ahmad Ridwan. Saya tahu kalau apa yang dibicarakan tentang folder, tentang ini di situ, memang saya orang bodoh. Saya akui, tapi apa yang dibicarakan itu tidak lepas dari digital ini.
0: Okay.
3: Nah, itu yang saya harapkan, hal-hal seperti itu gitu loh. Siap. Jadi jangan kita dibully gitu loh. Sebenarnya kan bukan saya aja, semua orang juga menyimpan ini, data ini sangat penting gitu loh. Sedikit lagi karena Mbak ini ya RRI punya itu sudah, semua mainstreamnya ya ini. Kita sudah punya Palapa dari 1976, satelit Satria Palapa itu kita tidak gunakan. Terakhir yang saya katakan, RRI ini sudah menggunakan mainstream. Ini berdasarkan podcast dan artikel yang saya baca. Kapan? Ketika Ratu Belanda itu minta kirimkan penari-penari yang namanya sekarang itu Spotify, di tahun 1934 itu dikirim suaranya pakai mainstream. Nah, seperti itu lah. Kalau semua penari dikirim ke sana, nggak cukup tuh bawanya, maka dikirimlah pakai mainstream, Spotify, ganti sekarang suara aja direkam sana, penarinya aja ke Belanda. Nah, artinya mainstream-mainstream seperti ini, ya phishing, malware, itu yang kita pikirkan gitu loh. Nah, RI ini kan sudah punya riwayat luar biasa tentang mainstream, Spotify. Mohon maaf, saya bukan so tahu tentang hal-hal seperti ini. Nah, artinya apa? Pemerintah melalui Kominfo dan pemerintah lindungi data-data kita itu. Kemarin aja dari 2018 kita sudah daftar nggak terlindungi, itu di Batam disdeportasi Cina seumur hidup mereka, nggak boleh ke Indonesia, itu yang betul. Nah, maksud saya membuat aturan itu di DPR itu mahal, lama. Jangan membuat aturan yang masyarakat tidak tahu, yang tidak terlindungi. Saya setuju dengan digital ini, setuju saya. Sangat membantu saya. Terakhir, Pak Den ya, jangan lagi. Mbak Deni sudah menggunakan braille. Telepon lama. Telepon lama itu kalau kita ngetikkan, ketik titik 1 A B C D. Nah, Anda mengetik ke A kan titik 123 A, titik 123 B. Itu braille. Kode-kode seperti itu. Dia pahami hal-hal itu. Di ponsel kita itu sudah menggunakan braille yang sudah kode-kode seperti itu, titik titik-titik itu gitu loh. Nah, ini kan terbaca semua di situ. Siapa yang menyimpan, siapa yang mengelola, menginput, mengoutput, mentransmisikan, siapa yang bertanggung jawab data kita itu. Okay. Jelaskan ke masyarakat gitu loh. Siap. Itu yang saya ingin harapkan, jangan membuat regulasi, kebijakan, polisi yang tidak melindungi masyarakat. Itu banyak sudah itu kan. Maksud saya, coba lakukan seperti China yang mendeportasi seumur hidup, nggak boleh lagi itu yang di Batam itu kemarin itu.
0: Oke, baik. Nah, Bapak,
3: terima kasih. Assalamualaikum, salam sehat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan dari Pasir ya. Nanti kita akan coba menghubungi Dinas Kominfo, karena kebetulan saat ini Dinas Kominfo Kalimantan Timur sudah bertukar. Jadi kita akan mencoba, karena kemarin kita sudah mencoba menghubungi Dinas Kominfo Pak Faisal, namun Pak Faisal tidak bisa memberikan jawaban karena dalam pelantikan. Mungkin ini juga sudah kami sampaikan sebelumnya ya. Dan nanti kita coba kembali untuk menghubungi Dinas Kominfo Kalimantan Timur yang baru ya, Kepala Dinas Kominfo yang baru. Nah, apakah sudah diberikan sosialisasi kepada masyarakat, dan bagaimana data-data masyarakat, siapa yang menyimpan data-data masyarakat itu, siapa petugasnya. Nah, agar perangkat-perangkat kita atau data-data masyarakat itu bisa terjaga ya, itu maksudnya. Nah, sudah ada penelpon kita dari Samarinda, ada Pak Daud. Kita coba dulu angkat telepon dari Pak Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Daud.
4: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Daud.
4: Ini Mbak, sekedar masukan aja buat Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Timur ini ya.
0: Iya.
4: Karena keluhan karena dengan naiknya BBM itu, karena penumpang itu mengeluhkan tarif angkutan ini, Mbak ya.
0: Oke, tarifnya ya Pak ya, yang ya, meningkat ya.
4: Iya, karena ya, dari Samarinda ke Balikpapan itu ke Pelabuhan Semarang itu dulunya 150.000, ya Pak. Sekarang naik 200.000 ya.
0: Oke. Ya.
4: Memberatkan para penumpang, Mbak.
0: Oke, siap.
4: Kalau boleh pemerintah, kita kan punya pemerintah, mungkin kepala perhubungan menyediakan bus-bus ini yang murah ya. Seperti di bandara itu kan ada bus kanguru kan, dari Balikpapan ke Samarinda. Kalau boleh juga di pelabuhan itu ada bus juga yang mengangkut penumpang. Kadang kalau tengah malam tuh penumpang itu, Mbak, banyak calo juga di pelabuhan itu kan. Karena tarifnya juga dinaikkan ini ya. Jadi kalau boleh pemerintah kita kan bus-bus inilah digalakan lagi ya, untuk memudahkan ini para penumpang yang dari berapa daerah menuju ke Kota Samarinda ya. Sekarang kita lihat kapal PM

0: kenaikan harga BBM ya di saat ini juga ikut naik ya, berdampak pada tarif penumpang dan tarif angkutannya yang ikut juga naik harganya, yang dari Samarinda ke Balikpapan sekarang dari 150 sudah menjadi 200 ya. Ini dikeluhkan oleh para penumpang dan juga masyarakat lainnya ya. Baik, ada Pak Abdurrahim dari Batuah, kita coba dulu angkat telepon Pak Abdurrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Deni.
0: Iya, silakan Bapak. Apa yang disampaikan di saat ini, Pak?
1: Jadi yang saya mau sampaikan itu, Mbak Deni, infrastruktur jalan ya, yang ada di kilometer 25 dalam, RT 14 dan RT 15, Dusun Batua, Desa Batua, Kecamatan Lojanan, Kutai Kartanegara. Jadi sekarang ini Mbak Deni, ada jalanan baru ya di kilometer 25 dalam, RT 14 dan RT 15. Itu lebar ya, lebar sekarang ada tiang listriknya baru juga. Jadi harapan saya itu karena mudah-mudahan dikasih juga latrik ya. Latrik itu batu-batu kecil yang merah. Jadi kalau musim penghujan, jadi tetap lancar mengangkut hasil pertanian ya. Selanjutnya sekitar 2 kilometer itu Mbak Deni. Jadi selanjutnya masih ada yang berlubang-lubang, mudah-mudahan ada juga perbaikan itu. Yang ke Tepo itu kampungnya, kampung di sana ada sekolahan, ada sekolahan SD, ada juga masjid ya. Saya dengar kalau waktu maghrib itu saya dengar asan orang di sana. Jadi kalau tapi ini Tepoe, kampung Tepoe ini kalau tidak salah ini, tapi saya pernah ketemu dengan Pak RT 15 di Dusun Batua, katanya Tepo itu kampung di sana masuk wilayah Desa Tanyarapan. Jadi sampai kalau di itu RT 15 dia masuk wilayah Desa Batua. Jadi perbaikan jalan itu ada wilayah Desa Tanyarapan, ada juga wilayah Desa Batua yang di RT 15. Yang belum tembus itu ke Tepoe. Jadi harapan saya itu mudah-mudahan ada juga perbaikan jalan itu sampai ke Tepoe, kampung di sana kan.
0: Baik.
1: Jadi kalau misalnya sudah tembus nanti jalanannya itu dari simpang 4 yang ada jalanan baru sekarang ini ke Tepoe, mungkin sekitar 2 kurang lebih di waktu 2 km lagi belum tembus itu. Pertama itu memperlancar lagi mengangkut hasil pertanian. Kemudian berikutnya PLN pegawainya yang mengontrol, karena itu kan ada tiang listrik sampai ke Tepoe dari kilometer 25 dalam. Jadi kalau memperlancar nanti mengontrol kalau misalnya ada kayu yang dekat kabel yang listrik itu, memangkasnya pegawai PLN.
0: Pak.
1: Berikutnya,
0: Pak Abdurrahim, sebelum dilanjutkan, bisa tidak nanti Bapak kirimkan foto terkait dengan jalan di kilometer 25 dalam?
1: Yang apanya itu Mbak Dini?
0: Yang
1: jalanan baru kah? Atau ya jalanan yang
0: masih belum diperbaiki gitu Pak?
1: Yang belum diperbaiki.
0: Ya, nanti kirimkan melalui WA kami Pak di 0811 5544976.
1: Tapi yang semuanya kan tadi belum sampai, maksud saya ke sana itu yang ke Tepoe.
0: Boleh juga Pak juga, kalau jalan ini yang berlubang di kampung Tepoe juga boleh Pak, dikirimkan aja agar
1: belum sampai saya ke sana karena sering jalan kaki aja pakai pelan ke sana.
0: Bukan Pak, ini karena nanti kan
1: tidak dijangkau kendaraan roda 4.
0: Ini hanya mungkin bisa difotoin aja Pak yang sampai di
1: sampai dengan jembatan kayu itu.

0: 200 meter kan berlubang-lubang di situ. Kan lewat di situ, Mbak Dini.
1: Oke, itu difotoin aja nanti, Pak. Biar kami bisa
0: di jembatan kayu kan?
1: Iya, biar bisa kami sampaikan ke dinas terkait ataupun ke pemerintah ya. Jadi nanti ini bahwa ini keluhan masyarakat dan ini fotonya gitu, Pak.
0: Oh,
1: ya?
0: Gitu,
1: oke, iya, lanjut, Pak. Iya. Halo Bapak.
0: Karena saya kerja sawit di sana.
1: Oke, Pak.
0: Jadi saya tahu persis jalanannya kan.
1: Oke, siap. Nanti dikirim ya, Pak ya, fotonya. Oke.
0: Iya, tapi saya belum sampai, baru saya mau jalan ini.
1: Iya, nanti Pak, nanti. Jangan dulu sekarang, nanti foto. Terus Pak, ini terkait ada tadi satu yang Bapak sampaikan lagi apa, Pak? Keluhan Bapak terkait lampu ya, Pak ya?
0: Anda maksud saya itu kan kalau sudah lancar nanti jalanannya sudah tembus ke POE, nanti pegawai PLN-nya itu kan sudah bisa lewat juga mobilnya,
1: bisa
0: lewat roda 4.
1: Iya,
0: karena siap. Saya lihat itu kan ada juga di jangkau jalan kendaraan roda 2 ada juga enggak dijangkau juga, jalan kaki aja.
1: Oke, siap.
0: Pegawainya itu kan kalau mengontrol ke kabel mengontrol tiang listrik itu kan dekat dengan kayu dengan kabelnya itu pindah konsulating kan?
1: Iya, siap. Oke, okay. Baik, Pak.
0: Jadi harus pendek.
1: Oke. Okay.
0: Ya, mungkin itu dulu saya
1: akan. Oke, okay, terima kasih Bapak informasinya. Ya, nanti kami tunggu ya, Pak ya, fotonya ya, Pak ya.
0: Iya, saya mau jalan ini.
1: Siap, ya, Bapak. Iya, selamat melaksanakan tugas ya, Pak. Tetap semangat ya. Ya, baik Bapak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dari Pak Abdul Rahim dari Batua. Kita lanjut lagi, ada Pak Mamat dari Samarinda. Selamat pagi Pak Mamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mamat.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lama betul mau ngopi.
1: Iya, benar sekali Pak. Lama juga Bapak tidak mengudara ini Pak. Suara Bapak lama nggak mengudara.
2: Iya, nggak apa sibuk.
1: Oh, sibuk.
2: Teman ngopi lama dia ngomong, jadi sama temannya jadi kelamaan. Nah, kalau sudah Mbak Dini bilang, oke baik, takut saya.
1: Jadi saya harus jawab apa Pak gitu? Saya ya, jawab apa
2: saya
1: gitu?
2: Sedikit aja ya.
1: Iya, siap. Saya, silahkan Bapak.
2: Hari ini ada kebontang. Jalan itu sangat mengerikan.
1: Iya.
2: Kalau sudah kontainer lewat atau yang membawa ekskavator, ekskavator kalau salah-salah. Itu harusnya pakai jalan apa namanya itu ya? Tol.
1: Jalan tol?
2: Harus dibikin tol, tapi saya sudah tahu itu mau dibikin tol, tapi kalau bisa dicepati aja. Sampai ke Sengatta kan?
1: Iya.
2: Kalau bisa sampai ke Berau. Nah, itu dia.
1: Okay.
2: Nah, ini satu lagi nih, saya dua aja. Tol Samarinda Balikpapan itu.
1: Iya.
2: Jangan bercerita-cerita sama gesta ya.
1: Iya, siap.
2: Kasih lampu. Ya kan?
1: Tol Samarinda ya, Pak, ke Balikpapan. Iya.
2: Iya dah. Kalau takut saya kalau udah oke-oke itu.
1: Tidak, Pak, tidak. Baik. Pak, tunggu sebentar, Pak. Pak Mamat.
2: Iya.
1: Ini jalan tol Samarinda menuju Balikpapan ya, Pak ya. Ini di, tadi diminta kasih lampu penerangannya ya, Pak ya.
2: Kasih lampu.
1: Oke, okay, baik.
2: Karena waktu itu saya kemarin 2 minggu yang lalu kan kemarin siang lewat pas malam.
1: Iya.
2: Rupanya pengendara ini menghantam mobil PJR itu.
1: Iya.
2: Tapi saya waktu itu enggak sempat memvideo. Karena itu saya yang bawa kan. Nah, takut juga turun, takut di enggak boleh di video kan. Oke dah.
1: Oke. Baik, Bapak, terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mamat yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan ada tadi Pak Abdul Rahim juga ya. Ada Pak Ridwan, ada Pak Daud, ada Pak Budiman Arif, ada Pak Hanye yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan juga ada keluhan tadi yang disampaikan Pak Elwan ya di Jalan Pesut. Dan ya, ada penelpon kita lagi, kita coba ada Ibu Ria Fauzi. Ya, kita coba dulu angkat telepon Ibu Ria Fauzi yang sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ria Fauzi.
3: Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak Cantik.
1: Iya, terima kasih Ibu. Apa keluhannya di pagi hari ini Ibu, atau ada yang disampaikan?
3: Keluhan sih enggak. Saya cuma pengen bertanya
1: ke PLN.
3: Kenapa 3 hari 4 hari ini kok airnya kayak air teh gitu.
1: Merah ya Bu ya?
3: Apa ada perbaikan? Merah dan berlumpur.
1: Oke, siap.
3: Apa ada perbaikan atau gimana? Jadi kan kita tahu, nggak perlu bertanya lagi lewat RRI.
1: Iya.
3: Kalau ada pemberitahuan lewat sosmed gitu, mudah-mudahan aja ada nanti TDM-nya mendengar ini. Dan terima kasih juga untuk Ibu Anis ya, Satpol PP yang kemarin viral itu. Jadi terima kasih banyak Ibu atas kinerjanya untuk warga Kaltim, khususnya Samarinda, khususnya Samarinda. Dan memang betul-betul menertibkan yang tidak tertib gitu. Itu aja sih Mbak, untuk Mbak Deni dan semua-semuanya pendengar RR dimanapun berada, salam sehat untuk semua. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Oke, Bu Ria, jangan diputus dulu. Ini kemarin saya dapat informasi dari BPS Kota Samarinda, karena ini kan masih belum terjawab ya. Jadi saya sampaikan ke Ibu Ria bahwa di lokasi tersebut belum ada pendataan BPS.
3: Belum ada lagi. Sudah ada Mbak. Jadi untuk kedua belum ada.
1: Ya, katanya belum masuk dalam ini Bu, dalam apa? Dalam pendataan ya, lokasi yang Ibu sampaikan itu memang belum ada petugas yang melakukan pendataan karena mereka masih fokus pada UMKM.
3: Oh begitu ya Mbak?
1: Iya benar.
3: Sebentar Mbak, maaf. Tapi kok tetanggaku, karena saya ketemu di situ cewek
1: gitu ya, Bu?
3: Yang mendatang, jadi makanya pada saat ketemu kan rumah tetangga ini dengan tempatku cuma beda satu rumah, jarak satu rumah.
1: Apakah dia punya baju. Jualan gitu atau kedai?
3: Enggak. Yang didata ini rumah biasa, sama-sama kami perumahan.
1: Oke, baik. Nanti kita coba lagi ya. Karena jawaban dari BPS sendiri seperti itu Bu, karena dia sudah memanggil petugas yang di lokasi tersebut dan katanya belum ada melakukan pendataan di lokasi tersebut. Iya.
3: Saya udah kali ketemu Mbak. Terima kasih. Ini kami di perumahan Atpel Mbak, dekat jembatan 1.
1: Oke, siap. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih.
3: Iya, sehat selalu ya.
1: Iya Ibu, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Ria Fauzi tadi, nanti kami akan teruskan ya ke PDAM ya, terkait dengan kenapa air kotor ya. Airnya kotor beberapa hari ini, merah dan juga berlumpur. Ada penelpon kita coba dulu angkat telepon. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Bu.
1: Selamat pagi Bapak. Dari Bapak siapa, di mana?
4: Saya Ali dari Muara Badak.
1: Pak Ali di Muara Badak, silakan Bapak.
4: Iya Bu, izin mungkin mau follow up mengenai traffic light yang di dekat jembatan Mahkota Gubang.
1: Iya, traffic light
4: Mangku Cenang ya, yang sudah saya kirimkan dokumentasinya, yang mungkin sudah direalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin saran aja kepada kita semua yang pengguna kendaraan. Saya juga sepakat dengan Pak Mamat tadi. Kalau perlu itu semua pengendara, pedang, sepeda motor, mobil, mungkin memahami informasi isyarat-isyarat jika ada pengguna lain menggunakan jalan. Seperti ada orang menyeberang. Jika ada kendaraan yang paling depan, itu kalau bisa memberikan isyarat atau informasi kepada pengendara yang di belakangnya bahwa di depan itu ada orang. Karena tidak jarang juga orang yang menyeberang itu juga mengalami kecelakaan lalu lintas.
1: Siap.
4: Seperti itu ya, untuk mengurangi kecelakaan aja. Atau juga mungkin juga dibagi atau di-share juga melalui sketsa-sketsa di radio atau di sosial,
1: media sosial ya,
4: Instagramnya RRI, ya dibikin seperti itu, jadi menambah wawasan masyarakat. Kalau ternyata rambu-rambu atau isyarat-isyarat kendaraan seperti ini nih harus diwaspadai atau berhati-hati. Mungkin itu aja Bu.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Ali dari Muara Badak ya. Iya.
4: Iya, sama-sama.
1: Baik, terima kasih Bapak. Selamat melaksanakan tugas ya, Pak. Baik, terima kasih Pak Ali dari Muara Badak. Beliau berterima kasih ya soal traffic light di Jembatan Mahkota 2 sudah di yang dikirimkan dokumentasinya kemarin ya. Dan ini juga ada dia juga meminta agar agar diberikan rambu-rambu lalu lintas juga atau diberikan informasi-informasi terkait dengan untuk kendaraannya, baik itu di radio ataupun di media sosial, agar juga masyarakat saat menyeberang ataupun saat melewati jalan tersebut bisa berhati-hati, dan ini juga mengantisipasi terjadinya kecelakaan. Baik, ada dari WA Pak, ada Bu Lilis ya, Lilis Anjasmara di Sempaja. Ini saya mau menyoroti, selamat pagi RRI, Mbak Deni dan juga pendengar. Saya mau menyoroti relawan tukang parkir di supermarket yang notabene ada tulisan gratis parkir. Memang tulisannya gratis, akan tetapi para tukang parkir itu nempel terus di dekat kendaraan kita ketika akan keluar. Ini menimbulkan rasa risih bagi kami pengunjung supermarket tersebut. Apakah bisa ditertibkan saja? Bukannya kami pelit ya dalam memberi, hanya saja mengarahkan ke tujuan yang lebih tepat untuk memberikan donasi ataupun sedekah. Toh biasanya juga lahan parkir supermarket yang bertulisan gratis parkir itu biasanya luas. Mudah saja bagi pengemudi untuk parkir disesuaikan garis-garis batas parkirnya. Dan saya juga ingin menyoroti parkir di ruko seberang pintu masuk Unmul, Jalan M. Yamin. Daerah situ padahal sering saja ditertibkan tapi masih bandel. Parkir di badan jalan yang menyebabkan kemacetan di malam hari. Baik, terima kasih Ibu Lilis ya, Ibu Lilis Anjasmara di Sempaja. Terima kasih atas informasinya. Nanti kita coba juga untuk meneruskannya ke dinas terkait ya, apa yang disampaikan oleh Ibu Lilis Anjasmara dari Sempaja. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami masih terus menantikan Anda di layanan telepon 743495 ataupun di 736566 atau melalui WA di 0811554976. Masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Samarinda di acara Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di saat ini di acara Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Untuk pendengar kami yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini, silakan bergabung. Dan Anda juga bisa kirimkan WhatsApp Anda ataupun komentar, saran, kritik Anda ataupun layanan publik ya, yang mungkin juga terjadi ataupun Anda alami di sekitar rumah ataupun di lingkungannya. Silakan dikirimkan juga melalui Google Form Halo RRI ya, silakan kirimkan ke sana. Dan beberapa informasi yang sudah disampaikan oleh pendengar kami di pagi hari ini, pendengar, kami ucapkan terima kasih untuk Anda. Dan nantinya kami akan teruskan kepada dinas-dinas terkait, dan kami akan berikan jawabannya pada hari Jumat ya, Jumat depan, yang mana jawaban-jawaban yang sudah kami konfirmasikan bersama dengan dinas-dinas terkait dari apa yang sudah Anda sampaikan di saat ini. Mudah-mudahan dapat memberikan jawaban yang memuaskan Anda, pendengar. Dan tentunya jika nantinya juga sudah ada jawaban, kami akan teruskan kepada pendengar kami. Dan jika tidak ada jawaban juga, kami akan informasikan juga kepada pendengar. Baik, pendengar di manapun Anda berada, beberapa informasi juga akan kami sampaikan untuk pendengar kami di saat ini, pendengar. Informasi-informasi yang ya kami kutip, pendengar, dari halo rri.co.id, maksud kami dari rri.co.id ya. Dan ini, pendengar, ada informasi dari Polda Kaltim, di mana, pendengar, Ditres Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Timur atau Polda Kaltim sukses membongkar penyeludupan penyeludupan narkotika jenis cairan kimia yang merupakan bahan dasar pembuatan sabu-sabu. Pengungkapan kasus berskala internasional ini berasal dari jaringan sindikat Malaysia yang menargetkan wilayah edar di Kabupaten PPU. Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Romilus mengungkapkan bahwa operasi penangkapan ini merupakan buah dari komitmen penyelidikan intensif selama lebih dari satu bulan. Baik, sebelum kita lanjutkan untuk mengangkat membacakan informasi tersebut, ya, ada yang sudah bergabung bersama kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Bapak, suaranya kecil, bisa dibesarkan sedikit?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, silakan Bapak.
1: Gimana? Ya, sudah bagus.
0: Ya, sudah. Baik, Pak, silakan.
1: Saya mau nyampaikan ini aja keluar.
0: Ini dari Bapak siapa, di mana, Pak?
1: Pak Wawan, Pak Wawan.
0: Pak Wawan, di mana ini, Pak?
1: Saya posisi di Samarinda, tapi yang keluhkan saya di jalan ini. Saya sudah mungkin sekitar 2 bulan yang lalu sudah 3 kali atau 4 kali sudah saya yang keluhkan ini. Mm-hmm. Jalan di daerah Pangkalan, Pak. Jalan dari Pangkalan itu yang menuju dari Sungai Lais menuju Pangkalan menuju Kelurahan Pulau Atas, Mbak.
0: Sungai Lais? Iya.
1: Dari Sungai Lais sampai ke Pangkalan. Pulau Atas.
0: Iya.
1: Pulau Atas itu
0: yang. Iya, siap.
1: Nah, itu sudah saya 2 bulan yang lalu kerjaan saya. Itu masih rusak tuh, Mbak, ini. Itu di depan Kelenteng, dari depan Kelenteng itu di depan, di luarnya sana, di daerah makam itu kan semua perusahaan tuh.
0: Iya.
1: Nah, itu apa mungkin jalannya perusahaan atau jalan masyarakat umum? Itu kan jalan umum sebetulnya. Cuma sudah lama, sudah berapa puluh tahun, mungkin sampai saya usia sekarang belum ada baik-baiknya tuh di situ.
0: Oke, siap.
1: Cuma sekitar 1 kilo lah. Nah, itu mungkin sekitar 800 meter atau 1 kilo lah itu.
0: Okay.
1: Masih belum diperbaiki. Dan yang kedua itu jembatan Rombongan 11 Makroman. Itu tinggi sekali itu, Mbak.
0: Nah, okay.
1: Jembatan itu saya sudah keluhkan juga tuh, jembatan tinggi betul tuh jembatannya. Terus kalau mobil atau motor tuh sering kali terjadi kecelakaan karena tingginya luar biasa. Langsung mengejut begitu, Mbak.
0: Oke, okay, baik.
1: Ketiga itu jembatan di sini juga di jalan Sambutan Handai Kopi.
0: Sambutan, ya.
1: Dari Perjuangan menuju ke Jalan Handai Kopi ada juga jembatan di sana. Ini juga itu langsung kayak orang mau loncat lah.
0: Oke. Nanti ya, bisa dikirimkan fotonya ya, Pak ya?
1: Saya tuh enggak bisa menggunakan anu, saya enggak bisa menggunakan foto-foto mah ini. Nanti saya kalau saya ketemu anak-anak atau apa, ya, saya coba fotokan.
0: Iya, siap, Pak.
1: Baik. Mm-mm. Tapi enggak bisa kalau sekarang saya posisi saya di pernah di daerah Gorgot nih. Saya
0: siap, Bapak. Terima kasih, Pak.
1: Tapi orang sama Linda saya.
0: Iya. Nanti kami teruskan informasi ini, Pak, ke dinas terkait ya, Pak ya. Ke pemerintahan, iya. Saya Deni, Pak.
1: Dengan Mbak Deni, titip salam dengan Bang Junaidi tuh.
0: Iya, siap.
1: Titip salam semua teman-teman.
0: Baik, terima kasih, Bapak.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Wawan. Ada penelpon kita, Pak Arman dari Luajanan. Selamat pagi, Pak Arman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dini.
0: Iya, silakan Bapak.
2: Oke, saya hanya menyampaikan dua hal di sini. Untuk diketahui bahwasanya masyarakat kita ini lagi susah ya, ekonomi lagi sulit. Disadari atau tidak, bahwasanya krisis itu sudah terjadi di Nusantara ini.
0: Iya.
2: Nah, untuk mengurangi beban, saya berharap kepada pemerintah agar supaya mengadakan operasi pasar, yaitu ya beras SPHP seperti yang kemarin-kemarin itu. Ya dua karung kah, sekarung kah, dapat itu masyarakat beli. Operasi pasar. Itu yang saya ya mengurangi beban masyarakat lah sedikit. Yang kedua tentang bedah rumah. Untuk diketahui bahwasanya bedah rumah itu sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden itu 400.000 untuk di tahun ini ya kan, penambahan. Dan di daerah provinsi lain itu yang 4.000 dia menambah menjadi 10.000, itu di daerah NTB yang saya tahu itu beritanya. Untuk Kaltim kan 3.000 tuh. Nah bagaimana itu perkembangannya, apakah tanggap ini pemerintah daerah kita ini untuk menambah kuota itu bedah rumah?
0: Siap, Pak.
2: Mohon pencerahannya Bu Dini, mungkin dari narasumber dihadirkan atau betul, dari mana.
0: Iya, ini kemarin juga sudah Bapak keluhkan ya Pak ya, terkait bedah rumah ini ya Pak.
2: Iya. Jadi datanya itu apakah ditambah atau kasih gitu-gitu aja Bu Dini.
0: Oke, siap ya.
2: Karena itu penting buat Kaltim kan, karena PAD apa Kaltim ini kan untuk APBN itu sangat besar, nomor satu di Indonesia. Kebaliknya itu ya berupa bedah rumah itulah usulan-usulannya.
0: Oke,
2: demikian Bu Dini, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arman dari Luajanan. Ini ada dua yang disampaikan terkait dengan agar dilakukan operasi pasar murah, dan juga ini terkait dengan bedah rumah yang sudah ditandatangani oleh Presiden ya. Di Kalimantan Timur sendiri ada 3.000 rumah yang akan dibedah. Ini seperti apa perkembangannya, apakah ditambah kotanya atau seperti apa. Baik, nanti kami akan teruskan ini pendengar untuk dinas-dinas terkait yang memang menangani hal ini. Dan terima kasih untuk pendengar kami yang sudah bergabung bersama kami di saat ini. Memang sangat luar biasa apa yang sudah Anda sampaikan, kami sudah mencatatnya dan ini akan kami teruskan nantinya. Dan kami juga berharap ya akan dapat jawaban dari dinas-dinas terkait apa yang sudah disampaikan oleh pendengar. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, karena waktu kita pendengar di saat ini, saya Dini Kartika Sari, juga ada Sela Deva dan juga Bung Ferdi dan tim yang bertugas di saat ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami pendengar dalam acara Halo RRI. Dan kami cukupkan sampai di sini. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatuna tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jauh HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim tautan pendaftaran untuk mengikuti rekrutmen tenaga pendamping masyarakat atau TPM dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat UPR tahun 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan dengan mengakses tautan yang tersedia, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi milik Kementerian PU. Tautan yang dituju justru meminta data pribadi berupa nama dan akun Telegram milik pelamar. Selain itu, sebagai informasi, nama Kementerian PUPR juga telah resmi berganti menjadi Kementerian KPU. Perubahan nomenklatur ini dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU melalui akun Instagram resmi yakni @PUciptakarya telah menghimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan yang berkedok rekrutmen. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila,

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu

0: Pres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
1: Gak mau ah dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
0: Wah. Ma, pulang ma.
2: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

97,6 FM dengan para Ustaz dari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Sedikit berbeda tampilan saya kali ini, sudah menggebrak ruang dengar Anda, sabakar seluruh aktivitas Anda bersama dengan Nav dengan Ternyata Mimpiku. Gak terasa ya, lagu ini sudah seperempat abad lebih, 25 tahun yang lampau, ketika saat Nav masih bersama lead vokalnya dengan Adi. Tentu sudah berganti formasi saat sekarang. Saya tidak akan membahas masalah lead vokal, tapi masih asik untuk temani hari Anda di tengah suasana cukup cerah dan panas di luar sana untuk langit ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Ada Ria Arda yang hari ini saya dikawani bersama dengan rekan Ferdi dari Puncak Menara M. Yamin 8 Samarinda. Coba terfasa untuk Anda pendengar terkait dengan hari matematika ini pendengar. Mungkin sebagian orang beranggapan bahwa Albert Einstein ini merupakan orang paling pintar sepanjang masa. Namun berdasarkan dari kecerdasan intelektualnya, ternyata fisikawan teoritis asal Jerman ini memiliki skor IQ sekitar 160 sampai dengan 190. Nah, angka ini masih di bawah rekor IQ paling tinggi yang pernah tercatat. Lantas siapa saja orang yang tercerdas di dunia berdasarkan dari IQ teratas? Saya akan berwawasan untuk Anda di Samarinda siang hari ini. Selengkapnya sampai nanti kita akan mereda waktu jam 11 siang hari.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-554-976.

0: 97 mana FM mendengar Pro Satare Samarinda belanja wawasan, yaitu siapa saja orang yang tercerdas di dunia untuk berdasarkan IQ. Yang pertama adalah William James Yates. Ini lahir pada tahun 1898, pria asal Amerika Serikat itu diperkirakan memiliki skor IQ berkisar antara 250 hingga 300. Di usia yang masih muda, dia menarik perhatian media karena mampu menguasai berbagai bahasa dan konsep matematika yang rumit. Memasuki usia 11 tahun, Sidis ini masuk di Harvard University dan menjadikannya sebagai salah satu orang termuda yang berkuliah di kampus bergengsi itu. Meskipun memiliki kemampuan yang luar biasa, dia lebih memilih menjauhi sorotan publik dan menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan termasuk politik. Berikutnya adalah Terence Tao. Ini dari kawasan Australia yang diperkirakan mempunyai skor IQ 230 sampai dengan 240 pendengar. Tao ini merupakan seorang matematikawan yang terlihat bakatnya sejak usia dini. Di usia yang 16 tahun, dia berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana dan magister. Wow. Kemudian Tao meraih gelar PhD-nya saat masih usianya 24 tahun. Keahlian akademiknya itu membuatnya menjadi profesor termuda di Universitas California Los Angeles yang banyak berkontribusi pada bidang analisis harmonik persamaan diferensi parsial. Berikutnya adalah Christopher Hirata, astrofisikawan dan kosmolog asal Amerika Serikat. Ini memiliki skor IQ mencapai 225 pendengar. Kejeniusannya ini mulai terendus publik setelah muncul sebagai peraih medali emas termuda di Amerika dalam ajang Olimpiade Fisika Internasional, yaitu di usia 13 tahun. Sepanjang karirnya, Hirata menggeluti bidang pelensaan, gratifikasi, dan radiasi latar gelombang mikrokosmik.
1: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa

107,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

0: 97 kemana FM mendengar Perahu Satria Risa Merinda dari Pokok Pesan dengan Club Project dengan Rahasia Semesta. Bahwa kita saat sekarang sudah berada di 43 menit tinggalkan dari jam 10 waktu Samarinda dan sekitarnya. Masih berlanjut diawasan, yaitu daftar orang-orang terpintar di dunia berdasarkan dari skor IQ. Berikutnya adalah Kim Ung Yong. Ini memiliki skor IQ-nya 210. Kim Ung Yong berhasil mendapatkan pengakuan dari internasional setelah NASA mengundangnya saat masih berusia 8 tahun. Asal Korea Selatan itu juga sukses meraih gelar PhD dalam bidang fisika dari Colorado State University saat beranjak remaja, tepatnya ketika berusia 15 tahun. Berikutnya adalah Evangelos Kasitlois dengan skor sekitar 198, psikiater asal Yunani. Ini termasuk salah satu orang terpintar di dunia, pendengar. Selain psikiatri, dia juga berkontribusi pada berbagai bidang ilmu seperti filsafat, kemudian psikometri, dan matematika. Yang juga mendirikan Jaringan Intelijen Dunia, sebuah organisasi yang mendorong dialog dan riset intelijensia. Berikutnya adalah Rick Rochner, seorang penulis televisi Amerika. Rick Rochner ini menarik perhatian publik setelah skor IQ-nya ini diketahui sebesar 192, pendengar. Berbeda dari tokoh-tokoh cerdas dunia lainnya, kehidupan dari Rochner ini terbilang kelam. Dia pernah menjadi tukang pukul dan penari telanjang, serta mengejar ijazah sekolah menengah atas saat telah berusia 40 tahun. Namun penampilannya di acara televisi dan channel podcast ini menjadi wadah untuk dirinya dapat menunjukkan kecerdasannya.
1: Ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
0: bahan di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
4: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Nah, kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Majah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga gak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kejo susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kejo. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.

0: wawasan untuk kita, yaitu orang-orang terpintar di dunia. Yang berikutnya adalah Mislav Predavec, profesor matematika asal Kroasia. Ini mencatat mempunyai skor IQ 152. Selain berkontribusi terhadap pendidikan matematika, dia juga bertindak sebagai pendiri dari Generic Society, sebuah organisasi yang menghubungkan individu dengan skor kecerdasan intelektual tinggi. Yang terakhir adalah Christopher Michael Langen, salah satu orang yang terpintar di dunia. Pendengar, Christopher ini memiliki skor IQ 190. Meskipun memiliki skor IQ di atas rata-rata, dia terlahir dalam kemiskinan dan menjalani kehidupan sebagai seorang peternak kuda. Tahun 1999, dia dan istrinya mendirikan Mega Foundation, organisasi nirlaba yang diperuntukkan bagi orang-orang dengan tingkat kejeniusan yang tinggi. Itulah wawasan di Samarinda siang hari ini. Nanti pendengar, sebentar lagi Anda akan ikuti siaran berjaringan Inspira kita dalam topik sinergi lokal dampak global sesaat lagi di jam 11.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 FM.

0: dari M. Yamin nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda.

97,6 FM pendengar Pro Satelario Samarinda, saatnya ada kan ikuti siaran berjaringan Sinergi Lokal Dampak Global.

0: Inspirasi kita Pro 1. Siaran berjaringan Kornus 8 Banjar Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa. Kita jumpa kembali dalam acara Inspirasi Kita, inovasi program berjaringan, program 1 di Kornus 8 Banjar Nusantara ya, yang disiarkan oleh RRI Tarakan, RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Nunukan, dan juga RRI Palangkaraya. Dan siaran Inspirasi Kita diselenggarakan setiap hari Rabu di minggu kedua setiap bulannya, pendengar dan pemirsa. Edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026, saya Aminuddin dari RRI Palangkaraya, senang sekali kami bisa kembali menemani Anda dalam obrolan yang penuh inspirasi di hari ini, yang mana kita mengangkat tema tentang sinergi lokal dampak global. Tema yang mengajak kita semua untuk melihat bahwa sebuah langkah kecil di lingkungan sekitar kita itu bisa dilakukan bersama-sama, ternyata mampu memberikan dampak jauh yang lebih besar, tentunya mulai dari membangun usaha bersama, memperkuat UMKM, dan menciptakan lapangan pekerjaan, hingga membawa produk lokal menembus pasar nasional, bahkan internasional. Nah pendengar, untuk membahas tema ini telah ada dua narasumber inspiratif kita. Namun kita sapa dulu yang dari Palangkaraya, telah bersama kita ada Muhammad Faisal selaku Ketua Divisi Fun and Hobby Komunitas Tangan di Atas atau TDA. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang Bang Muhammad Faisal.
2: Selamat siang.
1: Gimana kabarnya Bang Faisal?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Wah, luar biasa. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 ya. Ini didengar juga sama rekan-rekan kita dari RRI lainnya di Kornus 8 hari ini, Bang. Semoga siap. Bisa menginspirasi banyak orang dan juga memberikan semangat bagi orang di luar sana di hari ini, begitu ya Bang Faisal ya. Siap. Dan tentunya juga ini adalah sebuah komunitas yang dikenal aktif membangun jejaring dan semangat kewirausahaan di Indonesia. Betul, Bang?
2: Betul.
1: Wah, luar biasa sekali. Dan tentunya juga pendengar, kita akan menyapa juga selain dari kota Palangkaraya, di sana ada rekan saya Bang Agus Maulana di RRI Tarakan. Halo Bang Agus.
3: Ya, apakah mendengar suara kami?
1: Ya, ada. Gimana Bang Agus kabarnya?
3: Kabar sehat dan cuaca di sini lagi mendung, amin. Iya.
1: Palangkaraya nih, Palangkaraya cetar membahana Bang Agus.
3: Cetar membahana kebalikannya ya.
1: Bang Agus di sana ada
3: iya.
1: Nordikma SPIM PSI MSI ya.
3: Boleh. Iya. Iya, di sini ada Ibu Nur Hikmah ya, SPI MSI, dan beliau dari founder UMKM Rumah Ratu Industri di Tarakan. Boleh disapa Bu Rahma?
4: Halo teman-teman RRI di Kota Tarakan dan Palangkaraya. Salam kenal semua.
3: Iya, itu dia, amin. Narasumber kita di siang hari ini dari perwakilan Kota Tarakan.
1: Baik, Ibu Nur Hikmah, siap untuk berbagi inspirasi Ibu Nur Hikmah ya?
4: Ya, siap.
1: Wah, luar biasa. Terima kasih juga Bang Agus Maulana dari RRI Tarakan. Selanjutnya kita
3: baik.
1: Dari RRI Samarinda ada rekan saya Ria Arda. Halo Ria Arda.
5: Halo juga rekan Amin.
1: Iya.
5: Ria Arda. Iya. Halo, selamat siang rekan Amin.
1: Selamat siang. Gimana kabarnya Ria Arda?
5: Kabar saya dan kawan-kawan baik-baik saja dan cuaca sangat cerah dan panas sekali untuk Samarinda kali rekan Amin.
1: Sama dengan Palangkaraya kali ini Ria Arda. Wah, luar biasa. Siap menyimak ya Ria Arda ya?
5: Pastinya rekan Amin.
1: Terima kasih Ria. Dan selanjutnya saya juga menyapa rekan saya dari RRI Nunukan, ada Rusdi Mursalim. Baik, Rusdi Mursalim, apakah mendengar kita?
6: Sini. Dengan Angel di sini.
1: Oh,
6: Amin.
1: Angel.
6: Iya.
1: Kenapa? Bang Rusdi, ada apa Bang Rusdi jadi diganti jadi Angel nih?
6: Bang Rusdinya nanti Dina sore.
1: Oh alah. Gimana Angel kabarnya Angel?
6: Kabar baik, cuaca hari ini agak-agak mendung nih.
1: Wow, sama kayak Tarakan berarti ya? Yang satu
6: oh,
1: pro.
6: Sama ya.
1: Oke, okay. Siap menyimak ya.
6: Baik.
1: Angel.
6: Oke.
1: Okay. Terima kasih Angel. Selanjutnya saya menyapa rekan saya dari Banjarmasin, ada Faiza. Halo Faiza, selamat siang.
7: Halo Amin, selamat siang.
1: Wah, gimana kabarnya Banjarmasin nih?
7: Banjarmasin lagi mendung sekarang Amin.
1: Wah, sama berarti sama Tarakan ya, sama juga
7: iya.
1: Gunung. Baik Faiza, siap menyimak ya untuk inspirasi kita di hari ini.
7: Siap, Amin.
1: Baik, terima kasih rekan Faiza. Pendengar dan pemirsa, nanti kita akan berbincang dengan narasumber dan juga Anda bisa berpartisipasi dengan menghubungi di layanan telepon kita 0536322179 atau di layanan WhatsApp kita 0811520 3123 untuk bertanya ya. Dan siaran inspirasi kita ini dapat Anda simak di FM 95,9 dan YouTube RRI Palangkaraya Official dan aplikasi RRI Digital.

0: baik pemirsa dan pendengar kita di program Inspirasi Kita, tentunya di hari ini, tepatnya 8 Juli 2026, kita mengangkat tema sinergi lokal dampak global. Kita diskusi dulu dengan narasumber kita yang ada di Palangkaraya di hari ini, yaitu Bang Faisal. Biasanya dipanggil Bang Fai katanya ya.
1: Bang Fai.
0: Bang Fai. Yeah. Wah, gimana Bang Fai aktivitas baru-baru ini? Lancar?
1: Alhamdulillah, sangat lancar.
0: Wah, luar biasa sekali. Bang Fai, yeah. Ini terkait tema kita sinergi lokal dampak global. Kita pengen tahu dulu nih, bisa diperkenalkan terlebih dahulu, apa itu komunitas tangan di atas dan bagaimana kiprahnya di Palangkaraya saat ini, Bang Fai?
1: Baik. Komunitas Tangan di Atas itu adalah komunitas pengusaha terbesar di Indonesia yang berdiri sejak tahun 2006, 20 tahun dengan jumlah member 62.000 di 119 daerah dengan visi TDA menjadi komunitas pengusaha terkebuka yang memiliki kontribusi positif bagi peradaban. Di mana anggota-anggotanya didorong untuk saling berbagi pengalaman bisnis, saling membuka jaringan, saling menjadi mentor juga, dan berkolaborasi menciptakan peluang usaha, membangun ekosistem ekonomi yang sehat.
0: Oke, ini cukup menarik ya Bang Fe. Ya. Kalau kita ngomongin tentang nama ya, tangan di atas. Ini seakan kayak sodakoh gitu Bang. Gambaran saya ya. Kenapa jadi namanya tangan di atas Bang? Atau mungkin ada inspirasi kah? Tapi bergelutnya malah di bidang wirausaha begitu Bang.
1: Oke, baik. Kemarin saya waktu di acara PWN di Jakarta, kebetulan ketemu foundernya langsung, dia salah satu foundernya, tangan di atas atau TDA. Beliau tujuannya membuat TDA atau tangan di atas ini seperti pengalaman beliau sendiri, punya usaha dulunya, tapi sempat bangkrut, terus juga membentuk komunitas bisnis, komunitas usaha, dan di situ mereka belajar saling memberi pengetahuan tentang bisnis yang sudah mengalami gitu ya. Jangan sampai mengalami yang usahanya berhasil dan juga usahanya yang belum berhasil. Nah, di situ makanya mereka niatnya memberi. Makanya namanya tangan di atas.
0: Tangan di atas. Betul. Memang niatnya saling berbagi.
1: Saling gitu. Berbagi.
0: Berbagi enggak cuma dalam bentuk uang atau materi,
1: modal, betul.
0: Tapi bisa juga ilmu begitu ya.
1: Pengalaman bisnis gitu.
0: Nah, mengapa komunitas ini menjadi wadah yang penting bagi para pelaku usaha maupun calon wirausaha begitu Bang?
1: Iya, seperti tadi yang saya bilang, banyak pengusaha gagal bukan karena produknya jelek gitu ya, tetapi karena merasa berjalan sendiri, kurang pengetahuan, minim jaringan atau kehilangan semangat ketika menghadapi tantangan. Nah, disinilah peran komunitas menjadi sangat berarti. Pertama, komunitas adalah tempat belajar. Kita bisa belajar dari pengalaman orang lain tanpa harus mengalami semua kesalahan sendiri. Pengalaman para pelaku usaha yang sudah lebih dahulu berhasil maupun pernah gagal menjadi pelajaran yang sangat berharga.
0: Oke. Gitu, Bang. Baik, Bang. Ya. Kalau dilihat di sini ada nilai gotong royong dong, Bang.
1: Betul.
0: Ya. Jadi saling bahu-membahu begitu ya. Nah, nilai gotong royong yang paling terasa dalam aktivitas komunitas TDA yang Abang rasakan saat itu gimana tuh, Bang?
1: Nah, di sini kita gotong royong itu tadi pertama berbagi ilmu tentunya, terus juga pengalaman dan kesempatan selalu menghitung keuntungan pribadi. Justru ketika budaya saling membantu, tumbuh seluruh ekosistem kita berkembang. Nah, di TDA kami juga sering mengatakan bahwa kompetitor bisa dua pengusaha di bidang yang sama, tidak harus saling menjatuhkan. Mereka bisa berbagi pengalaman, mengerjakan proyek bersama, atau bahkan saling melengkapi ketika ada pesanan dan jumlah besar, dalam jumlah besar seperti
0: Oke,
1: itu.
0: Oke, saling melengkapi ya. Kalau sama satu usahanya bisnis,
1: satu
0: makan
1: usaha,
0: gitu ya, kurang ditambahi sama rekan lainnya ya.
1: Ya.
0: Apakah tidak ada kekhawatiran gitu Bang, kalau kita ngomongin tentang bisnis gitu. Ini ideku dicomot nih di sini gitu kan, yang namanya juga komunitas toh, kita sharing atau segala macam. Nah, ini bisa diambil begitu. Terus klien tuh klien, persaingannya malah jadi semakin ketat di situ tuh, seperti apa tuh Bang? Iklimnya di TDA itu sendiri.
1: Nah, kalau kita sih bukan mengarahnya ke situ ya, karena di sini kita niatnya berbagi, otomatis mungkin nanti pasti kita akan mendapatkan hal yang lebih baik lagi. Okay. Jadi dengan berbagi pengalaman atau pengetahuan tadi di dunia bisnis, insya Allah itu pasti akan mendapatkan lebih malahan.
0: Oke, okay. Ini kan kita ngomongin tentang sinergi lokal dan dampak global. Ya. Dampaknya sendiri gitu dari komunitas ini apa tuh untuk wirausaha-wirausaha yang lain tuh Bang Faisal?
1: Oke, bicara dampak ya, sebenarnya ya Kalimantan, Kalimantan lah ya, Kalimantan itu kan banyak sekali sumber daya yang luar biasa ya, termasuk kita ada mungkin pengrajin, terus juga dari apa namanya produk-produk yang luar biasa gitu, yang apa namanya yang diproduksi. Nah, dampaknya sendiri dari TDA ini tadi untuk teman-teman semua bisa memberikan pengetahuan, ya pengetahuan bisnis ya, yang seperti saya sampaikan tadi, pengalaman gitu ya. Pengalaman ini kan sebenarnya banyak ya Bang ya, risetnya kita sebuka usaha, caranya seperti ini ternyata gagal, caranya seperti ini ternyata gagal gitu ya. Nah, dari situ kita bisa sharing dan berbagi dan bisa memberikan pengetahuan buat teman-teman yang lain.
0: Oke, cukup menarik jadinya ya Bang ya, kalau kita ngebahas ini. Bang Faiz sendiri bergerak di bidang usaha apa nih Bang?
1: Kebetulan saya di bidang kuliner Bang.
0: Kuliner, ya. Oke. Kuliner apa nih? Bisa di-sharing.
1: Iya, kulinernya ada produksi kue, terus juga ada tumpeng juga, makanan.
0: Oke, nah dari situ kan banyak juga nih yang melakukan usaha yang sama begitu Bang ya. Persaingan di situ apakah lebih kondusif dibanding dengan lepasan begitu tanpa adanya TDA ini Bang? Atau seperti apa, malah semakin semangat untuk bersaing begitu-begitu ikut komunitas TDA ini?
1: Justru kita membentuk kolaborasi ya di komunitas. Jadi kalau misalkan saya pengusaha kuliner, terus ada teman yang jago apa namanya media sosial, terus juga ada teman yang punya kebun, misalkan pertanian gitu. Jadi saya ngambilnya dari mereka gitu. Jadi saling berkolaborasi malahan.
0: Oke. Oh berarti Abang ke UMKM pertanian untuk melengkapi makanannya,
1: betul,
0: begitu
1: betul.
0: Ya.
1: Ngambil bahan-bahannya.
0: Oh, konten kreator digunakan dari situ
1: digunakan,
0: juga.
1: Betul.
0: Wah, ini sinergi yang cukup menarik. Apakah ada yang pernah tembus ke global dari komunitas TDA itu sendiri?
1: Ya, salah satu tim kita juga atau member kita juga di Palangkaraya kemarin, beliau sempat kurang kalau nggak salah ya ekspor ke luar negeri kalau nggak salah Australia dari produk UMKM juga gitu di komunitas kita.
0: Nah kalau kita ngomongin nanti ya, kita akan memperingati Hari Koperasi ya di tanggal 12 begitu Bang. Nah apakah di sini juga ada peran koperasi begitu di dalam TDA ini, atau di TDA sini punya koperasi sendiri, atau seperti apa tuh Bang terkait TDA itu dan kolaborasinya dengan koperasi sendiri bagaimana untuk masalah pendanaan Bang?
1: Ya, untuk koperasi ya tadi ya. Nah, menurut saya, jadi koperasi ini masih relevan ya. Justru semakin penting di tengah persaingan usaha yang semakin ketat, pelaku UMKM dan generasi muda tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan individu saja. Mereka membutuhkan kolaborasi, jaringan, dan saling percaya. Itulah nilai-nilai sejak lama mungkin yang diajarkan oleh koperasi ya mungkin ya. Nah misalnya generasi muda saat ini sangat akrab dengan konsep sharing ekonomi atau ekonomi berbagi, kolaborasi melalui media sosial tadi. Jika kita cermati semangatnya sama dengan koperasi, yaitu menggabungkan kekuatan banyak orang untuk mencapai tujuan bersama.
0: Oke, dan di TDA sendiri apakah menggunakan siklus itu Bang, atau punya support lain kayak gitu Bang, cara lain gitu untuk mendapat pendanaan? Otomatis kan kalau yang ingin berwirausaha begitu tiba-tiba kenal TDA dan ikut di TDA begitu, apakah supportnya by dana dari TDA atau ada kooperasi dari TDA itu sendiri?
1: Oke, kemarin pengalaman kita waktu di Pesta Wirausaha Nasional itu, salah satu presiden kita 9.0 TDA bercerita bahwa 8.0 Pak Eko, beliau bercerita niatnya datang ke Pesta Wirausaha itu untuk injek dana ya, untuk investasi gitu ya. Nah, ternyata beliau malah mendapatkan modal dari teman-temannya karena menunjukkan usaha beliau maju gitu. Terus juga dari sistem laporan keuangannya dan lain-lain semua diperbaiki semua, ditayangkan di situ, diperlihatkan seperti itu, malah bisa mendapatkan modal dari teman-teman yang satu visioner gitu.
0: Jadi kesempatan dapat investor jatuhnya, yes, gitu ya, yeah, dari, yeah, dari TDA ini ada begitu,
1: ada,
0: ya. Kalau linear gitu, yeah. Kalau sejalur ya,
1: yeah.
0: Tapi kemungkinan ada begitu ya.
1: Ada.
0: Wah,
1: betul.
0: Apakah Bang Fei sendiri merasakan atau ada rekan lain yang pernah dapat seperti itu, Bang?
1: Kalau saya sih belum.
0: Di Palangkaraya
1: sih belum, karena kita baru 1 tahun ya, mm-hmm, TDA. Cuman dari cerita teman-teman yang sudah hampir 20 tahun, mm-hmm, jadi itu yang kemarin dirasakan. Dan saat ini yang kita rasakan di komunitas itu tadi, kita tidak berjalan sendirian, Bang. Jadi pada saat kita lagi down gitu, mm-hmm, kan, tidak semangat untuk bekerja, ada semangat dari teman-teman kayak gitu. Terus juga yang tadinya kita belum tahu, mm-hmm, bagaimana cara menghadapi pasar, mereka akan bercerita. Jadi saling sharing lah. Itu yang kita dapatkan saat ini.
0: Wah, ini cukup ringan didengar.

0: Bisa jadi ya, Bang ya, karena tidak menutup kemungkinan gitu untuk saling apa namanya berbagi dan berkolaborasi. Ya siapa tahu aja mungkin bahan-bahan yang dibutuhkan koperasi juga bisa kita masukkan dari teman-teman UMKM yang lain gitu.
1: Oke, ini kalau kita ngomongin balik lagi ke tema ya, Bang ya, sinergi lokal dan dampak global. Mungkin dalam komunitas TDA ini ya, itu tidak semua yang mungkin bisa caw ke global gitu Bang ya. Ada beberapa produk yang masuk ke global. Ada gak kecemburuan begitu ketika melihat tim ataupun satu komunitas yang disupport, dia yang berangkat, ini tidak berangkat begitu. Ada gak rasa kecemburuan seperti itu Bang?
0: Iya, kemungkinan ada ya. Mungkin lah ya, tapi dengan positif. Artinya apa yang kurang dari produk kita gitu kan. Atau dia bisa, kita belum bisa, apa nih yang bisa kita pelajarin gitu. Malah justru jadi cemburunya ya, positif gitu ya. Artinya berani untuk merubah atau berani untuk memberikan apa namanya masukan atau juga pengalaman-pengalaman gitu yang ibaratnya yang masih kurang. Nah di situ kita malah justru pengen belajar.
1: Oke, lebih kreatif lagi.
0: Lebih jadinya kreatif lagi, betul.
1: Untuk menerabas biar bisa sampai ke global tadi global, ya.
0: Iya.
1: Menarik ya. Dan jika ada mungkin ya yang go to global begitu, tapi mereka kekurangan dana untuk berangkat, TDA support nggak tentang hal itu? Atau cuman support semangat begitu?
0: Iya. Kembali lagi, Bang, pada nilai-nilai kita yang pertama tadi, bahwa kita juga selain juga berbagi apa namanya pengalaman gitu kan, pengetahuan tentang bisnis. Kalau dari modal kembali lagi, jadi kita memang perlu berkolaborasi tadi dari mungkin dari koperasi, dari perbankan juga gitu. Jadi kita harus saling apa namanya bersatu lah intinya itu untuk permodalan gitu. Dan lain-lain. Tapi kalau ibaratnya kemarin yang disampaikan presiden kita TDA 8.0, ya beliau niatnya tadi mau invest buat usaha orang, ternyata malah diinvest gitu ya. Jadi dengan menunjukkan bahwa usahanya itu mampu dan layak begitu, Bang.
1: Nah, kita ngelihat juga kan bahwa ketika kita membangun suatu jejaring bisnis atau membangun suatu relasi itu enggak mudah ya, Bang ya. Bahkan kita kadang terjebak dalam bisnis yang tidak pasti atau bisnis abal-abal yang kita tidak tahu gitu ya kan, yang tiba-tiba ikut bisnis bodong ABC kan sering banget tuh Bang, terjadi penipuan-penipuan seperti itu. Nah bagaimana nih cara agar kita bisa membangun jejaring bisnis yang sehat dan saling menguntungkan nih Bang?
0: Nah seperti ini ya, kita harus langsung mencari investor atau membuka cabang tadi. Yang kedua, tetapi membangun jaringan produk yang bagus memang penting, tetapi kalau tidak dikenal orang akan sulit berkembang. Banyak UMKM sebenarnya memiliki produk yang berkualitas, Bang Amin. Yang sering menjadi tantangan adalah bagaimana produk itu dikenal, dipercaya, dan sampai ke tangan pelanggan. Karena itu langkah awal yang saya sarankan adalah jangan berjalan sendirian. Jadi harus membangun jejaring tadi gitu dengan teman-teman gitu ya. Terus juga dengan salah satunya koperasi atau juga perbankan atau juga pemerintah dan apa namanya ya komunitas yang lain.
1: Dan termasuk TDA ya.
0: Betul,
1: komunitas yang TDA. bisa sharing tadi. Nah, kalau orang ingin gabung di TDA sendiri bagaimana tuh, Bang Fei? Apa prosedur yang harus dilakukan? Apakah harus ada standarisasi begitu ketika masuk ke TDA ini sendiri?
0: Ya, kalau kita dari teman-teman dari yang belum punya usaha atau baru yang memulai bisnis, bahkan yang punya usaha pun silakan bisa bergabung di komunitas kita. Nah, nanti di situ akan ada kegiatan. Kalau di Palangkaraya sendiri Bang, kita ada namanya Kopdar ya, setiap minggu itu untuk sharing-sharing pengalaman kita di bisnis. Terus juga ada namanya KMB, kelompok mentoring belajar. Nah, nanti di situ akan dipandu atau dimentorin sama teman-teman yang setara lebih tinggi penghasilannya dari teman-teman yang sebelumnya gitu. Nah, gitu. Jadi misalkan ada namanya level kita ada foundation itu untuk yang pertama. Nah, itu biasanya dia di 2 miliar ke bawah gitu ya. Nah, itu nanti

0: akan dibimbing sama teman-teman yang level growth. Jadi dia sudah penghasilan 2,5 miliar sampai 10 miliar. Nah, begitupun juga nanti teman-teman yang growth itu akan didampingi sama teman-teman yang namanya level korporasi atau corporate ya. Jadi mereka yang punya penghasilan 10M ke atas begitu, Bang.
1: Oke, itu per bulan. Ya. 2M sampai 10M itu per bulan, Bang.
0: Per tahun.
1: Per tahun.
0: Per tahun, betul.
1: Kalau per bulan saya juga mau join, Bang. Iya. Rencana, Bang. Ya. Oke, Bang. Kalau kita ngelihat UMKM dan juga usaha-usaha yang saat ini sedang berjuang, Bang, di luar sana ya. Apa pesan Abang mungkin kepada pelaku usaha di luar sana agar tidak patah semangat nih, Bang, untuk terus berusaha begitu, Bang?
0: Oke. Saya percaya ya, masa depan Kalimantan itu tidak hanya dibangun oleh investasi besar tetapi juga oleh jutaan langkah kecil para pelaku UMKM, Bang. Ya, dan saling setiap hari bekerja dengan jujur, mungkin berinovasi dan saling bergotong royong. Jika kita terus memperkuat kolaborasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan bangga menggunakan serta mengembangkan produk lokal, saya optimis insya Allah ya 5 tahun ke depan mungkin Kalimantan akan dikenal bukan hanya karena kekayaan alamnya tetapi juga karena kekuatan para pengusahanya, Bang. Gitu. Okay.
1: Luar biasa, terima kasih Bang Fei atas inspirasi yang sudah di-sharing ke kita terkait tentang TDA ini. Dan pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan menyimak perbincangan inspirasi kita dari RRI Tarakan. Namun sebelumnya kita simak yang berikut ini.
2: Inspirasi kita Pro 1. Siaran berjaringan Kornus 8 Banjar Nusantara.
1: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dalam inspirasi kita yang selanjutnya kita akan menuju RRI Pro 1 Tarakan bersama rekan saya Agus Maulana dan tujuh di sana ada narasumber kita, ada Ibu Nur Hikmah SPI MSI. Bang Agus, silahkan.
3: Baik, terima kasih Aminuddin dari Pro 1 RRI Tarakan. Inspirasi kita, saya Agus Maulana. Dan juga pendengar pemirsa, topik kita kali ini yaitu sinergi lokal dampak global ya, akan kami bahas bersama Ibu Nur Hikmah SPI MSI. Ibu Nur Hikmah sendiri pendengar merupakan pelaku UMKM ya dan owner dari Rumah Ratu Industri, dan beliau juga merupakan dosen dari Institut Sains dan Teknologi Muhammadiyah Tarakan. Betul ya, Bu?
4: Betul.
3: Baik, selamat siang Ibu, terima kasih sudah hadir di studio kami.
4: Selamat siang.
3: Iya, langsung saja ya, Bu ya. Baik, Ibu Nur Hikmah, boleh diceritakan sedikit kepada pendengar dan juga pemirsa inspirasi kita, bagaimana sih awal mula berdirinya Rumah Ratu Industri di Jalan Ladang Dalam ini? Karena kan apa yang menginspirasi Ibu untuk membuka usaha kuliner yang menunya sangat beragam, mulai dari seafood sampai jajanan seperti dimsum. Gimana, Bu?
4: Ya. Baik, jadi sebenarnya UKM Rumah Ratu Industri itu berdiri di tahun 2019. Kebetulan itu dari perkumpulan ibu-ibu,
3: iya,
4: perempuan semua.
3: Awalnya.
4: Awalannya, ya, betul. Kemudian dari di UKM Rumah Ratu Industri kan itu kami bergerak dalam bidang pemanfaatan olahan ikan, tetapi berbasis teknologi surimi.
3: Apa tuh?
4: Jadi kalau kita bicara mengenai pengolahan daging ikan itu kan rata-rata masyarakat mengolah daging, mengolah produk akhir itu kayak bakso dan lain-lain, itu tuh dari daging ikan langsung.
3: Oke. Okay.
4: Tetapi kami di sini kebetulan berkolaborasi dengan akademisi. Jadi kami menciptakan ada yang disebut dengan teknologi surimi atau produk setengah jadi. Jadi produk itu bisa menyimpan atau daya simpan produk itu bisa bertahan lama.
3: Oke, lebih lama.
4: Lebih lama lagi. Itu satu. Yang kedua adalah dia punya kualitas putih, bersih, dan tidak terlalu bau amis. Nah, kalau produk yang produk di masyarakat rata-rata itu kan dari daging ikan langsung dijadikan produk akhir.
3: Iya, betul. Nah,
4: tapi kita di sini ada yang disebut dengan teknologi pencucian. Jadi kita cuci dulu daging ikannya, setelah itu kita peras, kemudian kita jadikan surimi, produk setengah jadi, baru kita olah menjadi produk akhir.
3: Oke, produk akhirnya apa tuh?
4: Bisa berupa bakso, dimsum, kemudian empe-empe, otak-otak, terus apa namanya itu kaki naga, nugget, dan macam sebagainya.
3: Oke, kan kita tadi disebut dimulai dari tahun 2019 ya Bu ya?
4: Iya, betul.
3: Apakah emang dicetuskan dari ibu sendiri atau kebetulan saat lagi berkumpul? Ya ada beberapa orang yang ayo kita bikin yuk kayak gitu.
4: Iya memang karena pertama itu saya melihat wah ini komunitas ibu-ibu semua nih.
3: Ya kan? Awalnya komunitasnya apa? Komunitas apa sih Bu? Apa belum
4: hanya,
3: ada?
4: Belum ada, hanya kumpulan ibu-ibu
3: kumpulan
4: aja.
3: Kumpulan ibu-ibu, ya. Oke.
4: Okay. Nah terus karena suka buat produk akhirnya kami buat karena kan ini perempuan semua ya udahlah buat aja UKM Rumah Ratu Industri seperti itu.
3: Oke. Okay. Baik Bu, bicara tentang tema kita hari ini ya, dampak global, sebuah produk lokal bisa mendunia dan pastinya menginspirasi jika punya standar yang tinggi. Tadi sudah disebut bahwa Ibu melakukan beberapa teknologi karena juga bergandengan dengan teman-teman akademisi ya.
4: Iya, betul.
3: Nah, bagaimana dari Ibu Nurhikmah sendiri menjaga kualitas olahan ikan dan juga kuliner di sini agar tidak kalah dengan produk-produk modern atau franchise besar?
4: Ya, salah satunya itu kami menjaga, kami itu di Rumah Ratu Industri ada yang disebut dengan teknologi formulasi. Jadi produk kami itu tiap kali produksi rasanya sama. Jadi mempertahankan kualitas.
3: Apa tadi namanya?
4: Ada teknologi formulasi.
3: Formulasi, oke.
4: Ya, jadi apa produk kami itu setiap kali produksi rasanya selalu sama.
3: Konsisten ya.
4: Konsisten ya, betul. Kemudian bahan-bahan yang kami gunakan juga memang bahan-bahan yang mudah didapat dari masyarakat karena memang kami selain melaksanakan bisnis, kami juga melaksanakan beberapa pengabdian di masyarakat sehingga produk kami itu bisa terkenal seperti itu. Mempromosikan salah satunya.
3: Okay. Tapi dari mulut ke mulut itu.
4: Ya biasa ya dari mulut ke mulut betul.
3: Oke, nah Bu, ini menjelang tadi sudah disebut sama Mas Amin ya, menjelang Hari Koperasi Nasional tanggal 12 Juli nanti. Tema yang kita angkat hari ini yaitu tentang sinergi lokal dampak global. Dan Rumah Ratu Industri ini kan tidak hanya berbisnis kuliner ya Bu ya.
4: Iya, betul.
3: Namun juga aktif memberdayakan masyarakat sekitar khususnya untuk yang di sektor pengolahan ikan. Nah, boleh diceritakan Bu, bagaimana bentuk kolaborasi ataupun gotong royong yang Ibu bangun bersama warga lokal setempat?
4: Ya, biasanya kami mengadakan pelatihan. Karena di Rumah Ratu Industri kan kolaborasinya tidak hanya sekedar ibu-ibunya saja, tetapi kami kolaborasi pemerintah iya, terus kolaborasi dengan beberapa komunitas-komunitas. Ada kan di sini banyak komunitas pelajar ya. Nah, di situ salah satunya adalah dengan kami melaksanakan pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat itu kami biasanya mengajari bagaimana meningkatkan nilai produk atau olahan-olahan ikan ini menjadi berkualitas. Okay. Jadi kami selain melaksanakan pengabdian, ngajarin mereka bagaimana ngolah ikan, ngajarin mereka bagaimana membuat surimi.
3: Okay.
4: Nah, seperti itu salah satunya.
3: Okay. Tadi disebut berkolaborasi dengan pemerintah juga ya.
4: Iya,
3: bentuk kolaborasinya apa, Bu?
4: Di sini kami bentuk kolaborasinya adalah contoh seperti di beberapa instansi itu kan punya koperasi ya.
3: Iya, okay.
4: Nah, di koperasi-koperasi itu kami biasanya untuk menitipkan produk kami.
3: Oh, okay.
4: Seperti itu. Jadi produk kami itu kalau jualan online saja biasanya itu kendala banget ya di pasar UMKM tuh. Jadi kami biasanya nitip di koperasi, kemudian nitip di beberapa UKM-UKM yang memang sudah punya gerai-gerai sehingga produk kami bisa disisipkan di situ.
3: Artinya karena memang tantangan UMKM kan nama besar ya, yang belum ada ya.
4: Betul.
3: Artinya dari Rumah Ratu Industri itu membangun jejaring
4: ya,
3: lewat pemerintah itu sendiri.
4: Ya, branding.
3: Branding itu sendiri.
4: Ya.
3: Kalau misal dari segi tantangannya apa Bu? Sejauh
4: kalau ini? Tantangan itu sejauh ini sih kami pasar. Karena secara pasar secara global itu belum dapat. Ya kami masih dalam bentuk ibaratnya pasar secara lokal saja seperti itu. Nah itu sih ya, harapannya sih mungkin dengan banyaknya support dari pemerintah sehingga produk-produk UMKM itu seperti kami itu di frozen food itu bisa terkenal di pasar global seperti itu.
3: Oke, nah tadi juga disebut ada bicara soal pendanaan dari ya. Mas Amin. Apakah kalau untuk Rumah Ratu Industri aman secara pendanaan? Atau ya selama dari, kan lama tuh 2019 sampai 2026. Apakah memang sejauh ini dari bulan ke bulan ya aman gitu, entah omsetnya, profitnya?
4: Fluktuatif ya Mas ya kalau UMKM itu. Ya kalau untuk sisi omset sih alhamdulillah kami pernah dapat omset itu 17 juta per bulan.
3: Per bulan, ya, pernah di titik itu?
4: Pernah di titik situ, tetapi ibaratnya karena posisi COVID, habis itu karena saya juga tidak terfokus di dunia usaha karena fokus
3: nyambi
4: juga, jadi ya seperti itu, kadang turun kadang naik seperti itulah Mas.
3: Oke, nah kita kan zaman udah teknologi ya Bu ya. Nah banyak yang berpikir kalau usaha di daerah itu pasarnya terbatas, seperti yang udah disebut. Artinya ya, emang betul-betul ya tidak bisa luas seperti industri besar ya Bu ya. Ya
4: benar.
3: Nah, tapi dengan adanya internet dan digital sekarang, produk Tarakan pun bisa dilihat dunia. Apakah Ibu sudah atau berencana memanfaatkan digital tersebut, Bu?
4: Berencana, tapi kalau untuk digital memang kami sudah melaksanakan, karena dari Instagram, terus Facebook, WhatsApp, itu kami sudah menggunakan. Dan kemarin baru masuk kami di ini, Shopee, Shopee sama di TikTok. Nah itu baru berencana untuk memasukkan di situ.
3: Nah ini buat gambaran nih, barangkali ada pendengar dan juga pemirsa yang sama-sama mau terjun ke UMKM. Sebenarnya efektif nggak Bu pemanfaatan media digital tersebut?
4: Sangat-sangat efektif. Karena itu salah satu promosi kita untuk memperkenalkan produk kita di semua kalangan.
3: Oke, kalau tadi kan disebut Ibu memasarkan produknya kan lewat instansi-instansi yang tadi disebut ya. Itu lebih profit lewat tadi kanal digital atau kerjasama tersebut Bu?
4: Kalau untuk sekarang sih lebih profit yang kerjasama.
3: Kerjasama, kenapa tuh Bu?
4: Karena mungkin jejaring yang kerjasama itu, yang koperasi-koperasi itu kan luas ya. Kemudian setiap kali ada tamu dan lain-lain, mereka secara tidak langsung memperkenalkan produk kita ke tamu-tamu yang datang. Jadi itu menjadi salah satu branding UMKM kita untuk bisa dikenalkan selain tidak di Tarakan tetapi di luar Tarakan juga seperti di Jawa gitu.
3: Oke, tadi disebut masih ya bicara soal kolaborasi antar instansi. Apakah yang dimasuk itu termasuk koperasi dalam instansi itu, Bu?
4: Iya, betul.
3: Oke. Nah,
4: di UMKM Rumah Ratu Industri itu kami sudah mencoba untuk berkomunikasi dengan kepala koperasi instansi. Jadi ada satu koperasi instansi sudah bersedia untuk menerima produk kami.
3: Oke.
4: Nah, alhamdulillahnya ya, tapi ibaratnya itu baru di bulan Agustus nanti produk kami bisa masuk.
3: Oke, berarti masih sebatas MOU.
4: Iya, betul.
3: Oke, artinya memang keberadaan koperasi sendiri sampai saat ini ya menjadi salah satu tulang punggungnya UMKM,
4: betul? Iya, betul banget. Itu sangat membantu banget.
3: Kalau misal untuk seperti market-market yang lebih besar?
4: Kalau market besar itu kendala kami adalah di perizinan.
3: Kenapa itu?
4: Karena kalau market besar itu minimal ada 2 izin, sehingga produk kami bisa masuk, itu halal dan BPOM.
3: Oke, untuk yang sekarang?
4: Kalau untuk yang sekarang di UKM kami baru halal, untuk BPOM itu masih on process.
3: Oke, apakah gitu. Memang prosesnya sulit Bu, untuk BPOM?
4: Kalau BPOM itu harus mengikuti standar itu ya, ruangan itu harus alur U ya. Produk masuk sampai produk keluar itu tidak boleh sama.
3: Nah, syaratnya
4: okay. Ya. Jadi itu yang harus kita perbaiki. Nah, tetapi kalau untuk di UMKM kalau bilang dipersulit dari BPOM-nya enggak sama sekali. Malah
3: gimana
4: didampingi. Didampingi ya. Malah didampingi. Kami juga berterima kasih sama BPOM Tarakan. Kenapa? Karena setiap kami ada kendala untuk penyusunan ruangan-ruangan, mereka selalu mengarahkan, seperti ini gitu.
3: Oke, karena mungkin dari mereka sendiri melihat bahwa ya ini usaha rintisan.
4: Iya, betul.
3: Bukan usaha dengan suntikan dana yang sudah besar ya.
4: Betul.
3: Oke, tapi progres untuk BPOM gimana Bu sekarang?
4: Waktu kemarin produk saya sudah sampai ke tahap pengujian.
3: Oke, berapa tahap lagi memang?
4: itu setelah pengujian nanti perbaikan rumah produksi, sebenarnya dua tahapan lagi baru keluar itunya. Apa namanya itu nomor izinnya.
3: Oke, artinya nanti baru bisa masuk ke market yang lebih besar.
4: Betul.
3: Balik lagi tadi koperasi, koperasi artinya memberikan keringanan.
4: Keringanan
3: ya?
4: Benar, karena di koperasi itu hanya ibaratnya NIB ada, kemudian halal ada.
3: NIB itu nomor izin, PIR itu bukan sih?
4: Nomor izin berusaha.
3: Oh, nomor izin berusaha.
4: Ya, karena kan semua usaha di Indonesia itu harus terafiliasi NIB.
3: Oke.
4: Seperti itu.
3: Dan itu langsung bisa diterima sama
4: koperasi. Diterima, iya, koperasi, betul. Itu lebih memudahkan.
3: Oke, menarik ini ya, Bu ya. Nah, saat ini sebagian anak muda masih ada yang ragu ya untuk masuk ke ranah ekonomi berbasis koperasi ataupun komunitas sebagai pelaku usaha yang sukses nih Bu membangun ekosistem ini. Bagaimana cara Ibu sendiri mengubah pola pikir generasi muda khususnya agar melihat kolaborasi lokal sebagai sesuatu yang keren dan masih bisa berpotensi ke global, Bu. Apalagi Ibu salah satunya kan dosen ya.
4: Iya.
3: Gimana, Bu?
4: Gimana ya? Memang sih kalau di zaman sekarang itu yang pertama pola pikir mindset dulu ya.
3: Iya.
4: Kita harus merubah mindset teman-teman generasi muda itu bahwa jangan selalu berpikiran ketika selesai lulus mencari pekerjaan. Tetapi mindset kita itu adalah menciptakan pekerjaan.
3: Okay.
4: Nah, itu dulu. Nah, kalau semisal teman-teman generasi sekarang sudah punya pemikiran untuk menciptakan pekerjaan, sebenarnya peluang-peluang itu bisa diciptakan. Kenapa? Karena lingkungan kita itu, kalau kita melihat dari sisi contoh di Kalimantan Utara ini ya, di Tarakan, ini kan peluang perikannya luar biasa.
3: Oke, iya.
4: Jadi itu dulu yang kita harus gali. Punya mindset membuat sesuatu ya dari peluang-peluang yang kita dapat di daerah.
3: Oke, artinya membaca peluang di sekitar tanpa berpikir aduh nanti setelah lulus ngapain ya.
4: Iya, karena orang-orang masyarakat tuh apa ya generasi sekarang itu udahlah jadi PNS gitu ya, kan.
3: Iya, itu dia.
4: Kerja umpamanya kerja di perusahaan. Nah, salah satunya gitulah pemikiran mereka.
3: Bahkan mungkin orang tua malah membebankan udah kamu PNS aja ya, atau kalau misal ngelihat ini kalau misal usaha ini enggak jelas nih kayak gitu
4: benar.
3: Ya.
4: Mental ini dulu. Mentalitas.
3: Oke, okay. Baik Bu, sesuai dengan tema kita balik lagi ya, sinergi lokal dampak global. Yang terakhir nih Bu, apa mimpi besar atau inovasi berikutnya yang akan dilakukan oleh Rumah Ratu Industri?
4: Kami ada inovasi untuk pengolahan rumput laut.
3: Oke,
4: okay. Ya.
3: Diperluas.
4: Iya, jadi diperluas. Jadi selain untuk inovasi pengolahan ikan, kami ada inovasi rumput laut. Karena itu yang saya bilang, Kalimantan Utara, Kota Tarakan ini peluang perikanannya besar. Salah satunya peluang di ikan dan juga di rumput laut. Jadi ini harapannya sih ke depan untuk UKM Rumah Ratu Industri pengolahan inovasi rumput lautnya bisa berkembang. Salah satunya yang kemarin kami sudah uji coba sedikit itu kerjasama juga dengan akademisi. Itu adalah pembuatan plastik dari rumput laut.
3: Luar biasa.
4: Iya, itu salah satu inovasinya.
3: Salah satu inovasinya. Oke, baik Bu, kita jeda sejenak.
4: Siap.
3: Pendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama Ibu Nur Hikmah, SPI MSI, owner dari Rumah Ratu Industri. Dan semoga apa yang sudah kita bicarakan dan perbincangkan bisa menginspirasi kita khususnya bagi masyarakat Kota Tarakan. Saya Agus Melana dari Kota Bais pamit undur diri. Terima kasih. Kita kembali ke RRI Palangkaraya bersama Aminuddin.
2: Inspirasi kita Pro 1. Siaran berjaringan Kornus 8 Banjar Nusantara.
1: Ya, terima kasih rekan saya Agus Maulana dari RRI Pro 1 Tarakan. Luar biasa sekali ya, tadi kita sudah mendengar diskusi bersama dengan Ibu Nur Hikmah SPI MSI. Dan dua narasumber kita sudah memberikan inspirasi yang luar biasa, baik itu dari Bang Fai atau Muhammad Faisal dan juga dari Ibu Nur Hikmah SPI MSI yang sudah memberikan dua informasi inspirasi begitu ya. Sedangkan dari Bang Fai sendiri dari sudut pandang komunitas kewirausahaan dan sedang dari Ibu Nur Hikmah sendiri sebagai pelaku UMKM-nya langsung. Nah, jika Anda ingin bertanya langsung kepada kedua narasumber kami, bisa menghubungi di layanan interaktif kami di WhatsApp 08 1150 3123, atau di layanan telepon kami 08 1150 3123. Dan pendengar, kita persilahkan terlebih dahulu rekan saya Ria Arda dari RRI Samarinda untuk bertanya. Bagaimana nih Ria Arda?
5: Ya, halo, selamat siang rekan Amin.
1: Baik.
5: Ya, saya langsung ke Bang Faiz, Bang Faisal nih. Bang Faiz, kalau kita bicara soal aksi nyata di sekitar kita nih. Halo, halo, ya. Halo.
1: Oke. Okay.
5: Halo. Halo.
1: Ria Arda.
5: Halo, selamat siang.
1: Kita mungkin di on mic terlebih dahulu.
5: Ya. Rekan Amin.
1: Oke. Okay. Kita lompat dulu dari RRI Samarinda ke RRI Nunukan. Ada rekan Angel. Halo, rekan Angel.
6: Iya, halo Amin.
1: Nampaknya tadi ada gangguan sama dengan Ria Arda. Mungkin kita
6: Nunukan
1: lebih dahulu. Rekan Angel, ada pertanyaan apa nih kepada kedua narasumber kita? Silakan.
6: Oke, saya mau nanya dulu ke Bang Faisal nih. Nah, saat ini kan Bang Faisal, banyak generasi muda yang ingin berwirausaha, apalagi di Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, pastinya mereka juga ingin go internasional gitu. Nah, tapi banyak juga yang sebelum memulai sudah khawatir duluan akan tantangan-tantangan ke depannya. Mungkin Bang Faisal bisa menjelaskan sedikit nih tentang apa aja sih tantangan yang sering dihadapi saat memulai menjalankan program berwawasan global ini, dan gimana sih cara mengatasinya? Gitu, Bang.
1: Baik, terima kasih Angel. Langsung saja kita menuju Bang Faisal. Gimana nih Bang, pertanyaannya banyak generasi muda di Indonesia termasuk di Nunukan juga ya begitu, yang katanya pengen go internasional tapi sebelum memulai udah goyah duluan. Nah, ini tantangannya apa nih Bang sebenarnya, Bang?
0: Baik, yang pertama kalau dari kita sendiri ya, kadang-kadang teman-teman generasi muda itu kurang pede ya Bang ya, untuk membuka usaha gitu kan. Betul. Tadi disampaikan Bu Nur Hikmah itu, karena usaha ini apa sih gitu kan, lebih baik mungkin daftar apa begitu. Nah, pertama menurut saya ya, bergabung dengan komunitas tentunya atau ekosistem bisnis, di sana kita bisa bertemu mentor atau calon pelanggan juga bisa, di situ mitra usaha hingga sesama pelaku UMKM yang bisa saling mendukung. Jaringan seringkali membuka peluang yang tidak bisa kita capai sendirian, Bang. Gitu. Yang kedua, bangun kehadiran digital. Saat ini pelanggan tidak hanya datang ke toko, tetapi juga mencari informasi melalui media sosial dan internet. Pastikan produk memiliki foto yang menarik, cerita yang kuat, serta informasi kontak yang mudah ditemukan. Dan yang ketiga, mulailah dari pasar terdekat. Jadikan pelanggan pertama sebagai duta promosi kita. Pelayanan yang baik akan menghasilkan rekomendasi dari mulut ke mulut, dan itu masih menjadi salah satu bentuk pemasaran yang paling efektif menurut saya, Bang. Gitu.
1: Mungkin bisa dibilang tantangan terbesar adalah mencari pelanggan.
0: Iya.
1: Begitu ya, Bang. Betul. Ya. Untuk generasi muda saat ini yang pengen go internasional, bisa trial error berarti ya di TDA ini, Bang.
0: Iya. Jadi ya kembali lagi tadi yang saya sampaikan, Bang. Dari lokal dulu gitu ya, belajar sama teman-teman, siapa tahu mungkin nanti ketemu teman-teman yang sudah go internasional, disitulah kita bisa menggali pengetahuan dan ilmunya, Bang.
1: Oke, memang wadah untuk ini ya, Bang ya.
0: Iya.
1: Trial error tadi ya. Kalau umpamanya kita sudah gagal di situ, tapi bukan berarti kita menyerah begitu, Bang.
0: Yes,
1: ya. Harus tetap bangkit lagi begitu ya. Dan di situ support sistemnya melalui komunitas itu tadi jadinya bisa berkembang begitu, Bang ya. Begitu rekan Angel. Sekarang kita menuju ke Ria Arda tadi. Halo Ria Arda.
5: Halo, selamat siang rekan Amin.
1: Yang juga tadi hilang kemana?
5: ada kesalahan teknis sedikit lah rekan Amin. Ya, waktunya mepet sekali Amin ya, langsung aja ya. Baik, kalau kita bicara soal aksi nyata sekiranya kita ini, saya ke Bang Fai. Contoh aksi nyata kecil untuk gerakan yang menurut Bang Fai ini punya potensi besar untuk membawa perubahan di tingkat global itu seperti apa yang sudah dilakukan Bang Fai?
1: Oke, langsung Bang Fai dijawab. Aksi nyata kecil begitu Bang Fai yang bisa berdampak, bisa membawa seorang wirausaha menuju ke kancah global seperti apa aksi?
0: Ya, mungkin dimulai dulu dari teman-teman UMKM dulu Bang ya, karena saya juga seorang UMKM gitu. Jadi ya itu tadi, kembali kita harus belajar dengan teman-teman yang sudah mampu atau teman-teman yang sudah lebih dulu menjalani di bidang wirausaha, dan tentunya kita harus saling berkolaborasi dan berkontribusi juga bagi teman-teman yang belum bisa atau belum mampu untuk menjalankan usahanya Bang, begitu.
1: Baik, saya pengen juga dengar dari Ibu Nur Hikmah nih, terkait pertanyaan Ria Arda ini juga bisa dijawab sama Ibu Nur Hikmah. Gimana Ibu Nur Hikmah terkait tentang aksi nyata, contoh aksi nyata kecil mungkin yang bisa dilakukan oleh generasi muda saat ini agar bisa menuju kancah mungkin dari lokal go internasional, Bu Nur Hikmah?
4: Ya, kalau aksi nyatanya itu mungkin berupa tindakan ya, tindakan langsung yang berdampak kepada masyarakat sekitar seperti itu. Salah satunya adalah kita melaksanakan sosialisasi, kemudian pengabdian berbasis aplikatif yang bisa langsung menyentuh ke masyarakat.
1: Cukup menarik juga kalau di sana Ibu Paiza, Ibu Nur Hikmah maksud saya, udah mau loncat ke Paiza saja saya. Ibu Nur Hikmah, gimana begitu ya, aksi-aksi ini tuh bisa terrealisasi begitu? Apa supportnya harus dimaksimalkan begitu?
4: Ya mungkin itu dari apa, kita harus banyak-banyak kolaborasi ya, kolaborasi ke komunitas, kemudian kolaborasi ke masyarakat, ke pemerintah daerah maupun ke akademisi, karena biasanya aksi nyata itu bisa terrealisasi dari beberapa komunitas-komunitas pelajar ataupun komunitas-komunitas masyarakat seperti itu Mas.
1: TDA juga ya. Oh, luar biasa.
4: Iya. Iya.
1: Keren sekali. Terima kasih. Dan selanjutnya kita menuju Banjarmasin. Ada rekan saya Kak Faiza. Ini sudah enggak sabar saya menuju Kak Faiza dari tadi ya.
7: Terima kasih, amin.
1: Gimana Faiza, apa yang ingin ditanyakan kepada kedua narasumber kita?
7: Iya, untuk kedua narasumber, apa kunci agar kolaborasi antara komunitas dan UMKM ini benar-benar bisa membawa produk lokal menembus pasar yang lebih luas? Terima kasih, amin.
1: Siap, terima kasih rekan Faiza. Singkat, padat, jelas, tapi memukul ya. Kita ke Bang Fai dulu. Apa kunci kolaborasi agar mungkin sinergi di antara UMKM dan komunitas ini biar bisa menuju kancah global begitu, Bang Fai?
0: Ya, yang pertama mungkin bangun hubungan sebelum menawarkan produk ya, kenali orangnya, pahami kebutuhan dan bangun komunikasi yang baik orang itu mungkin. Terus juga dampaknya kalau kita mengenali pelanggan. Terus nanti kita bisa mendapatkan referensi Bang dari situ gitu ya. Siapa tahu nanti dari referensi-referensi itu menjadi wadah kita atau tujuan kita bisa berdampak menjadi lebih besar. Mungkin itu dari saya.
1: Oke, kalau dari Ibu Nur Hikmah sendiri, apa nih selaku UMKM yang mungkin akan berkolaborasi dengan komunitas untuk sinergi begitu ya menuju kancah global? Ya, Ibu Nur Hikmah?
4: Ya, kalau dari sisi UMKM itu harus banyak-banyak melaksanakan inovasi-inovasi terkait produk-produk yang akan dikembangkan. Kemudian hampir sama yaitu melakukan sinergi kolaborasi antar instansi baik itu pemerintah, swasta, akademisi maupun masyarakat. Terus mungkin yang terakhir adalah sebisa mungkin kita memanfaatkan teknologi yang ada saat sekarang, seperti itu.
1: Wah, luar biasa pendengar dan pemirsa. Terima kasih juga Ibu Nur Hikmah, terima kasih Bang Fai ya, sudah memberikan inspirasi di hari ini dengan waktu yang sesingkat-singkatnya ini. Pendengar pemirsa, terasa waktu kita berjalan begitu cepat. Demikian juga acara inspirasi kita, program berjaringan Skorwil 8 Banjar Nusantara. Kita terima kasih juga kepada rekan-rekan kita dari RRI Nunukan, Banjarmasin, Tarakan, Samarinda, dan tentunya juga sudah memberikan pertanyaan dan juga berdiskusi kita di hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Kita ucapkan sekali lagi kepada kedua narasumber kita, terima kasih banyak Bang Fei dan juga Ibu Nur Hikmah SPI MSI dari UMKM Rumah Ratu Industri di Tarakan, dan juga Komunitas Tangan di Atas atau TDA Bang Fei tadi. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan Skorwil 8, saya Aminuddin dari RRI Palangkaraya mewakili teman-teman Skornus 8 mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Inspirasi kita selalu ada, inspirasi di sekitar kita. Sampai jumpa.
2: Inspirasi kita Pro 1
5: 97,6 FM, saatnya Anda akan menyampaikan dinamika olahraga dari RRI Pro 3.

0: mendapatkan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2000.

0: Praktek dari sebelah kanan penyerangan. Kali ini ada di sisi perkiri pertahanan. Umpan saja ke depan. Gol!
1: Memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion

Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.

0: fair hatta mish fil hayal adiyya. Mafish fair fi
1: keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
2: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak delapan besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga asa

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Let's play football. Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Poyet.

0: Namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminton Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camio Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, dan Vincent Sanchez dan Chucho Hernandez gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
1: Wir haben das als Team aufgefangen. Jeder hat
0: semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis langkah menuju 8 besar dunia bukanlah hal yang biasa terjadi, dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya, mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir. Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia Nestor Gabriel Lorenzo mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Ia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis, dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit, mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti. Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat

0: 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Ya emang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai, meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah, ya emang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.

Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Definitely, I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tie break set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa ku katakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Saudara, Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Iqmal, Ramadan Putra, Chico Cherico dan pemain asal Papua Football Academy Melki Yatipai. Hasilnya, Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa nasonya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
2: Very happy. We played, as I said last time, we played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So, and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now 2 games now.
3: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini, dan harapannya progres terus meningkat, dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat. Pelatih sangat bangga.
1: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita tengok ada on-off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya perform dan winning mentality mereka lah. Ini sampai ke visa penama pun mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
1: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru dua kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada
0: 97,6 FM mendengar Prosedera Samarinda. Bila Anda ingin mendengar lebih lengkapnya, Anda bisa dengarkan lewat RRO 3. Saatnya kumandang azan zuhur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

pendengar, demikian tadi telah kami kemerangkan seruan azan suhur untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Ada kaum muslimin dan muslimat yang berada di kawasan kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menjalankan sholat zuhur.

0: baik kepada orang lain, kecuali ia akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Hadis riwayat Muslim.
1: Barang siapa utang uang kepada orang lain dan berniat akan mengembalikannya, maka Allah akan luluskan niatnya itu. Tetapi barang siapa mengambilnya dengan niat akan membinasakannya atau tidak membayar, maka Allah akan merusakkan dia. Hadis riwayat Bukhari.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalto. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya

0: itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

kasih dan inspirasi. Itu dia bersama dengan Momo Geisha yang berkolaborasi dengan Peter Man dengan Cobalah Mengerti. Kerja bareng Apik 2012, semoga terus menyenangkan dan menghibur Anda. Apa kabar untuk Anda para aktivis yang saat sekarang mungkin juga beristirahat untuk akan lunch ataupun santap siang? Jangan pernah Anda tinggalkan, karena dengan demikian Anda akan mendapatkan vitalitas yang penuh untuk kembali melanjutkan aktivitas Anda di hari ini. Saya akan kembali berbagi dengan luasan seputar perkembangan dunia musik Indonesia. Siapa yang tidak kenal Yovie Nunu yang kali ini kembali menghidupkan salah satu ikonik mereka, Kamu Bukan Kekasihku, lewat versi terbarunya bersama dengan Maiska, Prinsa, kemudian Nena Madagi dan Aruma. Tidak sekedar menghadirkan aransemen yang baru pendengar, remake ini juga menawarkan sudut pandang berbeda, membuat makna lagunya terasa semakin relevan dengan dinamika hubungan di era saat sekarang. Jika versi orisinalnya ini lebih kuat dari perspektif laki-laki, versi teranyarnya ini justru mengajak para pendengar untuk menyelami perasaan perempuan yang terjebak dalam hubungan tanpa kepastian. Nggak enak banget itu. Dan pendengar, ini berkisah juga konflik batin akan semakin terasa melalui lagu yang bersairkan Kau Hadir Dalam Mimpiku Saat Kau Ada Dengannya. Wah, sakit-sakitnya di mana hari ada? Di dada, di hati, bukan di hidung. Kalau di itu perlu mendengar. Puncak man lagu ini hadir pada lirik mungkin harusnya di akhir semua ini. Biarkan ku sendiri. Kalimat ini bukan sekedar ungkapan menyerah, melainkan untuk kedewasaan dalam mengambil satu keputusan. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa baca laman klik di web kami rri.co.id.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 97,6 FM mendengar perahu Santara Resa Marinda yang sedang mengalun sahdu vibrasi bersama dengan Yuni Sara. Karya cipta dengan Mel Guslow yang bercerita tentang seseorang yang harus menanggung kepedihan yang begitu mendalam dan beban hidup yang begitu berat. Walaupun dia harus menyembunyikan rasa sakit yang tak tertahankan, tetapi senyuman selalu ada menghiasi bibirnya. Kira-kira di zaman sekarang itu ada nggak ya seorang perempuan yang bisa bertahan, survive dengan segala ombak dan duri dalam kehidupan. Sebuah lagu yang sekaligus menjadi soundtrack film dari film layar lebar Air Mata di Ujung Sajadah yang sudah saya mendengarkan ke ruang dengar Anda, tidak mengajak Anda menikmati suasana sedih, hanyalah sekedar lagu. Memang saya disebut lagu-lagu melo untuk saat ini. Saya akan kembali berwawasan untuk Anda. Ini kita hadirkan yang muda luar biasa dari seorang JJ ini pendengar. Penyanyi dan penulis lagu, JJ kembali menyapa para penikmat musik Indonesia melalui single terbarunya yang bertitelkan Ceritanya Jatuh Cinta. Lagu ini yang resmi rilis pada 3 Juli lalu ini menjadi penanda babak baru dalam perjalanan musikalnya sekaligus yang menyampaikan pesan tentang keberanian membuka hati setelah melewati berbagai pengalaman patah hati. Wah, ternyata musiknya relate ya dengan wawasan yang saya bagi untuk Anda pendengar. Menurut JJ pendengar, romantisme tidak selalu harus disampaikan dengan cara yang serius, justru melalui nuansa yang santai, jenaka, dan ini akan bisa mengatirkan rasa syukur atas kesempatan untuk bisa kembali merasakan cinta setelah melewati berbagai luka emosional. Adakah di antara Anda yang pernah mengalami hal demikian? Mudah-mudahan Anda tidak akan pernah terperangkap, terbelenggu di dalamnya. Hidup harus terus berjalan. Ada yang bilang, siapa yang bergerak, dia akan maju, dia diam akan tertinggal. Mudah-mudahan Anda akan selalu berada di antara orang-orang yang selalu bergerak maju, terus mengupdate dan mengupgrade diri. Dengarkan musik favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Bapak turun kerja dulu ya, Mak?
2: Iya, Pak. Hati-hati.
1: Wah, tinggal 5 menit absen kerja. Harus ngebut nih. Aduh, pas lampu merah. Gimana nih? Mana di simpang ini ada lubang besar. Ya udah, tancap gas aja.
2: Allahu Akbar. Astaga, nekat banget sih. Sudah tahu lampu merah, masih saja nerobos dan tancap gas.
3: Waspada, jalan berlubang, dan taati selalu rambu-rambu lalu lintas.
4: Kan nih bro, bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini serem masuk di sini?
5: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
4: Oh ayo, serem.
6: Abang, tolong bang.
4: Bro, itu kan kunti bro, kunti.
5: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bang.
6: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas kun sesak nih.
4: Hei ya elah kun, itu kan hak asasi abang kun.
6: Untuk dapat udara bersih, hak asasi kun juga bang.
4: Betul juga ya.
7: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

Ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

0: 101.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Pendidikan resmi meluncurkan penerapan kurikulum muatan lokal bahasa Banua untuk jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Peluncuran berlangsung di UPT SPNF SKB Berau sebagai upaya perkuat pelestarian bahasa daerah melalui dunia pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Berau Marditatu Idalisah bilang, penerapan muatan lokal bahasa Banua diawali tingkat SMP dengan menggunakan modul pembelajaran yang telah disiapkan. Modul tersebut menjadi pedoman bagi para guru dalam menyampaikan materi kepada peserta didik sehingga pembelajaran bahasa Banua dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan. Demikian Lintas Informasi jam 1 siang, saya Ria Arda.
0: Lintas Informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dual, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tik Bang. Tik Bang itu kalau nggak salah seangkatan grup band ada siapa ya? Waktu itu hitsnya, padahal lagunya bisa dibilang keren-keren ya, seangkatan dengan grup band Humania, kemudian Protonema, sampai sekarang kemana ya? Yang jelas lagu ini masih enak kalaupun saya sandingan dengan lagu-lagu kinian terbaik untukmu. Ya, mudah-mudahan Anda akan bisa memberikan yang terbaik untuk diri sendiri, lebih-lebih dengan orang lain. Bahwa kita saat sekarang sudah berada di 13 menit tinggalkan dari jam 1 siang hari ini. Kembali saya berusaha untuk Anda. Sementara cuaca cukup cerah dan panas terang benderang untuk langit ibu kota Provinsi Kalimantan Timur Samarinda saat ini. Berhati-hati walaupun nampaknya suasana lengang untuk Anda yang dalam perjalanan kemanapun arah tuju yang sedang Anda lakukan hari ini. Pendengar, di tengah perlambatan ekonomi global dan meningkatnya tekanan inflasi, Otorita Jasa Keuangan OJK ini menyoroti dua wajah berbeda dari sektor keuangan Indonesia. Di satu sisi pendengar, pengawasan terhadap aktivitas ilegal semakin diperketat dengan pemblokiran lebih dari 36.000 rekening yang terindikasi pendengar terkait dengan judi daring. Sementara di sisi lain, fungsi intermediasi perbankan justru menunjukkan penguatan dengan pertumbuhan kredit 2 digit. Langkah tegas terhadap rekening judi online menjadi salah satu sinyal bahwa stabilitas sektor jasa keuangan tidak hanya ditentukan oleh kinerja bisnis, tetapi juga oleh kemampuan menjaga integritas sistem keuangan. Hingga Juni tahun 2006 pendengar, OJK telah meminta perbankan melakukan ADD atau External Due Diligence sekaligus memblokiran terhadap sekitar 36.197 rekening berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Pengawasan bahkan diperluas dengan penelusuran rekening lain yang memiliki keterkaitan melalui nomor induk kependudukan ataupun NIK. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola dan mitigasi resiko penyalahgunaan dari sistem keuangan. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa baca laman buka di web kami rri.co.id Samarinda.

0: kalau orang chat tuh balas ngapa sih?
1: Hah? Emang ya? Hehe, maksudnya emang ada?
0: Ada loh, biasaan kan? Balas chat dalam hati alias baca chat dari notifikasi.
1: Sorry, maklum banyak yang chat jadi kelewat. Emang apa sih? Oh, transfer uang buat baju kita. Okay, check out. Loh, mana? Kok saldo aku nol nih di mBanking?
0: Hah, kosong gimana?
1: Ih, kosong. Aduh, kenapa nih? Apa gara-gara file gak jelas tadi ya yang di WA? Judulnya sih undangan pernikahan, tapi pas dibuka gak ada apa-apa.
0: Wah, pasti phishing tuh. Tahu gak phishing apa?
1: Enggak.
0: Jadi, phishing itu kejahatan yang bisa menyerang seluruh aplikasi yang ada di HP kamu, termasuk aplikasi mBanking. Makanya, apa-apa tuh teliti, giliran buka chat kayak gitu aja cepet. Coba aja chat dari aku, dibacanya cuma lewat notif. Kejahatan bisa terjadi dimanapun dan juga kapanpun. Tetap waspada agar terhindar dari bahaya.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, lanjutkan kebersamaan di Samarinda siang hari ini. Hadirkan dulu ruang muka datangnya dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang kali ini ditujukan kepada Marzuki Ibrahim SHMKN. Berlamatkan terakhir diketahui di Jalan Katri Oning nomor 54 RT 21 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dan sekarang dengan alamat di mana saja berada tidak diketahui. Isi radiogram ini diharapkan kehadiran saudara di Pengadilan Negeri Samarinda berlamatkan di Jalan M. Yamin nomor 1 Samarinda pada hari Senin tanggalnya 3 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Desi Irma Sagita yang berlamatkan di Jalan Dayung 4 RT 35 Desa Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dan sekaligus radiogram ini sebagai pengumuman dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda. Semoga informasi ini akan bermanfaat bagi siapa saja yang berkepentingan.

0: tinggi saat menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan anggota DPR RI Selasa 7 Juli 2006. Dalam kunjungan yang diterima oleh Puan Maharani, Ketua DPR RI bersama dengan Prabowo Subianto Presiden, Modi menyoroti eratnya hubungan sejarah kedua negara sekaligus menawarkan berbagai peluang kerja sama strategis mulai dari teknologi, antariksa hingga pemberantasan terorisme. Mengawali pertanyaan pendengar, Modi menyampaikan rasa hormat atas kesempatan berbicara di hadapan Parlemen Indonesia. Ia mengaku datang sebagai wakil dari lebih dari 1,4 miliar rakyat India dengan membawa semangat persahabatan bagi Indonesia. Modi menilai India dan Indonesia memiliki ikatan yang jauh melampaui hubungan diplomatik karena menurutnya kedua negara dipersatukan oleh sejarah panjang, budaya serta nilai-nilai yang lebih berkembang selama berabad-abad. Ia menjelaskan hubungan tersebut tercermin melalui berbagai warisan budaya, mulai dari Ramayana, Mahabharata, Wayang, Borobudur, Prambanan, hingga hubungan maritim yang telah menghubungkan kedua bangsa sejak masa lampau. Sebagai simbol arah baru hubungan bilateral, Modi memperkenalkan konsep visi Gangga Mahakam yang menurutnya menjadi gambaran kemitraan jangka panjang Indonesia dan India.
1: POV penyiar saat bulan puasa.
2: Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.

0: Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.
1: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru. Boleh juga nih.
2: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi, bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi, kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang, kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih.
3: 97,6 FM pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Berlanjut masa berikutnya pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berkuat strategi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM melalui program Jospol. Program ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah pelaku usaha, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan UMKM yang tangguh, mampu bersaing, membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji bilang UMKM memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Karena itu pemerintah ingin memastikan pelaku UMKM memperoleh dukungan yang menyeluruh, mulai dari peningkatan kapasitas, bantuan peralatan, hingga perluasan akses pemasaran. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa baca laman klik di rri.co.id Samarinda. Bertemu dengan bersama Alia Kay. Selamat siang untuk Mbak Ria Fauji yang terus bersama di suasana siang hari ini. Asik lagunya katanya siang ini.

0: 97 kepada BFM pendengar Pro 1 RRI Samarinda Alskai, sekaligus mengakhiri kebersamaan saya dengan Anda bergantian dengan Dita Rania yang akan lanjutkan Samarinda siang hari ini. Ria ada pamit, terima kasih dan selamat siang.
1: Eh, Budi, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur, dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah, Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat ajalah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeay! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Rabu 8 Juli 2026.

0: berangkatan ke Kartanegara. Mulai kurang lebih pukul 13 WIBA.
1: Ya, tindak lanjutnya salah satunya adalah ini kan, ini kan sudah pengantin. Biasanya kalau pengantin itu ada pendampingan, nanti salah satunya ada gimana keluarga ini bisa keluarga pamping.
2: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Dita Rania. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan swasembada beras tercapai pada akhir tahun 2026 melalui perluasan lahan sawah dan pembenahan jaringan irigasi. Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, mengatakan saat ini capaian produksi padi sudah melebihi 60%. Menurutnya, Kalimantan Timur masih membutuhkan pasokan beras dari luar daerah karena produksi lokal belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah berharap peningkatan produksi padi dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar Kaltim. Bupati Kutai Kartanegara meminta masyarakat menunggu hasil pemeriksaan inspektorat selama 90 hari atas temuan pembayaran honor non-ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Berikut laporannya.
3: Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menggeledah kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distikbud Kabupaten Kutai Kartanegara. Penggeledahan yang berlangsung sekitar 13 hingga 20 WITA itu merupakan bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran honor tenaga non-ASN. Dalam proses penggeledahan, penyidik mengamankan sejumlah dokumen, termasuk laporan pertanggungjawaban atau LPJ, serta 8 unit telepon seluler yang dijadikan barang bukti untuk kepentingan penyidikan. Pada wartawan, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara Ali Mustafa mengatakan Kejari Kukar hanya memberikan dukungan, pengamanan, dan asistensi selama proses berlangsung. Seluruh rangkaian penyidikan sepenuhnya ditangani oleh tim penyidik Kejati Kalimantan Timur. Dugaan kerugian negara dalam perkara tersebut diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Namun besaran kerugian masih menunggu hasil perhitungan resmi dari instansi yang berwenang. Penyidik juga mendalami temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK tahun 2025 senilai sekitar 9,5 miliar rupiah yang berkaitan dengan pembayaran honor non-PNS.
0: Yang di bawah itu ada LPJ,

0: kita melakukan pengamanan dan sisi terhadap kegiatan penyidikan.
1: Sementara itu, kepada wartawan Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri mengungkapkan terdapat 71 temuan hasil pemeriksaan BPK terkait pembayaran honor tenaga non-ASN di Distrikbud Kutai Kartanegara. Pemerintah daerah menurut Aulia tengah menindaklanjuti seluruh temuan tersebut melalui mekanisme yang berlaku. Aulia meminta masyarakat memberikan waktu kepada Inspektorat Kutai Kartanegara guna menyelesaikan proses pemeriksaan selama 90 hari yang menurutnya pemerintah akan menelusuri aliran dana mulai dari kas daerah hingga rekening penerima sebelum memanggil pihak-pihak terkait untuk proses pengembalian kerugian negara. Bupati menambahkan penerapan sistem digital terintegrasi yang mempercepat proses penerbitan surat perintah pencairan dana atau SP2D online menjadi salah satu rekomendasi BPK sebagai langkah mitigasi untuk memperkuat pengawasan transaksi keuangan daerah dan mencegah kasus serupa terulang.
2: Kalau temuan dari Dinas Pendidikan itu ada 71, tapi berikanlah waktu 90 hari untuk inspektorat kita bekerja, karena memang mekanisme dari hasil temuan BPK itu diberikan waktu untuk inspektorat menindaklanjuti hasil temuan itu 90 hari. Semuanya sudah jelas, yang menerima namanya siapa, nomor rekeningnya berapa, itu sudah ada semua. Ketika keluar dari kas daerah, uang itu landing ke rekening mana, nah orang-orang inilah yang kita panggil untuk melakukan proses pengembalian. SP2D online itu bagian dari mitigasi yang direkomendasikan oleh BPK untuk biar kegiatan, biar aktivitas seperti ini tidak berulang-ulang lagi. Ini pure fraud. Artinya tidak ada sesuatu yang menurut hemat saya yang harus terlalu jauh diperdebatkan terkait hal ini. Fraud dan orang yang melakukan fraud itu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Titik sampai di situ.
1: Bupati menegaskan, dugaan penyimpangan tersebut merupakan bentuk fraud yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum. Tindak lanjut penyelesaiannya akan dilakukan melalui pemeriksaan inspektorat serta mekanisme tim penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, sementara proses hukum yang dilakukan Kejati Kalimantan Timur tetap berjalan sesuai dengan kewenangannya. RRI Rizky Multianta melaporkan.
3: Setelah 3 bulan beraksi dan berpindah-pindah sasaran, pembobol 6 toko di Bengkuring, Samarinda akhirnya dibekuk polisi. Pelaku bahkan sempat melukai korbannya saat kepergok beraksi. Kita simak laporannya.
4: Polsek Sungai Pinang bersama tim Jatanras Polresta Samarinda menangkap DY berusia 23 tahun, pelaku pencurian dengan kekerasan yang telah membobol 6 toko di kawasan Bengkuring dengan modus yang sama. Kasat Reskrim Polresta Samarinda Kompol Rahmat Aribowo mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari pencurian dengan kekerasan yang terjadi di toko swalayan Anas pada Kamis 2 Juli lalu, sekitar pukul 3:30 pagi. Rahmat menjelaskan, saat itu dua karyawan toko sedang tertidur di kamar lantai 2. Korban pertama terbangun setelah mendengar suara gaduh dan mendapati tersangka sudah berada di samping tempat tidurnya.
5: Dan kemudian orang tersebut langsung membekap mulut korban satu dan tangan kanannya menempelkan senjata tajam di leher korban satu. Korban dua terbangun dan membantu korban satu sehingga terjadi pertengkaran yang mengakibatkan kedua korban mengalami luka sobek di kaki sebelah kiri dan mengalami luka tusuk di bagian lutut.
4: Selain kasus di toko Anas, DY juga sempat membobol swalayan MM Iwan pada Sabtu 2 Mei lalu. Dalam aksi tersebut, ia beraksi bersama H yang masih berusia 17 tahun. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaku masuk melalui pintu belakang toko, kemudian mematikan aliran listrik, jaringan internet, dan komputer sebelum membongkar brankas berisi uang 15 juta rupiah.
5: Adapun motif pelaku ini yaitu bahwa pelaku memiliki tanggungan cicilan utang dan kebutuhan ekonomi. Jadi motifnya terkait utang dan ekonomi.
4: Tersangka diketahui telah menjalankan aksinya selama sekitar 3 bulan terakhir. Sebelum ditangkap pada Senin, DY juga sempat melakukan pembobolan di kawasan Jalan Lambung Mangkurat. Atas perbuatannya, DY pun dijerat pasal 479 ayat 2 huruf A KUHP terkait pencurian dengan kekerasan dan pasal 477 huruf G KUHP untuk perkara pembobolan toko. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan program Masa Satu Radio Republik Indonesia, Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda tidak hanya memfasilitasi pelaksanaan nikah massal, tetapi juga menyiapkan pendampingan bagi pasangan pengantin baru. Langkah ini dilakukan sebagai upaya membangun keluarga sehat sekaligus mencegah stunting sejak awal kehidupan rumah tangga. Berikut laporannya.
6: Pemerintah Kota Samarinda akan memberikan pendampingan kepada pasangan yang mengikuti nikah massal Peaceful Muharram 1448 Hijriah maupun pasangan nikah di Samarinda sebagai bagian dari upaya membangun keluarga yang sehat dan berkualitas. Pendampingan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pencegahan stunting sejak awal kehidupan berumah tangga. Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri mengatakan, pasangan yang baru menikah akan mendapatkan edukasi mengenai kesehatan keluarga, pemenuhan gizi, serta pembinaan kehidupan rumah tangga. Program tersebut akan dilaksanakan melalui kolaborasi antara Pemerintah Kota Samarinda, Kementerian Agama, Tenaga Kesehatan, hingga Badan Amil Zakat atau Basnas. Saifuddin menjelaskan pendampingan ini bertujuan memastikan keluarga baru memiliki kesiapan dalam membangun rumah tangga yang sehat, sehingga dapat melahirkan generasi yang berkualitas.
7: Ya, tindak lanjutnya salah satunya adalah ini kan sudah pengantin. Biasanya kalau pengantin itu ada pendampingan, nanti salah satunya adalah gimana keluarga ini bisa keluarga untuk biar nantinya kedepannya tidak jadi keluarga stunting, ya kan? Itu didampingi di pemerintah kota, nanti komunikasi sama Pak UAS 4 atau teman-teman yang lain kartepak untuk komunikasi. Ini masyarakat yang nikah ini istilahnya gizinya harus terpenuhi, terus macam-macamnya. Kalau itu sudah terpenuhi, nanti sudah ada Basnas juga bersama-sama melancar ini. Kalau itu sudah berjalan dengan lancar, kalau nantinya jadi keluarga yang sehat, kuat, sentosa, bisa anak-anak yang anak-anak yang bisa berguna bagi masyarakat dan bangsa.
6: Saifuddin menambahkan pembangunan keluarga tidak hanya diukur dari kecukupan ekonomi, tetapi juga kesiapan mental, kesehatan, serta pola pengasuhan yang baik. Karena itu, generasi muda yang telah disiap secara lahir dan batin juga diimbau untuk tidak menunda pernikahan sebagai bagian dari membangun kehidupan sosial yang lebih baik. Pemerintah Kota Samarinda berharap pendampingan berkelanjutan tersebut mampu menciptakan keluarga-keluarga yang sehat, tangguh, dan menjadi fondasi lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas di kota tepian. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
3: Pemerintah Kota Samarinda terus memperkuat sinergi dengan kalangan mahasiswa sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI Samarinda. Kita simak laporannya.
8: Pemerintah Kota Samarinda menegaskan komitmennya membuka ruang kolaborasi dengan organisasi kemahasiswaan sebagai mitra pembangunan daerah. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri saat menerima audiensi Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI Samarinda di Balai Kota kemarin. Saifuddin mengatakan pemerintah Kota Samarinda akan terus mendukung kegiatan positif organisasi kepemudaan sesuai kemampuan keuangan daerah. Ia juga mendorong PMKRI menjadi duta yang membawa nama baik Samarinda di tingkat nasional melalui berbagai prestasi dan kegiatan yang bermanfaat.
9: Jadi pemerintah kota tentunya support dengan adanya di mana adinda-adinda saya ini moga-moga bisa berangkat.
8: Selain itu, mahasiswa diharapkan menjadi pelopor budaya gotong royong dan ikut menjaga fasilitas publik yang telah dibangun pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Sementara itu, Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan atau TWAP Samarinda, Saparudin, berharap PMKRI mampu menggerakkan kepedulian sosial serta memperkuat semangat gotong royong di tengah masyarakat. Sinergi pemerintah dan organisasi kemahasiswaan diharapkan dapat mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan partisipasi generasi muda di Kota Samarinda. RRI Samarinda, Dini Kartikasari melaporkan.
3: Di tengah meningkatnya kebutuhan energi, sebuah inovasi hadir di Kota Balikpapan. Melalui program Wastiko atau Waste to Energy for Community, sampah di tempat pembuangan akhir Manggar diolah menjadi gas metana yang dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga. Kita simak informasi selengkapnya dalam fokus wawancara reporter Yovanda.
10: Semangat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia. Saya Yovanda, saat ini saya melaporkan langsung dari Kota Balikpapan tentang pengelolaan tempat pembuangan sampah. Sampah adalah sumber masalah di berbagai daerah. Namun di Kota Balikpapan, tempat pembuangan akhir sampah ini justru menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Salah satunya adalah program Wasteko yang merupakan CSR dari Pertamina Hulu Mahakam. Nah, saat ini di sebelah saya sudah ada Head of Communication Relations and CID Pertamina Hulu Mahakam, yaitu dengan Bapak
11: Ahmad Krisna.
10: Ahmad Krisna, panggilannya Bapak Ahmad. Bapak boleh dijelaskan nggak sih Wasteko itu apa, Bapak?
11: Baik, Mbak Yova, terima kasih atas kesempatannya. Jadi Wasteko itu singkatan dari Waste to Energy for Community. Ini merupakan program PPM atau pelibatan dan pengembangan masyarakatnya PT Pertamina Hulu Mahakam dari lapangan Seripah, Keciko, dan Sot Mahakam yang ada di Samboja. Program ini memang dilakukan di Balikpapan. Jadi program Wasteko ini dari PHM berkolaborasi dengan DLH Balikpapan melalui UPTD TPAS Manggar untuk mengelola gas metan yang ada di tempat akhir pembuangan sampah di Manggar, Balikpapan. Seperti kita tahu, Mbak, jadi di tumpukan sampah itu kan mengandung gas metan. Nah, gas metan ini bisa terperangkap di dalam situ. Dan dari gas metan tersebut, kami berkolaborasi dengan PT TPS Manggar mengelola gas metan tersebut untuk dialirkan menjadi sebuah energi bagi masyarakat.
10: Sejak kapan sih, Pak, program kerjasama ini?
11: Program ini diinisiasi mulai berlangsungnya tahun 2021. Namun sebelumnya, sejak tahun 2018, kami sudah berkoordinasi dengan pihak pemerintah Kota Balikpapan, dalam DLH Balikpapan dan UPTD TPS Manggar, untuk persiapan pengelolaan program Wasteko tersebut.
10: Nah, kalau boleh tahu tujuannya ini sebenarnya apa nih?
11: Ya, TPS Manggar ini setiap harinya menerima 385 ton sampah. TPS Manggar sudah mencoba mengelola, memanfaatkan gas metan yang ada dari tumpukan sampah tersebut. Ya, kemudian karena belum dianggap maksimal, kemudian dari kami dipertemukan dengan UPTD TPS Manggar untuk memaksimalkan pengelolaan gas metan tersebut. Sehingga kami berkontribusi dengan teknologi migas yang coba diterapkan untuk menangkap gas metan dan menyalurkannya menjadi sebuah energi. Jadi ada teknologi migas yang diterapkan di UPTD TPS Manggar di program Wasteko tersebut untuk menangkap gas metan dan mengalirkannya ke rumah-rumah warga di sekitar TPS Manggar.
10: Itu menjadi gas seperti gas pada umumnya ya, Pak ya?
11: Tapi itu untuk kegiatan masak, itu bisa menggunakan gas metan tersebut.
10: Oke, nah itu pengelolaannya gimana?
11: Iya, ini program pelibatan dan pengembangan masyarakat.
10: Baik.
11: Jadi selain dari teknologi yang diterapkan, teknologi migas yang diterapkan, kami juga membantu pelibatan pengembangan masyarakatnya. Gas metan itu kan terbentuk dari sampah-sampah organik. Jadi sebelum masuk itu perlu dipisah dulu mana yang organik dan non-organik. Sehingga kami bersama dengan PTD TPS Manggar itu membentuk kelompok bank sampah untuk memilah sampah organik dan non-organik. Nah, yang sampah non-organik seperti saset sampo atau saset atau bungkus deterjen itu kemudian diolah oleh kelompok bank sampah tadi menjadi sebuah produk yang bisa diekonomikan, bisa dijual. Seperti tempat tisu, kemudian tempat laundry, dan juga tote bag. Tas jinjing itu, gitu.
10: Oh, okay. Seperti itu. Nah, berarti ini ada pelibatan perempuan di sini, Pak ya?
11: Betul. Karena yang di bank sampah tersebut itu semuanya perempuan, Mbak.
10: Oh, baik.
11: Iya, semuanya perempuan dan hanya satu laki-laki sebagai pemimpinnya. Kemudian yang kedua, kami juga membentuk setelah gas metan dialirkan, kami membentuk pengelolanya. Karena bagaimanapun. Gas yang sudah dialirkan tadi itu juga perlu dikelola. Pengelolaannya seperti apa? Bila ada sambungan baru, kan perlu dikelola juga untuk perencanaannya, pemasangan pipanya. Kemudian setelah pemasangan pipa, gas dialirkan, nanti mungkin ada masalah-masalah yang timbul, misalnya karena pipanya mungkin patah, itu ya misalnya. Itu juga perlu ada maintenance atau perbaikan. Kemudian yang ketiga juga perlu ada untuk monetisasinya, bagaimana warga ini juga harus membayar untuk mendapatkan energi dari gas metan tersebut. Ya, ini kan juga perlu ada pengelola, dan itu pengelola distribusi gas sampah ini adalah semua ibu-ibu, 8 ibu-ibu gitu. Nah, tadi kan saya sebut tentang biaya langganan per bulannya nih. Nah, untuk berlangganan gas metan yang disalurkan ke 380 titik di sekitar TPAS Manggar, ada kira-kira 4 RT, itu biayanya 10.000 per bulan. Dan itu sudah bisa digunakan untuk kebutuhan energi di rumah tangga. Bayangkan, sebelum gas metan tersebut masuk, Wasteko ini masuk, itu setiap rumah tangga itu bisa menggunakan 3-4 tabung gas melon.
12: Tabung gas melon.
11: Ya, harga di Balikpapan
12: bisa dari 40-50 kok, itu tergantung ya.
11: Iya, katakan kita 40.000 ya.
12: 40.000.
11: 40.000 kali 4.
12: 160.000.
11: Dibanding dengan 10.000 per bulan.
12: Jadi kita bisa mengirit 150.000 rupiah per bulan.
11: Betul. Artinya ini program ini kami yakin sangat membantu ekonomi masyarakat sekitar. Karena sangat ekonomis, sangat murah ya dibanding dengan menggunakan 4 tampung gas melon tadi. Dan para pendengar, bahwa Wasteko ini itu dimulai ketika COVID. Jadi kami yakin Wasteko ini sangat bermanfaat membantu ekonomi rumah tangga warga sekitar. Pengaliran gas metan ini aman, dan kami tetap juga perlu berjaga-jaga Mbak. Kami membentuk satu tim tanggap darurat yang kami ajarkan, kami latih jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
12: Baik, selain dua tadi, apa ada inovasi lainnya Pak?
11: Oh iya, betul Pak Yova. Jadi untuk pelibatan dan pengembangan masyarakat, selain tadi ada kelompok bank sampah, ada kelompok pengelola distribusi gas metan, itu juga ada kelompok UMKM. Dulunya sebelum Wasteko ini masuk, itu hanya ada satu UMKM. Tapi setelah program Wasteko ini dijalankan, ada 29 UMKM Mbak. Yaitu karena adanya ketersediaan energi yang terjangkau, yang bisa kita katakan murah ya, dengan 10.000 per bulan, sehingga itu bisa membantu para ibu-ibu di sana untuk mendapatkan penghasilan tambahan melalui produk-produk UMKM.
12: Baik.
11: Nah, UMKM-nya coba Mbak Yova dan para pendengar nanti bisa cek UMKM Berkah Game.
12: Berkah Game.
11: Ya, itu singkatan dari Berkah Gas Metan.
12: Berkah Gas Metan.
11: Nah, itu bisa didapatkan di beberapa minimarket ataupun di hotel di Balikpapan ada yang bekerja sama, ataupun bisa pesan langsung ke sana.
12: Jalan untuk makanan Pak ya?
11: Untuk makanan.
12: Oke, siap.
11: Nah, itu dan camilan-camilan sehat. Sehat itu nanti bisa didapatkan, dan ini semua pengelolanya adalah ibu-ibu.
12: Oh, baik. Pemberdayaan perempuan benar-benar
11: Pak ya. Betul, betul. Jadi semuanya ibu-ibu. Kecuali yang tadi satu yang direkturnya bank sampah.
12: Oh, cuma satu.
11: Cuma satu. Jadi semuanya ibu-ibu.
12: Baik, kalau gitu terima kasih Bapak Ahmad.
11: Sama-sama.
12: Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan sampah. Baik, pendengar setia Radio Republik Indonesia, saya Yovanda melaporkan langsung dari Kota Balikpapan. Salam lestari.
3: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Bupati Kutai Kartanegara meminta masyarakat menunggu hasil pemeriksaan inspektorat selama 90 hari atas temuan pembayaran honor non-ASN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pemerintah Kota Samarinda tidak hanya memfasilitasi pelaksanaan nikah masal, tetapi juga menyiapkan pendampingan bagi pasangan pengantin baru. Langkah ini dilakukan sebagai upaya membangun keluarga sehat, sekaligus mencegah stunting sejak awal kehidupan rumah tangga. Demikian berita siang hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung

mengerti filosofinya. Mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang pendengar, Retarannya kembali hadir menjumpai Anda dalam rangkaian Samarinda sore hari ini ya, hingga nanti merapati pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk membuka rangkaian Samarinda sore hari ini pendengar, kami akan mulai dari ruang pengumuman pendengar, yang di mana siang hari ini terdapat panggilan sidang pendengar dari Pengadilan Agama Samarinda yang telah memanggil M. Nurullah alias Muhammad Nurullah bin Baihaqi. Tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 4 April tahun 1970, beragama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman terdahulu di Jalan Padat Karya Gang Bineka 2, RT 6, nomor 5, Kelurahan Sungai Kledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Yang sekarang keberadaannya tidak diketahui secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada Senin 2 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Samarinda Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nur Hayati binti Samsul sebagai penggugat melawan M. Nurullah alias Muhammad Nurullah bin Baihaqi sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Selanjutnya pendengar, masih dari Pengadilan Agama Samarinda telah memanggil Hanas Munggasi bin Lademori, tempat dan tanggal lahir Podi, 22 Februari tahun 1980, beragama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman terdahulu beralamat di Jalan Oto Iskandar Dinata Gang Indah, Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Yang sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada Senin 26 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Samarinda Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 4 Samarinda untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nur Leila Tomagola binti Junaid Tomagola sebagai penggugat melawan Hanas Munggasi bin Lademori sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Selanjutnya pendengar, diberitahukan kepada para tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, maka harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena para tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, demikian ruang pengumuman sore hari ini pendengar dengan datangnya dari Pengadilan Agama Samarinda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang mendengar Setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. 100% Indonesia mendengar Ritarania ada di ruang dengar Anda ya. Siang hari ini seperti biasa di jalur interaktifnya di 0541-736-566, 743-495, dan juga di WhatsApp tentunya di 0811-554-9976 ya pendengar. Kondisi cuaca di seputaran M. Yamin saat ini panas luar biasa ya pendengar. Masya Allah, tabarakallah ya. Panas, kering gitu ya. Semoga yang tadi pagi cucian, nah cuciannya kering, jemurannya kering ya sekarang karena memang luar biasa panasnya gitu. Tapi ya kita harus terus bersyukur ya pendengar apapun cuacanya. Tapi tentunya pendengar untuk bisa menjaga kesehatan di tengah perubahan cuaca yang lumayan drastis ya, lumayan ekstrim, panasnya juga cukup panas, ketika hujan juga hujannya deras, waktunya lama gitu, belum lagi ditambah pemadaman-pemadaman listrik juga. Jadi kita harus mencoba menjaga kesehatan mental supaya waras gitu ya pendengar, dengan banyak makan buah. Nah, berbicara mengenai buah pendengar, ada ternyata buah-buah yang baik gitu ya untuk jantung, khususnya ketika Anda sudah mulai memasuki usia lanjut gitu ya. Memang buah-buahan ini adalah buah-buah yang baik gitu untuk dikonsumsi, dan salah satunya adalah buah-buah berry ya, seperti raspberry, blackberry, strawberry, dan blueberry. Nah, hari ini ternyata juga diperingati pendengar sebagai hari blueberry gitu ya, di mana Hari Blueberry Nasional ini dirayakan di Amerika Utara sebenarnya. Ini di Amerika pendengar, blueberry awalnya adalah buah-buahan liar gitu ya yang tumbuhnya di alam. Nah, siapa saja bisa memetik dan menikmati langsung dari semak. Namun di tahun 1911 ya, akhirnya blueberry ini dipetik gitu dan dijual secara komersial gitu, dan produksi inilah di peringati gitu ya pendengar setiap 8 Juli di Amerika Serikat sebagai Hari Blueberry Nasional. Ternyata blueberry tidak hanya enak rasanya tapi juga bermanfaat. Masih banyak sebenarnya buah-buahan bermanfaat pendengar, tapi apa buah-buahan yang paling sering Anda konsumsi di rumah? Boleh ya diceritakan di 100% Indonesia hari ini ya pendengar di 743-495 dan juga 736-566, di WhatsApp di 0811-554-9976. Seperti biasa pendengar, ada lagu-lagu Indonesia terbaik yang sudah kami format untuk Anda pilih dan Anda dengarkan ya. Ada Ungu, ada 5 Minutes, ada Yovie Nuno, Indra Sinaga, ada Padi, Padi Reborn ya, ada Andrea Lee, ada Drain, Ebit Gade dan Iwan Fals, Raim Laude, The Cinnamons, Papinka, Budi Doremi, Rosa, dan juga Padi Reborn, ada dua ya, ada yang judul Langit Biru dan juga Ego. Jadi Anda bisa pilih nanti salah satunya di interaktif kami 736-566, 743-495, dan juga di WhatsApp di 0811-554-4976. Kami tunggu ya pendengar partisipasi Anda setelah jeda berikut ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini.

0: sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 100% Indonesia mendengar di 7365666 743495 dan juga di WhatsApp di 08115544976 ya pendengar di 100% Indonesia siang menjelang sore hari ini. Tadi kan saya sempat bilang ya kalau luar biasa panasnya. Nah, sekarang ini situasi di seputaran Emiamin sudah mulai mendung pendengar. Jadi memang waduh cepat sekali gitu bergantinya ya cuacanya. Kita sapa dulu deh yang sudah bergabung ya di jalur telepon. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Sobat Indonesia, Mbak Dita.
0: Selamat siang.
1: Panas, panas mataharinya menyala nih, Mbak Dita.
0: Menyala ya, tadi juga sama. Sekarang mendung lagi menyala. Di Samarinda.
1: Ya, meleleh badan juga, Mbak Dita. Apa, adakah blueberry di Indonesia, Mbak Dita?
0: Kenapa?
1: Blueberry itu ada di Indonesia ada kah buahnya?
0: Blueberry lokal ya, kayaknya ada sih, Pak. Cuma memang nggak banyak gitu.
1: Ya aku nggak pernah dengar itu Mbak Dita. Mm-hmm. Aku sempat coba aja yang nggak pernah tahu itu kiwi waktu itu 90.000 Mbak Dita.
0: Oh iya kiwi. Ya, cukup mahal memang kiwi ya Pak ya.
1: Iya aku cuma nggak tahu blueberry ada nggak di sini. Mm-hmm. Kita belinya di beberapa presenter Mbak Dita.
0: Tapi memang kalau blueberry kebanyakan impor sih Pak kalau di yang dijual ya di Indonesia.
1: Oh iya. Iya di sini kan rata-rata impor di kiwi itu kan impor juga leci ya. Leci 100 lebih di Madita.
0: Kenapa?
1: Leci itu 100 lebih.
0: Iya, kalau yang betul-betul.
1: Aku salam dulu aja Madita ya.
0: Kenapa?
1: Salam, saya kirim salam lah ya.
0: Boleh, silakan Mbak.
1: Ya, salam buat si cantik Dewinya, selamat istirahat. Mm-hmm. Dan sehat selalu lahir batin Dewinya. Mm-hmm. Lagunya putaran Madita ya.
0: Oh, boleh. Ya,
1: buat salam buat Mbak Madita, salam sehat dari aku lah ya.
0: Oke,
1: makasih Mbak Dita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfan sudah ikutan gabungan ini dari Balikpapan panas. Berarti sebenarnya mirip-mirip aja ya pendengar kalau cuacanya Balikpapan sama Rinda gini. Biasanya memang masih berdekatan gitu ya. Jadi masih sama cuacanya, masih panas gitu ya. Masih membahas di buah-buahan ya pendengar, buah-buahan yang baik untuk usia-usia kita yang mungkin sudah tidak muda lagi untuk menjaga kesehatan jantung ya pendengar. Ada banyak pendengar sebenarnya yang bisa menyebabkan sakit jantung seperti kolesterol jahat yang tinggi, kebiasaan merokok, stres berlebih gitu ya, berat badan berlebih dan tekanan darah tinggi ataupun diabetes. Ini bisa jadi pemicu pendengar adanya atau mungkinnya muncul penyakit jantung pendengaran. Sebenarnya banyak juga pencegahan-pencegahan yang bisa dilakukan. Salah satunya dengan mengkonsumsi buah-buahan. Alpukat misalnya pendengar, buah berwarna hijau ini punya lemak baik gitu ya, yang punya peran untuk menurunkan kolesterol jahat dalam darah. Ada juga antiinflamasi di dalam alpukat. Nah ini bisa mengurangi peradangan. Dan selain dimakan utuh, dagingnya bisa Anda jadikan juga sebagai pengganti mentega saat ingin menyantap roti panggang gitu ya, atau sebagai salah satu bahan untuk membuat salad. Jadi bisa, karena mungkin alpukat ini creamy ya pendengar dia, jadi bisa dioleskan gitu, dijadikan pengganti mentega. Selain lebih sehat, lebih enak juga ya. Kita sapa dulu yang sudah bergabung melalui jalur WhatsApp ya pendengar. Halo, selamat siang menjelang sore.
2: Halo, selamat sore menjelang siang. Selamat siang menjelang sore. Iya, saat ini saya berada di pas di Jalan Simpangan Jalan Jakarta Lobakung ini, Mbak Dita. Dimana situasi kondisi saat ini untuk informasi lalu lintas ini cuacanya luar biasa sekali, angin kencang serta panas.
0: Ya.
2: Nah, mungkin ada anginnya Mbak Dita. Kalau nggak ada anginnya, wih, anu mendidih badan.
0: Betul ya, betul.
2: Jadi, informasi lalu lintas juga terpantau ramai lancar ini, terutama sekali untuk Jalan Jakarta poros tengahnya ya, lalu lalang ini kendaraan roda 2, roda 4 terpantau juga kendaraan yang sangat besar-besar mengangkut barang-barang, mobil-mobil di belakang nih. Di belakangnya ada yang putus belakangnya nih Mbak Dita, kontainernya nih. Tapi separuh nih. Ya mudahan ya di kawasan kota Samarinda tetap aman dan kondusif, terutama sekali kendaraan roda 2 yang lagi menggunakan kendaraan roda 2. Cuaca juga cukup bersahabat sekali ya, meskipun panas ya, ada sepoi-sepoinya ya kan. Jadi kita kembali kepada 100% Indonesia yang acara yang kita tunggu-tunggu ini dari tadi Mbak Dita ya. Sambil juga ini menggoreng tela-tela ini nak.
0: Ah, luar biasa.
2: adik-adik kita sekolah tidak ada, jadi agak sepi sedikit ini Mbak Dita.
0: Iya.
2: Iya, adik-adik pada liburan semua, jadi kita sedikit lalu-lalang aja ini orang-orang ya lewat-lewat aja beli gitu. Nah, jadi untuk hari ini 100% Indonesia, lagunya apa ini Mbak Dita?
0: Lagunya ada Yovie Nuno, Padi, ada The Rain, Ebit, Cinnamons, The Cinnamons, Ungu, Five Minutes. Terus
2: The Rain aja nih Mbak Dita.
0: The Rain boleh.
2: Iya, iya. Lagu ini spesial untuk Bunda Wira yang ada di Samarinda seberang. Mm-hmm. Semoga tetap semangat, tetap eksis bersama RRI ya.
0: Okay.
2: Terus juga Bunda Depi yang ada di perumahan Indopis loh.
0: Iya.
2: Temindung, ada juga yang ada di Balikpapan itu siapa itu? Bunda Yanti juga ya, selamat sore. Serta teman-teman yang berada di Samarinda lah, dimana saja berada yang sering mengikuti acara 100% Indonesia. Semoga selalu sehat, selamat beraktivitas di sore hari ini.
0: Iya.
2: Mbak Dita juga serta kru-kru RRI Pro 1 yang ada di studio dimana saja berada. Semoga tetap semangat menjalankan tugasnya. Mbak Dita selalu semangat, selalu tersenyum. Itu aja. Makasih Mbak Dita atas waktunya.
0: Oke deh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sulaiman sudah ikutan gabungan juga ya di siang hari menjelang sore ini pendengar. Dan ya kalau terpantau ternyata di daerah seputaran Lobakung juga panas cuacanya dan juga kendaraannya ramai lancar ya, berarti kurang lebih sama-sama lah sama di seputaran MMN saat ini. Dan tentunya pendengar jangan kemana-mana, kami masih akan kembali lagi bersama dengan Anda dalam rangkaian Samarinda Sore khususnya di 100% Indonesia siang hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda akan informasi dan inspirasi. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di X atau Twitter yang diklaim menampilkan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan tanggapan atas pembekuan mahasiswa pada Juni 2026. Unggahan tersebut juga menyebut bahwa Presiden Prabowo tidak menyinggung program MBG atau makan bergizi gratis, padahal program itu disebut sebagai salah satu tuntutan utama dalam aksi pembekuan. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir melalui tim cek fakta, penelusuran menunjukkan bahwa video yang beredar tersebut bukan merupakan tanggapan Presiden Prabowo terhadap rekaman konferensi mahasiswa pada Juni 2026. Video yang beredar adalah rekaman konferensi pers pada 31 Agustus 2025 terkait gelombang rekaman yang terjadi pada saat itu. Hal ini terlihat dari logo HUT ke-80 RI dan juga logo Tribune Newtalk yang muncul dalam video, serta kesesuaian dengan rekaman asli yang diunggah pada Agustus 2025. Sehingga informasi yang beredar pada unggahan video di X atau Twitter tersebut yang diklaim menampilkan Presiden Prabowo memberikan tanggapan atas pembukaan mahasiswa adalah berita hoax dan tidak benar. Pendengar, demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan, kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian, kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berPancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mukamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah, benar. Mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah, iya. Kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.
2: FM pendengar Pura Satu Radio Republik Indonesia Samarinda 100% Indonesia. Pendengar masih bersama di Tarania tentunya ya di siang hari ini. Seperti biasa di jalur interaktif kami 7365667434395 dan juga di WhatsApp di 0811554476. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur WhatsApp. Halo, selamat sore.
3: Sore, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, siapa ini, di mana?
3: Siapa ini? Anu, kalau Wahyu ada nama, ada yang nyamain siap?
2: Wahyu ada.
3: Anu aja mas, mas burjoketan aja mbak.
2: Oke, siap.
3: Aduh, menyala hari ini mbak ya.
2: Luar biasa, panas sekali. Iya.
3: Kayak Argentina menyalanya.
2: Iya, tadi malam ya.
3: Iya. Karena Argentina menang saya nelponin mbak. Wah. Luar biasa, kembang kempis saya nonton tadi malam mbak. Waduh, kembang kempis. Bukan hidung saya sih, tapi embun-embunan saya nih.
2: Aduh, takut-takut ya ini.
3: Soalnya paginya itu saya ngeledekin Portugal soalnya mbak. Aduh, back go home. Soalnya embek-embek ya, embek go home.
2: Lumayan menegangkan.
3: Iya. Ini aduh, malu nih aku bilang sampai saya Portugal nanti nih, aduh. Ternyata menang. Iya. Terlepas dari kontroversinya ya.
2: Iya.
3: Iya. Tapi akan selalu ada kontroversi ya.
2: Betul.
3: Di setiap kekalahan yang belum bisa diterima dengan lapang dada.
2: Setuju.
3: Jaksana kata-kata aku hari ini. Ngebahas apa ini mbak?
2: Ngebahas tentang buah. Nah, ada satu buah mungkin yang rutin dikonsumsi sama Mas Burjo Ketan ini di rumah.
3: Anu, saya suka semangka mbak. Semangka. Apalagi dimakan kalau panas-panas gini mbak, seger.
2: Wah, ya. Betul. Apalagi semangkanya dari kulkas ya.
3: Iya. Sambil makannya sambil bilang semangat kakak.
2: Semangka, semangat kakak gitu ya.
3: Tapi overall nih mbak. Semua buah itu enak sih mbak, saya juga suka semua buah ya. Yang gak suka itu buah simalakama mbak. Maju kena mundur kena itu.
2: Iya benar.
3: Aduh, tadi saya mau request The Rain tapi juga udah diputarin mbak ya. Ikut aja aku.
2: Oh gitu, oke.
3: Tapi kalau tebak-tebakan mbak, buah apa yang bikin kalau kita makan itu bikin kita terus berjuang dan nggak nyerah gitu.
2: Apa ya?
3: Iya, kalau kita makan buah itu rasanya pengen berjuang dan nggak akan pernah menyerah kayak Argentina terima. Buah apa coba?
2: Wah, kurang tahu. Saya menyerah deh.
3: Bahagiakan dia sepenuh jiwa.
2: Waduh.
3: Mbak Dita sudah ada yang bahagiakan belum?
2: Sudah.
3: Oh sudah. Mbak Dita sehat terus ya.
2: Oke.
3: Keep up the work. God bless you, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Burjo Ketan ya. Wah, ini bersemangat sekali. Mungkin karena Argentina menang soalnya semalam ya. Oke deh, nanti diputarkan ya lagunya yang ngikut aja itu. Nanti diputarkan Padi ya dengan judulnya Ego. Untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi bergabung di 100% Indonesia sore hari ini juga bisa pendengar di 0541-736-566-743-495 ataupun di WhatsApp di 0811-554-976 ya. Seperti biasa, langsung saja pendengar, kita berbicara mengenai buah-buahan ya. Ada lagi pendengar buah yang baik untuk kok, tapi ada yang telepon ya, kita sapa dulu deh yang sudah bergabung di WhatsApp. Halo, selamat sore.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo Bang.
4: Apa kabar? Apa, sehat aja loh Mbak. Siapa nih?
2: Dita, Dita.
4: Oh, Mbak Dita ini Pro 1 atau Pro 4 nih?
2: Pro 1.
4: Oh, Pro 1 yang baru. Mm-mm. Apa acaranya nih? Baru aja buka radio nih.
2: Oh iya, ini 100% Indonesia. Temanya tentang buah, buah yang rutin dikonsumsi.
4: Apa, buah apa?
2: Buah yang rutin dikonsumsi.
4: Oh, buah yang rutin dikonsumsi tiap hari maksudnya. Kalau kalau pendapat saya sih yang tiap hari itu kayak semangka, nanas,
2: oh, iya,
4: mangga.
2: Iya, iya betul.
4: Apalagi tuh pisang. Itu rutin tuh tiap hari itu dimakan tuh. Yang hampir setiap hari kan.
2: Iya.
4: Itu yang istilahnya tuh yang paling bergizi dan pasti berserat dimakan tuh enak itu.
2: Betul.
4: Itu kalau pendapat saya tadi ya. Kalau pendapat orang lain. Itu kan masing-masing pendapat ya wanita ya.
2: Masing-masing, betul Pak.
4: Ini lagunya bisa titip lagu gak?
2: Apa itu? Indonesia ya?
4: Itu lagu bisa ke lagu ini?
2: Lagu apa? Kalau Indonesia diputarkan, carikan dulu nanti Bang.
4: Lagu Indonesia aja.
2: Judulnya
4: pop, lagu pop ya?
2: Bebas, pop sih Bang, pop.
4: Popnya apa ya bagusnya? Anu aja sudah, hijau daun aja dah.
2: Hijau daun boleh.
4: Lagunya suara itu.
2: Oke, kalau gitu.
4: Ya, salamnya buat semuanya aja ya, dimanapun berada, di Pro 1 mudah-mudahan.

6 dan 6. Sedikit ya pendengar, sebelum kita beralih ke lagu ya, masih membahas buah-buahan yang rutin dikonsumsi. Pisang ini juga jadi salah satu buah yang paling rutin dikonsumsi di rumah biasanya ya. Dan selamat pendengar untuk Anda yang memang rutin mengkonsumsi pisang, karena pisang ini menjadi salah satu dalam kelompok buah yang baik untuk jantung. Mengkonsumsi pisang bisa membuat Anda memperoleh kalium, magnesium, serat, yang mana ketiganya termasuk nutrisi yang mampu menjaga tekanan darah tetap stabil dan juga menurunkan kolesterol jahat. Termasuk juga di dalamnya ada vitamin B6, vitamin C yang tentunya bagus juga untuk melawan infeksi dan meningkatkan imunitas tubuh. Jadi kalau Anda ingin mengurangi kolesterol ataupun mengurangi tekanan darah gitu ya, menjaga stabil tekanan darah, boleh dikonsumsi pisang, jangan lupa ya.

0: skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
3: FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama Anda ya di 100% Indonesia 736566743495 dan juga di WhatsApp di 0811554496 ya. Masih membahas mengenai buah-buahan yang baik dikonsumsi gitu ya di usia, ya sudah mulai memasuki usia tua, usia lanjut gitu ya pendengar. Selain ada alpukat dan pisang tadi yang sudah kita bahas, ternyata buah beri ini juga baik untuk jantung ya. Strawberry, raspberry, blackberry, blueberry. Nah ini buah-buahan yang mengandung antioksidan yang tinggi dan juga serat di dalamnya. Antioksidan berperan dalam menangkal radikal bebas yang bisa merusak organ tubuh seperti jantung. Sementara itu, serat bisa menjaga berat badan, menurunkan kolesterol jahat, dan juga mengurangi resiko sakit jantung. Walaupun sebenarnya buah beri-berian ini agak cukup terbatas gitu ya, bisa ditemukannya di Indonesia, tapi gak apa-apa pendengar, karena sebenarnya selain buah beri pun banyak buah-buahan lain yang bisa Anda konsumsi untuk bisa mengurangi kemungkinan ataupun mengurangi probabilitas Anda terkena sakit jantung gitu ya. Apel contohnya, apel juga bisa jadi buah yang baik untuk jantung pendengar, karena memiliki kandungan serat larut dan flavonoid yang baik untuk Anda. Nah, serat larut ini perannya untuk menurunkan kolesterol jahat dalam darah. Sedangkan itu, flavonoid juga bisa menurunkan tekanan darah yang tinggi. Nah, kalau Anda gimana pendengar, buah-buahan apa yang rutin Anda konsumsi? Tadi ada yang berkata bahwa nanas ya, nanas, semangka, mangga, ini juga salah satu buah-buahan tropis ya yang mudah ditemukan di Indonesia dan juga ternyata punya manfaat yang baik gitu untuk kesehatan tubuh. Boleh diceritakan di 736566743495 dan juga di WhatsApp di 0811554496 pendengar ya. Titarannya masih akan temani Anda di 100% Indonesia bersama dengan lagu-lagu Indonesia terbaik ya. Kita bacakan ada The Cinnamons, ada Andrea Lee, Yovie Nuno, Ebith G. Ade, ada Ungu, 5 Minutes, Papinka, Budi Doremi, dan juga Rosa yang masih bisa Anda pilih dan Anda dengarkan di 100% Indonesia siang hari ini ya pendengar. Sambil menunggu partisipasi ini, kita lanjutkan ya pendengar. Jeruk, ayo siapa yang suka jeruk pendengar? Jeruk ini di pasaran punya banyak jenis ya, tapi yang jelas pendengar, buah jeruk ini kan kaya air, ini memberikan manfaat juga bagi kesehatan jantung ternyata, karena di dalam jeruk terdapat flavonoid yang merupakan antioksidan dan juga antiinflamasi yang kuat, mirip-mirip ya seperti apel ya. Dan salah satu fungsinya tentunya untuk bisa menangkal resiko terkena aterosklerosis. Ini adalah pengerasan dan juga penyempitan pembuluh darah arteri, yang mana ketika ada penyempitan pembuluh darah ini akan bisa berdampak gitu ya pada jantung. Jadi memang ini salah satu cikal bakalnya, dan untuk mencegah terkenanya aterosklerosis ataupun pengerasan dan penyempitan pembuluh darah arteri ini, Anda bisa mengkonsumsi jeruk. Ada juga kandungan kalium dalam jeruk pendengar yang bisa membuang resiko kolesterol jahat dalam darah dan mengurangi resiko terjadinya detak jantung yang tidak normal. Itu tadi ya 5 buah yang baik untuk jantung, ada apel, jeruk, pisang, alpukat, dan juga buah beri. Dan tentunya pendengar, selain mengkonsumsi buah-buahan demi menjaga jantung yang lebih sehat, juga Anda perlu mengkonsumsi makanan-makanan sehat lain seperti ikan. Dan ikan penting ya pendengar, karena kaya akan omega 3 dan 6 yang dipercaya juga bagus untuk jantung ya. Kalau Anda gimana, boleh diceritakan pendengar. Tapi sambil menunggu partisipasi Anda, kita akan beri jeda dulu ya. Kita dengarkan dulu lagu yang mau lewat ini, ada Rosa dengan Boy William. Selamat mendengarkan.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, khususnya bagi Anda kaum muslim dan muslimat. Saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangun Islam ini atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Hadis riwayat At-Tabrani.
3: Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka atau istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan bergembiralah dengan jannah atau surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Quran Surah Fusilat ayat 30.

Dengan Prosotor Radio Republik Indonesia Samarinda. Rasanya di Trendnya sudah sampai di penghujung acara untuk 100% Indonesia ya. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini kami akan kembali lagi dalam Indonesia Cerdas. Pendengar, untuk Anda di sore hari nanti, pastikan Anda tetap bersama kami di Prosotor RRI. Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Sibuk kerja, rapat, atau perjalanan, tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara?

0: informasi dan inspirasi. Lintas Informasi.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Sebagai tuan rumah penyelenggaran Pesta Olahraga Akbar 4 tahunan yakni Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kaltim ke-8 Kabupaten Paser, terus berupaya agar perhelatan tersebut bisa sukses digelar. Berbagai pembangunan venue terus digenjot agar pelaksanaan pertandingan bisa berjalan dengan baik, kemudian persiapan kontingen juga terus berjalan agar bisa sukses penyelenggaraan dan juga sukses prestasi. Selain itu, pendengar, tuan rumah juga ingin memberikan pelayanan terbaik kepada kontingen 9 kabupaten kota sekaltim yang bakal datang ke Bumi Paser dengan menyediakan tempat penginapan kontingen agar tidak kesusahan mencari tempat peristirahatan selama Porprov bergulir. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dispora Par Kabupaten Paser melalui Kepala Bidang Kepariwisataan Khairuddin terus berupaya melakukan pendataan-pendataan secara maksimal untuk hospitality para tamu luar daerah yang akan datang. Untuk saat ini, sesuai yang terdata, ada sebanyak 45 tempat termasuk hotel, guest house, dan penginapan dengan kapasitas sekitar 680 kamar. Mengingat nantinya akan didatangi oleh ribuan orang di Paser, maka Dispora Par mensiasati masalah kekurangan kamar dengan mendata rumah-rumah warga yang kosong. Hairudin menjelaskan rumah warga yang kosong di Kecamatan Tanah Grogot akan lebih dulu didata dan dipersiapkan agar tidak diisi oleh orang lain menjelang hari H pelaksanaan Porprov. Agar pendataan bisa lancar, maka ia meminta Camat Tanah Grogot untuk memberikan arahan kepada kelurahan dan kepala desa yang ada. Dispora Par Paser hanya melakukan pendataan rumah-rumah warga yang kosong dan bagi tamu atau kontingen dari daerah lain akan menuju lokasi penginapan atau rumah yang kosong dengan membayar kos yang mereka tempati kepada pemilik tempat. Pendengar, demikian lintas informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Pro 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: Assalamualaikum pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Seperti biasa pendengar, di sore hari ini kami akan menjumpai Anda dalam Indonesia Cerdas. Di sore hari ini pendengar, seperti biasa kami juga membuka nanti layanan untuk Anda bertanya ya, ataupun berkomentar gitu ya, terkait tema hari ini pendengar di Indonesia Cerdas, terkait pendidikan berkualitas melalui evaluasi bermakna dalam asesmen skala nasional. Sudah hadir juga bersama kita di sore hari ini pendengar di studio Pro 1 RRI Samarinda, ada Pak Nur Taufik Eskom, penanggung jawab teknis asesmen skala nasional Provinsi Kalimantan Timur. Halo Bapak, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Mohon maaf yo, terlambat tadi aku.
0: Tidak apa-apa, Pak. Tidak telat. Ini masih okay waktunya nih, iya. Pas ini.
1: Sip kalau gitu.
0: Iya, jadi terima kasih juga ya, Pak, sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir ke Studio Pro 1 RRI sore hari ini juga.
1: Iya, terima kasih kembali.
0: Terima kasih. Baiklah, pendengar juga Anda nanti bisa mengirimkan pertanyaan ataupun berkomentar terkait tema yang akan kita bahas di sore hari ini ya, di jalur interaktif kami di 0541-7365-66-743-495 ataupun di WhatsApp kami di 0811-5544-976. Dan tentunya Indonesia Cerdas sore hari ini bisa Anda dengarkan di RRI Digital ataupun Anda streaming videonya di YouTube RRI Samarinda, RRI Pro 1 Samarinda ya. Baiklah, kita mungkin langsung saja ya Pak ya.
1: Boleh.
0: Bapak Nur Taufik, belakangan ini kan, ini saya mungkin singkatnya panggil Pak siapa nih? Pak Taufik, Taufik. Pak iya. Taufik ya. Belakangan ini Pak, masyarakat banyak sekali mendengar istilah asesmen skala nasional. Namun masih banyak sebenarnya belum paham gitu kan, apa sebenarnya yang dimaksud dengan asesmen tersebut. Nah, boleh Pak dijelaskan apa yang dimaksud dengan asesmen skala nasional dan kenapa pelaksanaannya ini menjadi penting untuk pendidikan Indonesia?
1: Oke, ini keren banget pertanyaannya ya. Jarang-jarang saya dapat pertanyaan begini loh. Sebenarnya gini, asesmen skala nasional itu menggabungkan dua program prioritas nasional. Yang pertama ada tes kemampuan akademik, yang kedua ada asesmen nasional. Dari situ kita bisa tarik dulu, tes kemampuan akademik ini kan intinya adalah mengambil atau melihat secara real capaian akademik setiap individu peserta didik. Biasa kalau kita kenal di sekolah kita biasa ada rapot gitu ya, rapot, kemudian ada tugas-tugas harian, ada nilai-nilai umum lah. Tapi kan belum pernah ada haknya warga negara, haknya peserta didik nih, yang dapat nilai nasional, standar nasional, diuji secara nasional, tapi tidak menjadikan itu adalah nilai kelulusan. Jadi mereka bisa mengetahui, saya ini sebenarnya kemampuan saya dari mana sih? Seberapa jauh saya sudah belajar? Itu TKA, hadir TKA seperti itu. Jadi dan pesertanya ini memang sekolah diwajibkan untuk mewadahi lah, menyediakan fasilitas untuk peserta didik untuk ikut TKA. Sedangkan siswanya di kelas akhir nih ya, untuk TKA di kelas akhir semua, itu tidak, memang tidak diwajibkan secara utuh atau tidak diwajibkan secara penuh untuk ikut TKA. Karena ini kesempatan mereka saja untuk mengetahui kemampuan mereka, capaian akademik mereka. Nah ini dia, yang gak pernah ada ya dalam sejarah kita berpuluh-puluh tahun ya, yang ada sifatnya ujian nasional menentukan lulus atau tidak lulus. Kalau ini tidak. Kedua ada asesmen nasional yang dulunya kita kenal namanya ANBK. Asesmen nasional berbasis komputer. Dan biasanya itu nanti dipakai teman-teman sekolah, bagi bapak ibu guru, kemudian bagi sekolah untuk memetakan kualitas pembelajaran mereka seperti apa. Kemudian kualitas dari proses belajar mengajar yang mereka berikan pelayanan kepada peserta didik bagaimana. Bagaimana mereka mengembangkan sekolah dengan dana yang ada, bagaimana merencanakannya. Nah disitulah nanti mereka bisa melihat cermin sekolah itu kurangnya ada di mana. Selama ini kan kita nggak pernah tahu, sekolah itu misalnya mau merencanakan kegiatan, besok saya mau beli laptop nih. Mereka pasti kesulitan, untuk apa laptop itu? Nah siswa ini merespon melalui asesmen nasional. Direspon, diberikan tanggapan, ada standar literasi, ada numerasi, kemudian dari gurunya juga memberikan dalam bentuk survei lingkungan belajar, survei karakter. Dari kedua unsur tadi, guru, siswa, kepala sekolahnya ikut, maka terbentuklah ini loh gambaran sekolah kita, ini loh manajerial sekolah kita, ini loh manajemen sekolah kita. Besok kalau ada dana bantuan operasional sekolah, maka kelolalah dengan bijak menggunakan hasil referensi asesmen nasional. Nah itu dia.
0: Apakah asesmen nasional ini berarti sifatnya wajib atau tidak wajib nih, Pak?
1: Kalau asesmen nasional itu wajib.
0: Wajib,
1: okay. Wajib.
0: Untuk
1: karena
0: sekolahnya,
1: ya untuk sekolahnya, karena pemetaan peta mutu ya. Mm-hmm. Kalau tes kemampuan akademik, nah itu yang tidak wajib.
0: Oke.
1: Okay. Nah, gitu.
0: Jadi itu perbedaan sederhananya gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, berarti saat ini kan masyarakat sering menganggap bahwa semua bentuk tes di sekolah itu fungsinya sama gitu, Pak. Nah, tujuan utama dilaksanakannya tes kemampuan akademik untuk peserta didik ini, selain tadi untuk bisa mengetahui gitu ya, kurang lebihnya minat bakat juga termasuk,
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Nah, itu bagaimana, Pak, tujuan dari TKA ke depannya gitu, apapun mungkin lebih jauhnya, lebih lanjutnya itu seperti apa?
1: Oke, kalau kita bicara tentang target tujuan nasional kita, TKA kan bisa memberikan fasilitas kepada peserta didik kita untuk mendaftarkan atau mendaftar ke perguruan tinggi ya, dalam SNBP gitu, yang dulunya ada kategori prestasi akademik yang tidak terakomodir. Nah, sekarang prestasi akademik itu diakomodir melalui TKA. Jadi nilai TKA akan bisa digunakan, sertifikatnya itu bisa digunakan ke jenjang perguruan tinggi.
0: Okay.
1: Nah, yang kedua, nanti target berikutnya adalah di perusahaan-perusahaan asing atau di perusahaan-perusahaan kita ya, di dunia industri, melihat kemampuan mereka itu dari TKA saja.
0: Oh, begitu.
1: Iya, karena di situ kan kita bisa melihat capaian kemampuan mereka untuk memahami dalam arti literasi bahasa kita, bahasa Indonesia, pemahamannya seperti apa, pemahaman instruksionalnya bagaimana, kemudian bahasa Inggrisnya seberapa, kemampuan dia seberapa kuat bahasa Inggrisnya dia, kemudian seberapa mampu dia memecahkan permasalahan melalui numerasinya ya gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Nah, lalu skillnya mereka untuk SMK khususnya nih, dia ada tambahan lagi mata pelajaran khusus yang spesialis menurut mereka yang ingin di assessment. Misalnya ada siswa yang pingin diuji di dalam keterampilan teknik otomotif kendaraan ringan. Saya pingin diuji nih, tapi nilai nasional saya seberapa sih? Kalau nilai guru saya mungkin nilai saya 100. Karena saya dekat dengan guru saya, atau saya guru saya sayang dengan saya, atau saya menurut saya paling pandai di sekolah saya. Tapi boleh dong saya naikkan grade saya nasional. Maka keluarlah butir soal secara nasional yang tingkatannya tuh lebih kompleks. Disitulah capaian dia maksimal. Dan jika disampaikan ke perusahaan, maka perusahaan tidak perlu meragukan lagi kan.
0: Betul.
1: Oke, ini clear, ini hasilnya gitu. Harapannya sampai sana nanti.
0: Ya, karena penilaian sudah skalanya nasional.
1: Betul.
0: Gitu ya, Pak ya. Dan sementara itu asesmen nasional lebih banyak dibicarakan dalam konteks peningkatan mutu pendidikan, karena tadi berbicara mengenai mutu sekolahnya ya.
1: Iya.
0: Nah, sebenarnya di apa yang sebenarnya diukur gitu, Pak, dalam asesmen nasional dan hasilnya nanti dimanfaatkannya seperti apa? Apakah sejauh ini sudah ada sekolah-sekolah yang memang mengikuti atau melihat dari hasil asesmen nasionalnya untuk bisa membangun dan meningkatkan kualitas ataupun mutu pendidikan di mungkin tahun ajaran berikutnya gitu, Pak?
1: Iya. Kalau sekarang alhamdulillah untuk Kaltim ya, kita bicara Kaltim, dari jenjang pendidikan sekolah dasar dari SD sampai ke jenjang pendidikan menengah SMA, SMK dan semuanya, itu sudah 100% menggunakan hasil capaian asesmen nasional untuk kegiatan dari peningkatan kualitas pembelajaran sampai kegiatan lainnya, sampai seluruh aktivitas di sekolah, aktivitas pelayanan publik ya. Bicaranya kalau bahasa kita itu rencana kegiatan anggaran sekolah itu pakai itu.
0: Okay.
1: Rujukannya, karena sudah mulai terbentuk ya.
0: Iya.
1: Artinya kita bisa tahu nih, oh, setelah kita ikut asesmen nasional, setelah kita mengisi suling jar, kita mengisi survei karakter, kelihatan sekolah saya ini siswa saya berbakat, namun alat peraganya nggak ada.
0: Nggak ada.
1: Siswa kan biasanya kalau mau memberikan masukan kan umumnya gini ya, saya siswa nih mau ngasih masukan kepada sekolah, bapak ibu, saya butuh laptop nih, saya butuh pulpen, saya butuh pensil, atau saya butuh alat podcast lah ceritanya gitu.
0: Iya, iya.
1: Karena saya jurusan desain komunikasi visual nih. Betul. Saya pengen dong. Tapi kan mereka jarang berani menyampaikan itu secara terbuka. Tapi kalau melalui asesmen itu bisa disampaikannya.
0: Iya.
1: Karena butir soalnya jelas, kemampuan dia menyampaikannya, kemampuan dia menyelesaikannya, maka akan terbaca semua dan terpeta. Setelah terpeta ada pola. Nah, setelah pola keluar, muncullah dana bantuan operasional sekolah. Lalu disandingkanlah dari hasil asesmen tadi dengan bentuk rapor pendidikan agar kegiatan penganggaran sekolah tepat guna, tepat sasaran. Itu fungsi asesmen kita secara utuh.
0: Wow, jadi memang sangat membantu ya.
1: Iya.
0: Kedua arah juga membantu, ke peserta didiknya, ke siswa juga, akhirnya kita bisa sesuai dengan apa yang kita butuhkan, apa yang kita minta untuk sekolah kita.
1: Iya, betul.
0: Ini sebelumnya ada yang sudah bergabung, Pak, kita sapa dulu mungkin. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore.
2: Sore, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ridwan Badita dari Paser, Kabupaten Paser.
0: Siap, Pak.
2: Ya, temanya apa tadi nih? Mencerdaskan apa tadi?
0: Temanya hari ini Pak, pendidikan berkualitas melalui evaluasi bermakna dalam asesmen skala nasional.
2: Ya, saya ambil evaluasinya ya, berskala nasional. Mirip suara Pak Vito nih. Iya benar. Ya, saya sering mendengar edukasi di radio, televisi tentang pendidikan ini ya. Saya evaluasi dulu sedikit dan kritikan sedikit Pak Mbak Dita. Gini, kalau secara nasional negara kita ada tiga amanah tuh, mencerdaskan, mensejahterakan dan melindungi. Nah, tapi mulai dari saya sekolah itu kan saya tahun 77 ya masuk SD-nya. Penerimaan dulu asal mau masuk duduk dengarin sudah gitu kan. Tapi pola-pola seperti itu kan sudah banyak berubah ya. Sekarang ada reputasi, inovasi dan transformasi penyelet pendidikan itu sudah jauh berbeda dengan sekarang. Tapi ada yang masih Pak, kalau dulu urutan ranking 1-3, sekarang coba sampai 10. Nah kalau itu saja yang diprioritaskan, terus yang lain-lain gimana gitu kan? Iya. Saya jujur ya Mbak Dita, Bapak narasumber, saya dan luruskan memang S1 manajemen sekolah ekonomi saya, tapi saya lulus sampai SMA. Mbak Dita tahu nggak sama Bapak narasumber? Saya matematika saya sampai SMA dan bahasa Inggris saya 5, berarti saya bodoh kan? Saya akui itu, saya bodoh. Benar, bahasa Inggris dan matematika. Bapak tahu nggak, sudah pensiun sekarang, tempat kerjaan saya itu semua kimia. Tapi secara formal saya tidak belajar tentang kimia, karena di pemadam kebakaran, penanggulangan bencana, itu ada kimia, ada hitung-hitungan gitu kan. Nah, tapi kita dapatnya kan dari diklat, dari pusdiklat, dari pendidikan, dari populasi. Nah, artinya ketika seseorang cerdas dapat akademik, bilang Bapak tadi tidak menjamin, itu harus kita prioritaskan orang-orang yang di bawah standar tadi gitu loh. Nah jujur saja saya mengakui gak, saya lima ya gitu, karena saya melamar di BUMN dan karena honor aja saya diangkat gitu kan. Gak mungkin karena orang nilai ngeliat nih, wah ini bodoh nih Ridwan, 12 tahun matematikanya, bahasa Inggrisnya aja public speakingnya gak bisa gitu kan. Nah tapi ketika kita belajar di diklat sekian tahun, nah terakhir ini saya katakan begini, ada pola pendidikan yang harus kita semacam outbound ya dulu gitu. Outbound itu tidak ada yang memprioritaskan dia bisa, tapi outbound itu adalah tim, leadership team buildingnya. Di situ kita dapat semua gitu, kita dikasih game gitu kan. Nah zaman sekarang sudah ada sistem itu gitu. Jadi Bapak narasumber, kalau pola-pola gitu aja di pemerintahan yang dapat reward itu, wah ini yang bagus, bersih kotanya, orangnya cerdas, belum tentu. Nah yang harus diprioritaskan itu adalah orang-orang yang di bawah standar tadi. Saya tidak mengatakan itu bodoh, yang seperti itu dikatakan stunting, banyak stunting gitu loh Mbak Dita. Jadi temanya itu, evaluasinya gitu, mencerdaskan, menjahterakan mereka, melindungi mereka dari kebodohan gitu. Itu amanah undang-undang dasar kita gitu loh. Nah evaluasi ini, mohon maaf saya bukan ngajarin, tapi saya itulah saya selalu dengar RR ini kita kan mencerdaskan kita. Nah bagaimana kalau menurut Bapak yang itu tadi, ada reputasi sekolah mulai dasar, ada inovasi dan transformasi kenyolet situ yang terpenting gitu. Bukan nilai mereka cerdas dan pintar itu, mereka tereliminasi jadinya yang di bawah standar ini tadi. Saya kan mengatakan tidak bodoh ya, karena ya sudah sampai 10 aja gitu kan. Mungkin itu Mbak Dita, mohon maaf salam sehat ya.
1: Siap,
2: salam Pak. Bangsa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Keren Pak.
0: Pak Ridwan ya sudah memberikan komentarnya. Iya, jadi memang terkait ini ya, mungkin potensi akademik tadi ya. Jadi memang mungkin bisa dijelaskan Pak, mungkin adanya TKA ini juga bisa membantu akhirnya. Jadi mungkin yang tidak cemerlang gitu ya di akademiknya di sekolah, tapi ternyata dengan melalui tes potensi akademik TKA ini ya, ini bisa melihat potensi-potensi lainnya gitu ya,
1: Pak. Betul, inilah fungsi sebenarnya. Mm-hmm. Kalau kita bicara raport, maka kita akan punya ranking.
0: Yeah.
1: Kalau kita bicara TKA, tidak ada ranking, Pak. Mm-hmm. TKA itu mendeskripsikan seseorang berdasarkan potensi pribadinya. Mm-hmm. Jadi melihat mereka itu tidak ada lagi skor di situ, tidak ada angka. Dia hanya melihat proses yang kalau kita namanya penilaian, kita kan ada penilaian metode ART ya. Jadi item untuk kita buat teorinya, mm-hmm, yang berdasarkan bobot. Jadi contoh kita berikan seperti ini. Ada anak didik kita nih, dia mungkin malu belajar.
0: Yeah.
1: Malu dia nyampaikan sesuatu. Sedangkan yang rajin, yang vokal, ranking 1 pasti kan.
0: Pasti.
1: Yang punya bukunya banyak, yang fasilitas banyak, ranking 1 ya. Apa yang terjadi? Terjadi pola yang tadi bahasanya. Kasian dong yang bodoh, kata kutip gitu dia, tereliminasi. Nah, TK menghadirkan, yuk kalau Anda ingin ikut, capai prestasimu, apa sebenarnya kemampuanmu, ikut di sini, di mana kekuatan kau belajar.
0: Yeah.
1: Saya berikan contoh ada bahasa Indonesia, kita belajar bahasa Indonesia. Bisa jadi anak-anak yang jawab soal itu benar semua ya, di sekolah ya, 100 semua. Begitu masuk di TKA, apakah dia akan menjawab seperti itu? Tidak, TKA hanya menguji di 3 elemen dasar. Karena kita ingin mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Anak-anak kita akan belajar tentang yang namanya makna tekstual.
0: Yeah.
1: Kemudian akan belajar lagi ke level berikutnya, yaitu memahami makna inferensial. Yang ketiga baru kita belajar lagi mengajarkan kepada anak kita untuk mengetahui evaluasi dan apresiasi. Dari ketiga elemen itu ada macam-macam lagi untuk...

0: tugas di bagian untuk menghimpun informasi secara nyata. Nah kadang-kadang yang itu yang kita gali. Anak kita ini sebenarnya kemana potensinya? Apakah anak kita potensinya lebih banyak ke public speaking, lebih banyak kepada pada teori, atau lebih banyak memang mereka adalah inovator? Nah disitulah mau kita gambarkan di sini. TKA itu nanti menjadi gambaran, bukan nilai. Nah ini yang kita ingin sampaikan kepada masyarakat. Yuk jangan melihat itu menjadi sebuah value nilai. Kalau kita bicara angka, maka kita akan bicara agregat. Kalau kita bicara agregat, ketemunya ranking. Kalau bicara ranking, ketemunya eliminasi. Hilangkan itu. Tapi mari kita belajar TKA supaya kita mengetahui secara pasti kemampuan akademik, potensi akademik kita nih sebenarnya ada di mana. Kekuatan kita ada di mana. Lalu nanti sekolah juga dapat gambaran nih. Oh ternyata anak saya bisanya, ternyata misalnya udah jago banget nih AI nih. Gunakan prompt-nya bagus banget. Karena apa? Karena kemampuan dia berpikirnya luar biasa. Bisa jadi tadi matematikanya 5 ya, tapi ada di bagian matematika untuk pemecahan masalah dia mampu. Dia keluarkanlah dalam bentuk prompt tadi misalnya, dengan kalimat yang rapi, deskriptif. Akhirnya prompt itu menghasilkan sesuatu karya yang luar biasa. Itu enggak yang harus dipahami. Lalu guru-gurunya melihat, tuh ternyata saya enggak sampai sana nih. Berarti apa yang terjadi? Gurunya akan melakukan improvisasi lagi, inovasi lagi. Ternyata murid saya yang tidak pernah ngomong dengan saya, wow, pinter banget di bagian ini. Ternyata dulu yang saya kasih soal, ternyata mereka gak bisa jawab. Dia punya sesuatu talenta yang luar biasa yang saya tidak lihat ternyata. Inilah kita dukung TKA ini. Program itu sudah lama banget digarap ya, karena mana undang-undang dasar dan juga dalam sistem pendidikan nasional ada namanya evaluasi. Evaluasi itu artinya bukan ujian yang umum, tapi bicara tentang bagaimana kita kita berkolaborasi, kita belajar, memberikan masukan kepada generasi-generasi yang baru, kita berikan yang terbaik, cuma tidak menjadi punishment. Nah ini TKA. Kalau yang lainnya kan punishment tuh ya tadi ya, dapat rapot nilai 5, langsung ada punishment masyarakat mengatakan, ah bodoh ini. Tapi kalau TKA ada punishment? Tidak. Ada uraiannya dia. Ada, apakah dalam bentuk capaian akademik saya, misalnya yang tadi saya katakan, penerimaan kata serapan, pemahaman karakter, pemahaman tokoh, bagaimana berucap, dan lain sebagainya. Ternyata di bagian elemen yang paling kecil, dia nilainya tinggi banget nih. Kemampuannya tinggi. Karena kan bobot ya, bicara bobot. Misalnya bobotnya dapatnya di nilai 90 dari 100. Berarti anak ini kuat banget berpikirnya. Kuat banget nih. Ternyata karakternya di bagian karakter untuk pemberian argumentasi evaluasinya dia tinggi. Berarti ini mereka sopan banget nih. Udah pasti nenek sopan. Karena semua opsi jawabannya dia pilih jawaban yang paling lembut kata-katanya. Karena kan TKA itu pola soal dengan jawaban tuh mirip sebenarnya. Cuma anak-anak dilatih, saya mau jawab yang mana ya? Kata-kata mana yang saya gunakan lebih tepat ya? Itu dilatih seperti itu.
1: Jadi tidak ada benar salah karena semuanya dinilainya berdasarkan bobot tadi.
0: Betul.
1: Ini sudah ada yang bergabung lagi Pak di jalur WhatsApp kita, mungkin sapa dulu ya. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore Mbak, Pak narasumber saya Bu Lia.
1: Ya,
2: saya mau nanya juga, masih belum terlalu paham tentang TKA ya, karena sebenarnya kalau anak-anak sudah jadi semua, insya Allah tinggal cucu. Pada masa ini kan dikatakan TKA tidak harus diikuti ya.
0: Betul.
2: Nah itu efeknya terhadap siswa apa? Karena saya masih mendengar bahwa oh kalau tidak ikut TKA dia tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya, gitu ya. Nah ini seperti masih perlu juga sosialisasi untuk masyarakat yang lain ya, karena kan apakah TKA itu hanya memang khusus pas 6, kelas 9, kelas 12 gitu ya, atau tiap kenaikan tingkat atau kelas itu juga ada pembelajaran mengenai TKA. Kiranya itu aja Pak, terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lia ya sudah ikutan bertanya ini ya. TKA ini masih mungkin berarti masih simpang siur Pak ya, informasinya ini. Boleh Pak silakan.
0: Iya kan TKA ini baru mulai tahun 2025 kemarin. Dan itu memang diperuntukkan bagi mereka yang berada di jenjang kelas akhir. Jadi kelas 6, 9, 12 itu yang akan ikut TKA. Kalau sebelumnya ini kan berbeda dengan asesmen ya. Kadang-kadang kita juga banyak yang belum dapat informasi. Asesmen dulu kita mengambil di kelas 5, kelas 8, nah kelas sebelum kelas akhir. Sekarang dirubah polanya menjadi kelas akhir, produk akhirnya.

0: memang tidak wajib, tapi tidak ada bahasanya yang tidak ikut TKA tidak bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, tidak ada. TKA justru menambah peluang bagi mereka yang ingin masuk jenjang pendidikan lebih tinggi yang punya prestasi akademik. Kan biasanya kalau kita apa ya, ada anak kita, cucu kita misalnya, ini bicara tentang akademik pintar banget, dia belajar baca bagus banget. Tapi kan nggak mungkin lah mereka nonjolkan, mereka ngatain gini, saya pintar, nggak mungkin ya. Lalu doronglah di TKA supaya berapa sih capaian potensi akademiknya, skor maksimalnya berapa dia. Setelah ketemu, dikasih fasilitas nih. Anda jika ingin daftar sekolah di mana saja, ingin menggunakan prestasi akademik, jalur prestasi akademik, gunakan tuh rapotmu dengan TKA. Kan kalau rapot kita bisa kalah bersaing nih, karena nilai kita, apakah kita sudah objektif atau kita gimana, kita nggak tahu ya. Tapi kalau ke TKA, nggak ada lagi, sudah pasti real.
1: Ya, tambahannya berarti apa?
0: Tambahannya, dan itu juga menjadi acuan. Akhirnya penyemangat lah. Yang dulunya kita nggak bisa, yang misalnya pendaftaran seperti ini kemarin, SPMB. Rata-rata kalau sebelumnya itu hanya prestasi non-akademik yang diunggulkan. Jadi kalau anak kita nggak punya juara olimpiade, juara-juara apapun gitu ya, yang sipatnya bukan akademik, ya udah akademiknya nggak kepake. Sayang dong, gimana, di mana letak keadilan ini kan gitu ya. Masa mereka yang jago main bola, jago olahraga, jago yang lain-lainnya, sedangkan saya jago berpikir nih, tapi kok saya nggak dihargai ya? Nah, dengan TKA itu saat ikut, lalu ada seleksi masuk ke perguruan tinggi atau masuk ke sekolah yang lebih tinggi, SPMB gitu ya, yuk pakai itu, diakomodir sekarang. Di tahun ini, kemarin baru mulai nih tahun ini, sudah diakomodasi tuh, diakomodir. Jadi diberikan kesempatan bagi mereka-mereka yang punya potensi akademik, yuk. Ini kesempatanmu nih, ku kasih harga deh, ku kasih hadiah kau gitu kan, ceritanya gitu ya. Tapi tadi memang informasinya jujur ini juga belum banyak. Dan sekolah-sekolah hanya masih fokus pada, yuk ikut TKA, ikut aja. Tapi esensi TKA itu mereka juga belum dapat secara penuh. Jadi kita maklumi, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperti RRI, teman-teman yang lainnya yang hari ini mau gitu ya kita diajak diskusi ini kan. Jadi senang banget saya gitu ya. Saya bisa membuka teman-teman membuka gambaran secara umum yang selamanya kalau kita kasih teks ya, fungsi TKA adalah ini, maka tekstualnya dapat banget, tapi makna inferensialnya nggak dapat. Nah, ini yang kita inginkan, kita ingin diskusi apa sih namanya, bahasanya wajib tidak wajib kan, itu menjadi unik ya. Makanya kita bilang tadi, kalau mereka ingin ikut aja. Tapi kalau saat saya kayaknya udah lelah deh, saya nggak mau ikut, nggak apa-apa. Toh kalau Anda ikut, Anda akan membantu diri Anda untuk mengetahui potensi tanpa berbayar, tanpa membayar, dan sertifikatnya nasional.
1: Oke, jadi ini tidak berbayar?
0: Tidak berbayar.
1: Oh, tidak ada tambahan?
0: Tidak ada sama sekali. Dan sifatnya kan online ya, jadi udah fasilitas disediakan oleh negara melalui sekolah. Semua sekolah yang mendapat dana bantuan operasional sekolah pasti punya fasilitas itu, dan silakan digunakan. Anak-anak kita dikasih kesempatan nih, ikut aja. Lalu misalnya, oh saya ada uzur nih, saya gak enak badan saat ini, dikasih kesempatan lagi tuh, ada potensi ngulangnya lagi. Jadi kesempatan diulang-ulang nih. Bayangkan ya, asesmen boleh ngulang deh. Boleh Anda hari ini gak ikut, nanti ikut edisi hari berikutnya ya. Sampai seperti itu. Jadi ada penjadwalan ulang, ada susulan lagi, sampai dilaksanakan kurang lebih hampir 2 bulan nanti itu jalan 4 minggu. Siapa aja, kan ini memberikan kesempatan. Lalu yang kedua, setelah anak kita ikut, apa yang kita berikan? Misalnya orang tua ya, orang tua kita nih. Saya kan mau nyampaikan keluh kesah kepada guru, kan gak enak ya. Coba kalau anak kita ikut TKA, nanti gurunya kan melihat tuh hasilnya. Oh, bilang gurunya, oh rupanya aku mengajar nih, pinter anakku daripada aku nih. Oh, ternyata anak-anak saya mayoritas nggak bisa ngikuti tren saat ini, dengan gaya bahasa saat ini, dengan pengetahuan saat ini. Ternyata apa? Oh, saya yang belum meningkatkan kompetensi saya, saya yang belum naik level saya. Dan itulah cara mudah kita memberikan komunikasi, ruang komunikasi antara guru, orang tua, dan murid.
1: Itu. Jadi memang salah satu manfaatnya untuk sekolah juga berarti guru dan sekolah kedepannya jadi bisa beradaptasi gitu ya Pak.
0: Iya.
1: Dalam proses belajar mengajarnya supaya bisa saling menyesuaikan.
0: Betul
1: gitu,
0: sekali.
1: Masing-masing siswa didiknya. Berarti ini sebenarnya sedikit lebih advance gitu ya, ataupun lebih satu tingkat di atas tes potensi minat dan bakat.
0: Iya benar.
1: Karena di beberapa mungkin kalau tes potensi minat dan bakat ini biasanya adanya di lembaga biro-biro psikologi gitu ya Pak.
0: Benar. benar ya.
1: Anak-anak berkebutuhan gitu kan. Berarti ini satu tingkat di atasnya ya. Karena iya, tidak hanya cuma potensi dan minat bakatnya, tapi juga cara belajarnya, cara penyerapan materinya juga berbeda-beda ternyata tiap anak.
0: Betul, ya, itu yang digali saat ini.
1: Oke, kalau gitu. Jadi harapannya ya setelah sore ini jadi semakin jelas gitu. Iya, ya Pak.
0: Iya dong.
1: Nah ini masih ada juga Pak yang menyamakan, mungkin karena kurang informasi ya Pak ya, masih ada masyarakat yang menyamakan asesmen skala nasional dengan ujian nasional yang pernah diterapkan sebelumnya. Ternyata berbeda ya Pak ya?
0: Berbeda, jauh berbeda.
1: Jauh berbeda, namanya aja sama-sama nasional.
0: Iya.
1: Tapi tujuannya beda gitu ya. Berarti ini siapa yang bisa menjadi peserta tes kemampuan akademik tahun ini adalah berarti siswa-siswa di kelas akhir.
0: Iya, kelas ya? Akhir.
1: Dari setiap jenjangnya.
0: Betul.
1: Oke. Kalau mekanisme penentuan peserta asesmen nasional di setiap sekolah ini bagaimana Pak mekanismenya?
0: Yang pertama pasti data itu terbaca di misalnya di aplikasi di Dapodik ya, untuk untuk teman-teman yang ada di jenjang SMA, SMK, SD di bawah naungan Dinas Pendidikan. Kalau untuk di naungan Kemenag dia menggunakan data EMIS. Jadi yang penting terdata saja nama mereka. Yang kedua dia punya NISN. Okay. Setelah ada NISN-nya dan itu data itu sudah pasti masuk. Kemudian nanti tinggal menunggu persetujuan nih. Kan ada lagi persetujuan pernyataan dari orang tua, bersedia nggak tuh? Orang tuanya dilibatkan tanda tangan tuh.
1: Oke.
0: Okay. Kalau misalnya, saya nggak bersedia, misalnya anaknya nih, ini dikasih kesempatan nih, keadilan sosial nih, semua keadil nih ya. Si anak ngomong, saya mau ikut TKA tahun ini, saya mau uji, saya mau lihat kemampuan saya sampai mana. Lalu bilang orang tuanya, nggak usah ikut, karena nanti ada filter terakhir di orang tuanya, ada namanya surat pernyataan.
1: Oke.
0: Okay. Kalau orang tuanya tidak mau tanda tangan, berarti ya, yang bersangkutan tidak diikutkan di TKA karena TKA tidak boleh memaksakan ya. Jadi harus ada memang keinginan bersama. Sekolah hanya memfasilitasi, anaknya ingin berpartisipasi, orang tuanya dukung. Jadi kalau sudah tiga itu jalan, tiga elemen jalan, orang tua tanda tangan, baru diupload ke kita, ke sistem. Maka sejak saat itu pesertanya dianggap siap bakal mengikuti tes kemampuan akademik.
1: Oke, dan ini berarti setelah data sudah diterima dari sekolah, siswanya juga mendaftar gitu ya ke sekolah atau?
0: Enggak, otomatis sudah.
1: Oh, otomatis ya?
0: Yang penting siswanya nanti dari sekolah, dia akan ngirim ini surat pernyataan.
1: Oke.
0: Okay, silakan okay. Bawa ke rumah, nanti minta orang tuanya tanda tangan atau walinya tanda tangan, kan ada keterangannya. Setelah itu, untuk jenjang kalau SD kan mudah saja ya, karena dua mata pelajaran, SD SMP hanya dua mata pelajaran.
1: Iya.
0: Nah untuk SMA, SMK ini kan ada tiga mata pelajaran utama dan dua mata pelajaran pilihan, jadi lima mereka ini. Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, plus dua mata pelajaran pilihan yang mereka betul-betul pengen tahu kemampuan dia seberapa jauh. Kalau yang SD ya hanya dua, karena bicaranya literasi dan numerasi, pengetahuan basic dan pemecahan masalah. Jadi dua di situ saja. Nah itulah yang nanti menggambarkan bagaimana kolaborasi itu erat. Artinya kan, jadi nanti apakah saya harus berbondong-bondong ke sekolah? Tidak usah. Data kita sudah ada, sudah pasti masuk. Terakhir hanya tinggal filternya. Ikut nggak sih? Tinggal checklistnya, ya tidak. Itu aja dengan surat pernyataan tadi.
1: Oke, jadi itu ya. Jadi sebenarnya kalau tidak ikut di tahun ini, nanti lama lagi ya baru ada kesempatan untuk ikut TKA.
0: Iya, tunggu mau kelas akhir sekolah lagi jenjang berikutnya ya.
1: Jenjang berikutnya gitu. Jadi sebenarnya manfaatnya banyak sekali ya Pak.
0: Betul.
1: Ya. Karena memang orang tua karena mungkin anak-anak juga kurang bisa menjelaskan TKA ini seperti apa, akhirnya orang tua juga nggak tahu gitu kira-kira materi apa-apa saja yang akan dihadapi anak-anak mereka, jenis tesnya seperti apa. Mungkin itu yang sering kali akhirnya orang tua jadi ragu-ragu gitu mau
0: tantangan ya Pak. Karena kalau saya kemarin ketemu ya dengan teman-teman saya di daerah Mahakamulu contoh. Mahakamulu tuh saya nggak ngeliat sama rindanya, saya langsung ambil contoh di Mahakamulu. Anggapan mereka awal itu penentuan lulus tidak lulus.
1: Ya.
0: Jadi orang tuanya berbondong-bondong ingin mendaftarkan. Karena mereka bilang kalau saya nggak daftar TKA ini nggak lulus. Sudah kita jelasin kemarin. Nanti bukan ini tidak lulus tidak lulus, tapi ini nanti menjadi bukti. Ibarat saya akan punya langkah bersejarah. Saya punya sertifikat, baru saya bisa bercermin. Salah saya kelas 6 SD ya, saya lihat cermin saya. Oh, kemarin kemampuan saya memahami kalimat per kalimat rupanya masih skornya 0, sekian, berarti bobotnya masih saya belum mencapai pemahaman tingkat cepat. Saya pemahaman harus mengulang 2-3 kali baru orang lain berbicara saya paham. Kalau punya itu berarti kita pelecut ya. Oh, nanti saya kalau SMP harus kudorong dong nilai yang ini dong. pengetahuan saya ingin saya naikkan ya. Kan enak ya, dia punya sejarah, historikalnya dapat. Siapa sih yang bisa ngasih historikal? Kalau mau kita buka rapot, berapa lembar kita buka? Tapi kalau sertifikat satu lembar ini aja, dan ini menjadi track record kita untuk melihat, oh saya pribadi, biar tahu nih, oh peningkatan saya ada di mana. Di literasi saya kah? Atau di numerasi saya? Di bagian literasi apakah? Di bagian saya membaca secara utuh atau saya memahami bacaan itu? Ada, kalau kita membaca utuh, mungkin saya baca teks per teks itu jago gitu ya. Enak saya, bahasanya enak, kalimatnya nyaman, linguistiknya dapat. Tapi saat memahami, bisa gak sampai sana saya? Setelah memahami, bisa gak saya menyimpulkan sih? Nah itu yang di sekarang menjadi acuan. Karena harapannya nanti tadi, konsepnya tadi ya, semuanya berjalan baik. Nah itulah yang kami jelaskan kembali ke mereka. Dan terjadilah 100% di mahkamah mulu ikut.
1: Wah luar biasa.
0: Keren ya?
1: Iya, iya.
0: Dan mereka begitu dapat nilai, tidak ada bertanya, berapa nilai Anda? Mereka punya kebanggaan. Saya baru tahu loh, ternyata saya ini kalau menyimak sesuatu, saya butuh 2-3 kali diulang. Ternyata saya ini membaca, saya lambat di bagian tekstual. Kenapa? Rupanya saya dari satu kata ke kata lain ada hubungan tadi. Saya baru connect setelah ada 3 atau 4 kata terhubung, baru saya paham definisinya. Jadi memahami, oke, akan saya rubah pola saya, akan saya rubah pola membaca saya, akan saya rubah pola intonasinya dan seterusnya. Terbuka seperti itu. Dan ini keren. Bisa 100% loh kemarin ikut. Dan hebatnya dengan kondisi internet yang apa adanya ya. Apa yang mereka dapat? Mereka cerita, anak kami pak belajar dua hal sekaligus, teknologi langsung dan juga belajar untuk tenang. Diajarin dua hal tadi. Karena belajar 75 menit, dia bilang 75 menit plus 75 menit, luar biasa. Dan kami orang tuanya akhirnya ikut berkolaborasi. Anak saya rupanya nih laptopnya kurang yakin nih. Saya baru ini bilangnya, saya rela bawa laptop demi safety nih bilangnya dia. Demi siap. Baru ini saya ikut belajar katanya mereka. Baru ini saya ikut belajar, ternyata materinya bukan benar salah. Tapi bagaimana memberikan jawaban yang paling bijak. Nah, itu yang keren banget ya, kemarin saya dapat itu keren. Kalau sama Rinda kita umum ya, jadi memang banyak, tapi itulah yang saya ambil gambaran secara utuh. Karena teman-teman kita yang jauh justru mereka responsif banget. Dan hebatnya ya mereka langsung bertanya. Langsung dia. Jadi kalau ada keraguan tuh telepon. Apakah ini wajib? Kita ya koordinator teknis kadang-kadang di awal saya, ini pertanyaannya wow banget ini, gitu kan? Wow. Tapi kita coba edukasi, kita sama-sama. Intinya saya kemarin saya jelaskan ke teman-teman semua di orang tua siswa ataupun murid, waktu beberapa kali pertemuan itu di beberapa kota kabupaten, saya hanya sampaikan, jangan jadikan ini ajang untuk yang namanya melihat standar kelulusan kita. Tapi jadikan ini momentum bersama kita untuk melihat di mana sebenarnya potensi akademik kita. Itu kemarin. Alhamdulillah itu keren kemarin ya hasilnya.
1: Luar biasa ya. Jadi berarti di Kalimantan Timur ini saat ini sudah mulai ini ya, informasinya sudah mulai diterima.
0: Alhamdulillah sudah, alhamdulillah.
1: Yang ikut juga banyak gitu ya.
0: Banyak banget ikut sudah 98,1% kemarin.
1: 98,1% ini sudah ada yang bergabung lagi ya. Boleh-boleh kita terima mungkin satu pertanyaan terakhir ya. Oke, halo selamat sore. Halo. Selamat sore.
2: Nah Dita, saya kembali lagi sedikit menambahkan.
0: Pak,
2: ini apakah secara inklusif memberikan KKA ini untuk evaluasi? Soalnya bagaimana dengan teman-teman kita yang berkebutuhan khusus? Nah ini tantangan. Tadi tidak menyinggung kan? Makanya saya nanyakan ya. Saya kan di Pabel Netra, saya juga nelpon ini. Jadi pakai aksesibilitas asesmennya pakai Talbek dan aksesibilitas gitu kan.
0: Nah,
2: coba berikan gambaran sore hari ini agar teman-teman itu yang saya katakan tadi reputasi reputasi inovasi dan transformasi nyolet situ gitu. Saya ingin gambaran karena banyaknya tadi saya mendengarkan ini nggak ada nih disampingin ini yang inklusifnya ini.
0: Siap.
2: Terima kasih Mbak Dita, salam sehat.
1: Oke, terima kasih Pak Ridwan. Silakan, Pak.
0: Iya baik, untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus memang kita ada berikan kesempatan kepada mereka untuk kategori misalnya netra gitu ya, kita berikan aplikasi tambahan memang sudah kita siapkan semua fiturnya. Mm-hmm. Jadi dari screen readernya, dari fasilitas lainnya sudah ada. Okay. Cuma memang kita tidak buka kan secara khusus bagi mereka-mereka yang kategorinya misalnya dalam konteks kesulitan ya, dalam kesulitan belajar, kesulitan berpikir yang lebih matang, itu kita tidak berikan. Mm-hmm. Kita hanya berikan kepada mereka yang memang masih mampu secara khusus gitu, secara inklusif itu masih bisa, dan kita bisa masih, yang penting bisa menggunakan tools yang kita miliki. Yeah. Kalau itu bisa kita berikan. Karena kemarin juga banyak Mbak yang di SLB kita kan ikut semua itu. Mm-hmm. Yang dulunya kita ceritakan teman-teman SLB ya, itu sorry maaf Pak, Bapak tadi ya, tadi lupa saya nyampaikan nih, kelas inklusinya SLB ikut juga. Jadi SLB itu teman-teman di kelas-kelas khusus, kelas-kelas inklusi, begitu ikut rame. Ada jalan sana, jalan sini, tapi rame. Ternyata begitu hasil keluar itu nilai mereka nggak kalah dengan teman-teman yang sekolahnya formal ya, normal ya. Mm-hmm. Jadi justru kemampuan memang durasi membaca dengan durasi pemahaman itu yang berbeda. Mm-hmm. Tapi
1: agak
0: ya,
1: lebih lama ya,
0: iya agak lebih lama. Cuma hasil jawabannya itu dan hasil cara berpikirnya, kritis berpikirnya itu hampir setara loh. Mm-hmm. Bersetara. Cuma itu tadi. Terima kasih Pak ya. Mohon maaf tadi saya sampaikan. Intinya kalau toolsnya kita sudah berikan untuk teman-teman dari Netra, itu Netra sudah kita sampaikan ada screen reader dan lain-lain. Teman-teman yang ada kesulitan-kesulitan lain juga kita berikan. Yang penting tidak dalam kondisi yang tidak secara eksklusif tidak mampu mengerjakan soal itu. Mm-hmm. Jadi konsepnya sudah kita berikan. Bahkan ke ada pendampingannya kok nggak apa-apa, kita berikan kesempatan kepada mereka. Semuanya dapat.
1: Oh, jadi semuanya memang dapat ya, dapat, termasuk teman-teman berkebutuhan khusus.
0: Iya.
1: Mm-hmm. Oke, mungkin sebagai penutup perbincangan kita sore hari ini ya Pak Taufik ya. Harapan Pak Taufik terhadap pelaksanaan asesmen skala nasional ini agar kedepannya benar-benar bisa mampu gitu ya mendorong terwujudnya pendidikan yang berkualitas di Indonesia khususnya di Kalimantan Timur kita ini Pak.
0: Baik. Prinsipnya kalau kita bicara pendidikan berkualitas nggak mungkin tanpa evaluasi, nggak mungkin tanpa masukan dari banyak orang, nggak mungkin dari tanpa masukan dari banyak pihak seperti yang disampaikan Bapak tadi, saya suka banget itu. Mm-hmm. Jadi kita terus inovasi, kita berharap TKA pelecutnya lah, pelecut untuk kita melihat nilai itu secara utuh, kita bisa berdiskusi dari hati ke hati dengan orang tua siswa, saya juga sebagai sekolah juga nanti bisa memberikan respon minimal menyampaikan kepada orang tua siswa, mohon maaf, mm-hmm. saya belum bisa memberikan yang terbaik dari hasil ini. Mm-hmm. Nanti kami akan berikan lagi untuk edisi berikutnya. Dan kemudian nanti minimal ada kata-kata terima kasih, mm-hmm. terima kasih sudah berada di sekolah kita, terima kasih sudah belajar. Minimal ada feedback dua hal. Yeah. Gurunya mengucapkan terima kasih, muridnya juga mengucapkan terima kasih, orang tuanya terima kasih. Jangan orang tua duluan mengucapkan terima kasih ke guru, mm-hmm. tapi kita coba, kita yang dari sekolah mengucapkan terima kasih kepada orang tua kita, terima kasih kepada anak kita. Karena kita sudah melihat gambaran kita, itu harapan utuh kita kalau ada TKA. Ya. Supaya nanti tidak ada lagi kita bicara rapot yang sifatnya umum, tapi kita ingin lihat secara khusus bahwa inilah yang terjadi di potret pendidikan kita, inilah yang harus dilihat dan ini harus dikaji bersama. Mm-hmm. Supaya transparansi itu semakin baik.
1: Betul.
0: Itu terima kasih Mbak.
1: Oke, luar biasa ya. Berarti memang tujuannya adalah masa depan pendidikan berkualitas di Indonesia gitu ya.
0: Iya.
1: Dengan tidak ada lagi mungkin scoring system itu bukan menjadi acuan utama, tapi kita sama-sama belajar untuk bisa melihat dari kacamata yang lebih besar, lebih luas seperti itu ya.
0: Betul.
1: Pak ya. Terima kasih banyak Pak Nur Taufik Eskom sebagai penanggung jawab teknis asesmen skala nasional Provinsi Kalimantan Timur ya.
0: Sama-sama
1: di
0: Mbak.
1: Di sore hari ini dalam Indonesia Cerdas Pro 1 RRI. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah berbagi komentar dan juga pertanyaan kepada kami di sore hari ini. Terima kasih untuk Anda yang juga sudah mendengarkan. Ditarannya pamit dari Indonesia Cerdas. Terima kasih banyak Pak Taufik. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Sore, terima kasih kembali.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih.

0: Wah, banyak nih dapat bonus. Perlu bantuan hitung, Pak?
1: Ini bukan lagi ngitung, tapi ngecek asli apa palsu.
0: Sampai sebegitunya?
1: Kamu pasti nggak baca berita ya? Tahun 2021, Bank Indonesia itu mencatat peredaran uang kertas palsu di Indonesia mengalami peningkatan 43,16% dibanding periode tahun sebelumnya.
0: Wah, banyak juga ya.
1: Makanya, kita harus lebih teliti.
0: Lah, terus caranya diapain untuk cek uang asli atau palsu?
1: Bisa dong, caranya dengan 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Apabila dilihat, terdapat benang pengaman dan juga logo BI. Jika diraba, pada permukaan uang kertas akan terasa kasar pada bagian angka nominal, huruf terbilang, gambar, dan lambang Garuda. Dan pada saat diterawang, terlihat tanda air atau watermark, gambar pahlawan, dan juga logo Bank Indonesia.
2: Mari ikut andil membantu pemerintah menekan angka peredaran uang palsu di negara kita dengan cara selalu memastikan uang yang kita terima menggunakan 3D, dilihat, diraba, dan diterawang. Kenali uangmu, tolak dengan sopan jika ragu.
3: Iya, ayo, cepetan, nanti kita terlambat loh.
4: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
3: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga. Kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
4: Iya, ribet amat sih.
3: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
4: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
3: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat korsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali kami menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran hari Rabu 8 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Saya Niar, dan inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, sore hari ini kita menuju Samarinda ya. Ada rekan saya Dita Rania di sana. Halo, selamat sore, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Niar. Kabar kami di sini alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini masih panas dan cukup terang ya. Bagaimana dengan Anda iya. di Banjarmasin?
0: Banjarmasin cuaca agak mendung, tapi mendung bukan berarti hujan juga. Iya. Tapi kita harapkan semoga dengan cuaca seperti ini bikin adem gitu ya, khususnya Banjarmasin.
1: Betul.
0: Baik, informasi apa yang akan disampaikan di Tarania?
1: Informasi dari Samarinda sore hari ini terkait Brigade Pangan yang menyiapkan petani muda Kaltim.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih banyak Niar. Pendengar dan pemirsa, pemerintah mulai mendorong regenerasi petani melalui pembentukan Brigade Pangan di Kalimantan Timur. Program ini diharapkan mampu melahirkan petani-petani muda yang siap mengembangkan pertanian modern dan juga mendukung ketahanan pangan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Niswar Kula.
2: Penguatan sektor pertanian tidak hanya difokuskan pada peningkatan produksi, tetapi juga pada penyiapan sumber daya manusia yang akan melanjutkan pembangunan pertanian di masa depan. Pemerintah menilai regenerasi petani menjadi kebutuhan mendesak mengingat sebagian besar petani saat ini berada pada usia yang tidak lagi muda. Melalui pembentukan Brigade Pangan, pemerintah mengajak generasi muda untuk terlibat langsung dalam pembangunan pertanian. Mereka akan didampingi penyuluh pertanian sekaligus diperkenalkan dengan penggunaan teknologi, mekanisasi, dan pola budidaya modern agar sektor pertanian semakin produktif dan menarik bagi anak muda. Kepala Pusat Pendidikan Pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Amin kepada RRI mengatakan, Brigade Pangan dibentuk sebagai kelembagaan baru yang menjadi wadah keterlibatan generasi muda dalam mengawal berbagai program pertanian di daerah.
3: Kota Samarinda ini dengan potensi lahan kurang lebih 4 hektar yang ada di sini, dan ini sudah diopla dan ini sudah jalan, kemudian juga ditambah dengan sumber air yang cukup ya di sini ya luar biasa, kemudian dari sumber daya manusia pertanian. Nah, ini kita juga hadir di sini kemarin kalau tidak salah sudah ada Brigade Pangan yang mengawal ini. Ini salah satu kelembagaan yang baru ya, Brigade Pangan yang menghadirkan anak-anak muda ini ikut terlibat dalam sektor pertanian. Kemudian juga didamping oleh penyuluh kita yang luar biasa hadir semua hari ini ya, penyuluh Kota Samarinda, untuk melakukan pendampingan pengawalan program yang ada di Kota Samarinda khususnya dan Provinsi Kalimantan Timur secara umum.
2: Bagi Kalimantan Timur, kehadiran Brigade Pangan menjadi langkah strategis untuk menyiapkan generasi petani baru di tengah pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dengan meningkatnya kebutuhan pangan di masa depan, keberhasilan sektor pertanian tidak hanya ditentukan oleh luas lahan, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Pemerintah berharap, melalui Brigade Pangan, semakin banyak generasi muda yang melihat pertanian sebagai sektor yang menjanjikan, modern, dan mampu memberikan peluang usaha sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah maupun nasional. RRI Samarinda, Nisor Kula melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saatnya kami kembali kepada Anda, Niar, di Banjarmasin.
0: Terima kasih rekan kami Dita Rania dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya, pendengar, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Dari Tarakan sore hari ini ada rekan saya Gode Permana. Selamat sore Mas Gode, apa kabar?
1: Halo, selamat sore Niar. Keadaan saya alhamdulillah baik. Kalau cuacanya kayaknya kompakan deh sama Banjarmasin.
0: Agak mendung juga ya?
1: Agak-agak mendung juga.
0: Iya, baik. Informasi apa Gode yang akan disampaikan?
1: Baik, untuk informasi dari Kota Tarakan yaitu tentang dua gerai koperasi desa yang siap untuk beroperasi.
0: Menarik sekali informasinya. Silakan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Niar. Pendengar dan pemirsa, Kodim 0907 Tarakan mempercepat pembangunan gerai koperasi desa di 7 titik. Dua gerai kopdes siap untuk beroperasi.
2: Kodim 0907 Tarakan ini juga mempunyai tanggung jawab untuk membangun bangunan fisik koperasi Desa Merah Putih.
3: Komandan Kodim atau Dandim 0907 Tarakan, Letkol Infantri Danan Wisnu Brata membeberkan progres signifikan terkait pembangunan fisik gerai koperasi desa atau Kopdes Merah Putih di wilayah Kota Tarakan. Saat ini pihak Kodim tengah menggenjot pengerjaan di 7 titik lokasi yang tersebar di beberapa kelurahan. Dari 7 titik yang direncanakan, Letkol Infantri Danan mengungkapkan bahwa 2 titik diantaranya telah rampung 100% secara fisik, yaitu di Juwata Permai dan di Kampung 4, Kota Tarakan. Sementara untuk 5 titik lainnya, progres pembangunan bervariasi, 3 titik telah mencapai angka 60 hingga 62% dan memasuki tahap pemasangan atap spandek. Sedangkan 2 titik sisanya yang berlokasi di Gang Lili, Kelurahan Karanganyar dan Pantai Amal, saat ini berada di kisaran 29 hingga 33%. Dalam prosesnya, Letkol Infantri Danan tidak menampik adanya tantangan teknis di lapangan, terutama terkait pemenuhan syarat luas lahan hibah dari pemerintah kota atau Pemkot Tarakan. Pihak Kodim membutuhkan lahan berukuran 30x20 meter persegi di setiap kelurahan. Berbeda dengan sistem di Pulau Jawa yang rata-rata desanya memiliki aset tanah sendiri, di Tarakan pengelolaan lahan harus bersinggungan langsung dengan aset Pemkot yang ketersediaannya terbatas di tiap kelurahan.
2: Kodim 0907 Tarakan ini juga mempunyai tanggung jawab untuk membangun bangunan fisik koperasi Desa Merah Putih. Kebetulan di Kota Tarakan ini kita sedang berprogres 7 titik koperasi Merah Putih. Dan alhamdulillah ada 2 titik yang sudah selesai, yaitu di Juwata Permai dan di Kampung 4. Ini sedang kita berkoordinasi dengan Agrinas agar segera dioperasionalkan. Kalau dari segi bangunan 100% fisik sudah jadi.
3: Lanjut Danan, pembangunan gerai koperasi Merah Putih ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman atau MOU antara PT Agrinas Nusantara dengan Mabes TNI, di mana Kodim bertindak langsung sebagai pelaksana di lapangan sesuai dengan perintah komando atasan. Dandim mengkonfirmasi bahwa anggaran fisik untuk tiap gerai ini senilai Rp1.560.800.000, di mana nilai ini jauh lebih efisien jika dibandingkan dengan indeks normal bangunan umum dengan luas serupa. Ia mengungkapkan gerai koperasi Merah Putih dirancang dengan model bangunan yang seragam di seluruh Indonesia. Gerai ini tidak hanya berfungsi sebagai minimarket biasa, melainkan sebuah kompleks pelayanan desa terpadu yang memuat sejumlah fasilitas diantaranya gerai utama atau minimarket untuk kebutuhan pokok, apotek desa di belakang area kasir, klinik desa yang dilengkapi ruang tunggu serta ruang observasi diagnosa dokter, kios pupuk dan pestisida di bagian samping guna memisahkan bahan kimia serta gudang di bagian belakang. Untuk operasionalnya, saat ini pihak Kodim dan Agrinas tengah menyiapkan pemasangan daya listrik sebesar 16.000 ampere, jaringan air bersih, wifi, hingga pemenuhan etalase dan armada truk operasional. Di sisi SDM, para calon manajer koperasi saat ini juga sedang menempuh pendidikan di SPPI. Kehadiran Kopdes Merah Putih ini diharapkan menjadi angin segar bagi sektor pertanian lokal di Kota Tarakan. Koperasi ini nantinya diproyeksikan menjadi wadah utama dalam menyerap dan memasarkan hasil panen masyarakat setempat. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Kota Tarakan dan kita kembali ke Niar di RRI Banjarmasin. Silakan Niar.
0: Terima kasih Bang Gode ya, dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama dalam Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan sekarang kami ajak Anda ke Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan reporter Rizky Wahyudi.
1: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
2: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
1: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami, khususnya di sektor kelistrikan, dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
2: Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
3: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean, gak ada kerjalan.
4: Yang numpuknya kalau misalnya pesanan orang?
3: Pesanan orang, ya. Kadang-kadang rata-rata langganan di sini sabar aja emang, jadi mau aja menunggu.
4: Jadi bijinya tetap mantar jalan?
3: Iya, mantar. Tapi ditinggal. Di via chat WA.
4: Dikabarilah.
2: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
5: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu, nah jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi, jadi misalnya 2 hari kan jadi jadi misalnya orang ambil pada ya belum tentu kata, biasanya kan apa-apa pengurangan mau aja.
4: Berapa kali ya mati lampu di sini pernah?
5: 2 kali bang sudah selama aku di sini. Nah,
2: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala, serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pendengar dari Nunukan, sore hari ini ada rekan saya Rusdi di sana. Apa kabarnya?
1: Kabar baik, rekan Niar. Untuk kondisi wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan sejak pagi hingga sore ini memang agak panas, rekan Niar.
0: Ya, mudah-mudahan turun hujan ya, rekan Rusdi ya, biar adem di sana.
1: Siap, insya Allah.
0: Baik, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Terkait tentang pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan, rekan Niar.
0: Silakan, informasi selengkapnya.
1: Baik, pemerintah Kabupaten Nunukan memastikan warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan tetap mendapatkan pengobatan meski status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN tidak aktif akibat tunggakan iuran. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Dari sekitar 97% cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Nunukan, sekitar 19% diantaranya berstatus tidak aktif. Hal ini disebabkan sebagian besar peserta merupakan peserta mandiri yang menunggak pembayaran iuran bulanan. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nunukan Hajah Miskia mengatakan, masyarakat yang benar-benar tidak mampu tetap akan dijamin memperoleh layanan kesehatan dengan mendaftarkan sebagai penerima bantuan iuran atau PBI yang dibiayai pemerintah daerah.
3: Iya, ada yang tidak aktif itu yang biasanya yang dari PBI JK yang dikeluarkan, kan itu tidak aktif. Ada juga yang dari mandiri, yang kemarin mereka masuk mandiri terus tidak mampu bayar, jadi tunggakan semua, akhirnya tidak aktif. Nah, rata-rata yang tidak aktif itu kalau mereka sudah sakit, mau tidak mau masukkan ke PBI.
2: Menurut Hajah Miskia, peserta JKN yang menunggak iuran tetap dapat memperoleh pelayanan saat sakit. Kepesertaannya akan diaktifkan kembali dengan pembiayaan dari pemerintah daerah. Sementara kewajiban melunasi tunggakan tetap menjadi tanggung jawab peserta kepada BPJS Kesehatan.
3: Ya, pada saat mereka mendapatkan layanan ternyata tidak aktif dan betul-betul mereka sudah tidak mampu ya, pada saat mereka dirawat, akhirnya kita alihkan ke PBI. Jadi tanggungan Pemda untuk membayar pengobatannya dan iurannya setiap bulan. Tapi mereka tetap membayar tunggakannya ke BPJS.
2: Saat ini dari sekitar 230 ribu penduduk Kabupaten Nunukan, sekitar 150 ribu jiwa telah memperoleh JKN gratis. Dari jumlah tersebut, lebih dari 90 ribu peserta dibiayai pemerintah Kabupaten Nunukan. Sementara lebih dari 60 ribu peserta lainnya ditanggung pemerintah pusat. Adapun sisanya merupakan peserta JKN mandiri dengan total cakupan kepesertaan JKN sebesar 97%. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari Nunukan, selanjutnya kembali ke rekannya di RRI Banjarmasin.
0: Terima kasih rekan Rusdi dari Kota Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya, mengakhiri lintas Banjar Nusantaraya sore hari ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Palangkaraya, sore hari ini ada rekan saya Reta di sana. Halo, selamat sore, apa kabar?
1: Iya, halo, selamat sore Kaniar, kabar luar biasa sekali di Palangkaraya. Bagaimana di Banjarmasin?
0: Iya, Banjarmasin Reta cuacanya agak mendung hari ini. Palangkaraya bagaimana?
1: Oke, untuk Palangkaraya ini kebalikan dari Banjarmasin ya, sangat panas sekali sore ini.
0: Iya, baik. Mudah-mudahan cuacanya berubah jadi adem ya, kita harapkan.
1: Amin.
0: Informasi apa yang akan disampaikan?
1: Iya, untuk dari Palangkaraya, informasi yang dimana Kompolnas temukan fakta baru kematian 3 polisi saat penggerebekan bandar narkoba.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Ya baik, pendengar dan pemirsa, pihak Kompolnas membeberkan fakta baru terkait hasil temuan langsung dari Desa Kalemei, Kabupaten Katingan, terkait kasus meninggalnya 3 anggota polisi saat penggerebekan bandar narkoba. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Jadi kita menemukan hal itu yang paling penting. Dan yang paling penting yang lain adalah
3: Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas turun langsung ke Desa Tumbang Kalame, Kabupaten Katingan untuk memantau perkembangan kasus penyerangan terhadap anggota kepolisian saat operasi pemberantasan narkotika. Dalam konferensi pers yang digelar di lobi Mapolda Kalimantan Tengah, Selasa pagi, Komisioner Kompolnas Muhammad Khoirul Anam didampingi Supardi Hamid menyampaikan sejumlah temuan penting setelah melakukan olah TKP dan berinteraksi dengan warga serta perangkat desa setempat. Khoirul Anam menjelaskan bahwa insiden ini bermula ketika anggota kepolisian melakukan penegakan hukum terkait narkotika. Petugas sudah menjalankan prosedur pada fase pertama dengan memperkenalkan diri dan menunjukkan surat tugas resmi. Namun tindakan tersebut direspon secara provokatif oleh pihak keluarga terduga pelaku dengan teriakan bahwa yang datang ke sana adalah perampok. Sehingga akhirnya terjadilah penyerangan berujung meninggalnya 3 anggota polisi tersebut. Berdasarkan hasil pengecekan di 5 TKP, karakter lokasi, serta hasil autopsi secara ilmiah, Kompolnas menduga kuat adanya tindakan penyiksaan yang keji terhadap petugas yang gugur. Korban diyakini tidak meninggal karena tenggelam di sungai, melainkan dihabisi di daratan kemudian dilemparkan ke sungai.
2: Teriakan dan perlawanan dari keluarga atau kelompok itu, peristiwa ini tidak akan terjadi. Dan harusnya kalau polisi, rekan-rekan polisi mundur, ya tidak bekerja, peristiwa ini tidak akan terjadi. Jadi kita menemukan hal itu yang paling penting. Dan yang paling penting yang lain adalah bukti bahasa tubuh, luka dan sebagainya, termasuk juga autopsi dan sebagainya, itu menandakan ada luka ketika mereka masih ya, dan ketika kita lihat lapangan dan sebagainya, dugaan kuatnya mereka di darat baru meninggal. Jadi bukan orang meninggal karena renang-renang. Jadi ini disiksa dulu, ya kalau bahasa kami kayak begitu, baru meninggal, baru dilempar.
3: Sementara itu Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan bahwa pihaknya memberikan akses seluas-luasnya serta mengawal pihak Kompolnas untuk menggali setiap keterangan yang diperlukan di lokasi agar kejadian tersebut bisa terungkap dengan jelas.
4: Dari Komisi Kompolnas yang hadir, kami dari Polda Kalimantan Tengah memberikan seluas-luasnya kepada beliau-beliau untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan. Dan kami menyampaikan seluruh jajaran yang ada yang terlibat agar diberikan akses dan keleluasan kepada beliau-beliau adalah hasil yang kita sampaikan. Jadi rekan-rekan sekalian, saya Kapolda Kalimantan Tengah, sejak kami ditugaskan di Kalimantan Tengah, saya sudah melihat bahwa cukup banyak peredaran narkoba yang ada di Kalimantan Tengah.
3: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan juga menegaskan pihaknya sempat menerima informasi bahwa ada beberapa anggota yang tertinggal lalu sempat dikuasai atau ditawan oleh kelompok pelaku di lokasi kejadian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Biarkan niar di Banjarmasin. Sekian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Reta melaporkan. Dan pendengar dan pemirsa, laporan dari RRI Palangkaraya tadi mengakhiri jumpa kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Saya Niar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

0: negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

97,6 FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kembali bersama Anda dalam majalah udara Kentongan edisi hari ini 8 Juli 2026. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengingatkan seluruh pihak untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kemarau panjang di tahun ini. Bupati Kutai Timur meminta pengalaman kemarau ekstrim di tahun 2015 hingga 2016 kemarin dijadikan pelajaran penting agar dampak kekeringan dapat diminimalkan melalui langkah mitigasi sejak dini. Di kemarau 2015 hingga 2016, mendengar Kutai Timur mengalami penurunan debit air secara drastis hingga sungai dan sumur mengering. Sekitar 700 hektar sawah di 18 kecamatan mengalami gagal panen. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan, gangguan kesehatan akibat asap, serta penurunan produktivitas perkebunan sawit turut menjadi dampak yang dirasakan masyarakat. Sementara itu, berdasarkan perkiraan BMKG, musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung lebih panjang dan lebih kering akibat fenomena El Nino. Puncak musim panas diprediksi terjadi pada Juli hingga Oktober dengan curah hujan di bawah normal yang berpotensi meningkatkan resiko kekeringan dan kebakaran hutan. Terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera, masyarakat dihimbau untuk menggunakan air secara bijak serta tetap waspada terhadap potensi kebakaran lahan.

0: Musim hujan seringkali membawa risiko banjir di berbagai wilayah. Bagi anak-anak, banjir terlihat seperti hal yang menyenangkan untuk bermain. Tetapi, orang tua tentu perlu waspada terhadap bahaya yang mengintai. Di balik banjir, terdapat berbagai risiko yang mengintai, baik dari segi kesehatan maupun keselamatan jiwa anak. Selain air yang meluap, beberapa bahaya banjir yang mengintai anak-anak antara lain, pertama, bahaya fisik. Air banjir seringkali memiliki arus yang kuat dan deras. Anak-anak mungkin tidak menyadari betapa kuatnya arus tersebut, dan tanpa disadari, anak bisa terseret arus. Selain itu, air banjir juga bisa membawa berbagai benda tajam seperti pecahan kaca, kawat, atau potongan logam yang tersembunyi di bawah permukaan air. Anak-anak beresiko terluka oleh benda-benda tersebut. Kedua, kerugian psikologis. Bermain di area banjir yang tidak aman bisa meninggalkan trauma psikologis jika anak-anak mengalami kejadian yang menakutkan seperti terbawa arus. Kejadian buruk yang dialami anak juga beresiko trauma bagi anak yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Dengan menjaga dan memperhatikan keselamatan serta kesehatan anak, kita dapat mencegah kejadian yang tidak diinginkan dan memastikan mereka tetap aman dan bahagia selama musim banjir.
1: Ditau, Di, baru Kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru Kak pulang dari luar kota, terus bawa Kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
2: Serius, Kikman. Kasih Ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Ki, nah. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
1: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
3: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih Ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
1: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan Ji uang atau barang mahal.
3: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
1: Terima kasih banyak, Di, sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
4: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas.

Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur Jimmy menyoroti dampak fenomena angin selatan terhadap sektor perikanan. Menurutnya cuaca buruk akibat angin selatan membatasi aktivitas nelayan untuk melaut sehingga hasil tangkapan berpotensi menurun. Kondisi tersebut diperkirakan tidak hanya mempengaruhi pendapatan nelayan tetapi juga berdampak pada pasokan ikan di pasar. Jika hasil tangkapan terus berkurang, masyarakat diprediksi akan beralih ke sumber protein lain yang berpotensi mendorong kenaikan permintaan dan mempengaruhi stabilitas harga pangan. Pemerintah daerah diharapkan melakukan langkah antisipasi agar pasokan pangan tetap terjaga selama musim angin selatan berlangsung. Selanjutnya pendengar, dalam majalah Udara Kentongan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Penajam Pasir Utara menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau. Warga diminta untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Kepala Pelaksana BPBD PPU Nur Laila juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran, sehingga petugas dapat melakukan penanganan secara cepat dan mencegah api meluas. Dengan peran aktif masyarakat, diharapkan resiko kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan selama musim kemarau. Pendengar, demikian majalah Udara Kentongan untuk edisi hari ini, 8 Juli 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waktunya kentongan.
1: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana sangat penting karena telah melahirkan berbagai legislasi, kebijakan, dan program pemerintah yang mendukung kegiatan mitigasi terhadap kesiapsiagaan bencana. Undang-undang yang ditetapkan tanggal 26 April 2017 itu menjadi titik awal perubahan paradigma dan mengubah cara pandang menyikapi bencana yang semula respons menuju paradigma pengurangan resiko bencana. Dan tanggal tersebut telah ditetapkan sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana dengan tujuan mengajak semua pihak meluangkan waktu satu hari untuk melakukan kesiapsiagaan bencana secara serentak sehingga dapat meningkatkan kesadaran, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan masyarakat menuju Indonesia tangguh bencana. Tangguh bencana dimulai dari diri sendiri. Masyarakat yang selamat dari bencana sebagian besar karena bisa menyelamatkan diri sendiri. 1 FM.

0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda dimanapun Anda berada, pendengar kembali bersama Anda dalam cek fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Khalil Nafis menginformasikan adanya program dana hibah dari Arab Saudi untuk masyarakat di Indonesia. Faktanya pendengar, klaim video Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Khalil Nafis menginformasikan program dana hibah dari Arab Saudi adalah informasi hoax. Lansir melalui Kompas, tidak ditemukan adanya informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel mengenai program dana bantuan Arab Saudi untuk masyarakat di Indonesia. Suara Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Khalil Nafis dalam video tersebut dihasilkan melalui kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Dan video itu memanipulasi foto Khalil Nafis yang ada di laman resmi MUI, sehingga informasi yang beredar dalam unggahan video tersebut adalah informasi hoax dan tidak benar. Pendengar, demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia, dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempatnya lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang Pancasilais, apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah

Dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, yang artinya, jika salah seorang dari kalian akan makan, hendaklah menyebut nama Allah Ta'ala. Apabila lupa menyebut nama Allah Ta'ala, hendaklah mengucapkan Bismillah awallahu wa akhirahu. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Pendengar Pro Satu Radio Republik Indonesia Samarinda, khusus bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kami hadirkan untuk Anda pengajian Quran Surah Al-An'am ayat 151 sampai dengan 153 bersama dengan Ilham Saad dan dengan penerjemah Maryatul Kiptiah.

Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikianlah itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu, supaya kamu memahaminya.

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berkata adil, kendatipun dia adalah kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu, agar kamu ingat.

0: dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, mereka berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada tiga orang hendak keluar dalam sebuah perjalanan safar, maka hendaknya mereka mengangkat salah seorang dari mereka menjadi pemimpin dalam safarnya.

0: dari M Yamin nomor 8 Samarinda. 97,6 FM.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sembilan puluh tujuh koma enam FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda di Tarania masih bersama Anda ya di malam hari ini. Dan pendengar, film populer seringkali juga turut memperkenalkan berbagai destinasi wisata dunia ya, termasuk di Indonesia juga. Dan ada beberapa destinasi wisata ikonik di Indonesia, pendengar, yang pernah menjadi lokasi syuting film populer, akhirnya jadi dikenal gitu ya di masyarakat internasional. Di berbagai daerah di dunia tentunya pernah menjadi lokasi pengambilan gambar film populer. Indonesia jadi salah satu negara yang seringkali dilirik sineas, pendengar, berkat kekayaan alam dan juga budaya yang dimilikinya. Dikutip dari berbagai sumber, pendengar, ada sejumlah destinasi wisata di Indonesia yang seringkali menjadi lokasi syuting film. Seperti di Ubud, di Bali ya, pendengar, ini jadi salah satu lokasi syuting film Eat, Pray, Love yang dirilis di tahun 2010. Yang dimana film tersebut menampilkan suasana pedesaan, suasana budaya Bali dan juga panorama alam yang memikat wisatawan. Lalu di Pulau Mursala di Tapanuli Tengah juga jadi salah satu lokasi syuting film King Kong tahun 2005. Dalam film tersebut, pendengar, pulau ini digambarkan sebagai Skull Island yang memiliki panorama alam yang memukau gitu ya. Pulau Mursala, pendengar, dikenal memiliki air terjun setinggi 35 meter kurang lebih yang langsung mengalir ke Samudra Hindia, dan keunikan tersebut jadikan pulau ini jadi salah satu destinasi wisata unggulan di Sumatera Utara. Yang berikutnya, pendengar, tentu saja Yogyakarta ya. Yogyakarta jadi latar utama dalam film Ada Apa Dengan Cinta 2 yang dirilis di tahun 2016. Yang jadinya turut memperkenalkan destinasi wisata kepada penonton dari dalam dan luar negeri. Ada lokasi-lokasi yang digunakan untuk lokasi syuting, pendengar, seperti Gereja Ayam, Keraton Ratu Boko, Makam Panembahan Senopati, Puntuk Setumbu, Pantai Parangtritis. Dan ini juga turut meningkatkan perhatian wisatawan terhadap destinasi wisata ikonik di Yogyakarta. Di New Zealand, pendengar, ada Waikato Town of Mata-Mata di Selandia Baru ya, atau New Zealand, yang terkenal juga sebagai lokasi syuting The Lord of the Rings dan The Hobbit. Kawasan ini menampilkan Hobbiton yang menjadi salah satu destinasi favorit para penggemar film, pendengar. Dan wisatawan di Selandia Baru bisa mengikuti tur berpemandu ya, ada tour guide-nya untuk menjelajahi kawasan Hobbiton dan menikmati suasana pedesaan. Selanjutnya ada Angkor Wat di Kamboja yang jadi salah satu lokasi syuting film Lara Croft Tomb Raider dengan kompleks candi yang dikenal dengan panorama matahari terbit dan juga nilai sejarah yang mendunia. Bahkan Angkor Wat ini memiliki luas sekitar 200 km persegi dan juga berstatus sebagai warisan dunia UNESCO. Selanjutnya ada Gardens by the Bay di Singapura, pendengar, yang jadi salah satu lokasi syuting film Crazy Rich Asians. Dan destinasi ini dikenal sebagai ikon wisata modern dengan koleksi ribuan spesies tanaman. Menarik ya. Taman seluas 101 hektar ini terbagi ke dalam berbagai kawasan tematik yang menarik. Dan selain menawarkan pemandangan indah, Gardens by the Bay juga jadi tujuan wisata rekreasi dan edukasi. Selanjutnya kita ke Maroko, pendengar, ada Ait Ben Haddou. Ini adalah benteng lumpur, pendengar, yang jadi lokasi syuting berbagai film dan serial terkenal dengan arsitektur kasbah serta landscape gurunya yang menghadirkan nuansa sejarah yang khas. Ait Ben Haddou tampil dalam Gladiator, Lawrence of Arabia, hingga Game of Thrones dengan keunikan kawasan yang memungkinkan berbagai latar cerita dihadirkan dalam satu lokasi. Lokasi syuting, pendengar, seringkali menghadirkan pengalaman berbeda bagi wisatawan yang ingin melihat keindahan aslinya ya. Destinasi ini juga membuktikan bahwa film mampu memperkenalkan potensi pariwisata kepada dunia, termasuk pariwisata-pariwisata Indonesia yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi juga, pendengar. Dan informasi ini tentunya kami kutip melalui laman rri.co.id. Anda bisa baca lengkapnya di sana. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
3: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu.
4: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian islami, tausiah, dan murotal kapan saja, di mana saja, dengan aplikasi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
5: Dibuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia

Dengan Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sampailah waktunya di Tarania, pamit undur diri ya dari ruang dengar Anda, telah temani sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Tadi pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan sajian Samarinda sore hari ini. Dan selanjutnya pendengar akan bergantian dengan rekan siar Fira Amalia untuk temani Anda dalam rangkaian Samarinda Malam. Pastikan Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: kerja, rapat, atau perjalanan. Tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara. Cukup buka RRI Digital, memberikan kedalaman tanpa batas.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu, dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali ya.
4: Pro 1 FM

0: 101 FM. Lintas informasi.
1: Lintas informasi pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar, pemerintah Kabupaten Kutai Timur memberikan pelatihan kecakapan hidup bagi 688 pemuda daerah setempat guna mematangkan keterampilan di bidang yang mereka minati. Pelatihan yang berlangsung selama 35 hari ini bertujuan untuk mematangkan kecakapan hidup peserta pada 3 kejuruan utama, yakni keterampilan sebagai operator ekskavator, administrasi perkantoran, dan instalasi listrik. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutim Sulisman mengatakan bahwa saat ini pelatihan tersebut sedang berlangsung di Balai Latihan Kerja Mandiri Sangatta, dan para peserta dijadwalkan menyelesaikan pelatihan bulan depan dan diyakini menjadi terampil di bidang masing-masing. Sebanyak 688 peserta yang terbagi dalam 3 jurusan dalam pelatihan tersebut, rinciannya adalah 462 peserta memilih jurusan operator ekskavator, 184 berminat bidang administrasi perkantoran, dan 42 peserta memilih keterampilan bidang instalasi listrik. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Row 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang cair. Tentu saja apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan seterusnya. 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang dan sejahtera.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Fira Amalia kembali temani ruang dengar Anda pada rangkaian Samarinda malam hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Tentunya pendengar, kami akan hadirkan kepada Anda informasi-informasi dan juga wawasan ringan untuk temani aktivitas malam Anda. Nantikan juga pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyimak berita dari seluruh Indonesia dalam Warta Berita Sentral. Nantikan juga pendengar, malam ini pada pukul 21 waktu Indonesia Tengah akan ada Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta yang akan mendatangkan Beni Ashar dan juga nanti akan dipandu oleh Ita Purnamasari bersama dengan Yudi Ismail pendengar. Jadi tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda malam hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pro 1 RRI Samarinda, tahukah Anda bahwa cabai yang kita anggap hanya memiliki rasa pedas itu ternyata mengandung vitamin C yang lebih tinggi dari buah jeruk. Bahkan pendengar, jumlah kandungannya lebih banyak per berat yang sama. Di mana pendengar, cabai ternyata bukan hanya sekedar rempah penyedap ya, melainkan gudang nutrisi yang beragam. Di mana vitamin C yang terdapat dalam cabai merupakan antioksidan kuat esensial untuk kekebalan tubuh, dan konsumsi vitamin C secara teratur dapat membantu melawan terhadap serangan radikal bebas dan juga mengurangi resiko peradangan. Di mana pendengar, kandungan vitamin C yang tinggi pada cabai rawit juga dapat berfungsi mencegah terjadinya aterosklerosis dan juga sintesis kolagen. Di mana aterosklerosis ini pendengar merupakan kondisi penyempitan dan pengerasan pembuluh darah arteri akibat penumpukan plak, yaitu timbunan lemak, kolesterol, dan kalsium di dinding bagian dalam. Dan juga sintesis kolagen yang merupakan proses biologis saat sel memproduksi protein kolagen untuk membentuk struktur jaringan tubuh, seperti proses penyembuhan luka dan menjaga elastisitas kulit, tulang, ligamen, sendi, dan juga otot. Untuk informasi lainnya, pendengar juga dapat Anda akses laman kami www.rri.co.id.

Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti

0: partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan salat isya untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta."
3: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
4: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
5: RRI Samarinda

Radio Republik Indonesia Samarinda. Dalam rangkaian Samarinda malam hari ini, pendengar, tahukah Anda bahwa mengonsumsi serat dalam jumlah yang cukup ternyata tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan sistem pencernaan. Konsumsi serat pendengar juga dapat membantu meningkatkan kualitas tidur serta menurunkan resiko mengalami gangguan tidur. Di mana hasil studi mengatakan bahwa kualitas tidur memiliki kaitan erat dengan peran serat dalam mempengaruhi kesehatan usus, produksi neurotransmitter hingga kestabilan kadar gula darah. Serat bekerja dengan cara memberi makan bakteri baik yang berada di dalam usus besar, di mana bakteri-bakteri baik ini nantinya akan menghasilkan asam lemak rantai pendek yang berfungsi meminimalkan resiko peradangan. Tingkat peradangan yang tinggi di dalam tubuh selama ini kerap dikaitkan dengan sejumlah masalah kesehatan, termasuk penurunan kualitas tidur dan gangguan tidur seperti insomnia. Selain itu, pendengar, asupan serat yang tinggi juga dilaporkan dapat mempengaruhi produksi neurotransmitter yang terlibat dalam pengaturan pola tidur, salah satunya adalah serotonin. Di mana pendengar, serotonin ini merupakan zat prekursor bagi melatonin, yaitu hormon yang bertanggung jawab penuh dalam mengatur siklus tidur dan juga bangun manusia. Mengingat sekitar 90% produksi serotonin berada di area usus, maka menjaga kesehatan usus dengan mengonsumsi banyak serat menjadi poin yang sangat penting. Untuk informasi kesehatan lainnya juga dapat Anda baca di laman kami www.rri.co.id.

0: RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku berjudul Berdamai dengan Diri Sendiri, Seni Menerima Diri Apa Adanya, oleh Mutia Sayakti adalah sebuah panduan yang membantu kita memahami dan menerima diri kita sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. Buku ini memberikan wawasan dan teknik praktis untuk mencapai kedamaian batin dan kebahagiaan sejati melalui penerimaan diri dan perawatan diri. Dalam bab 1, mengulas tentang mengenal diri sendiri. Di buku ini, Mutia Sayakti memulai dengan pentingnya mengenali diri sendiri secara mendalam. Ia mengajak kita untuk melihat ke dalam diri dan memahami perasaan, pikiran, dan emosi yang seringkali kita abaikan atau tolak. Melalui refleksi dan introspeksi, kita dapat mengenali siapa diri kita sebenarnya dan apa yang kita butuhkan untuk merasa utuh dan puas. Beranjak pada bab berikutnya, bab 2 tentang penerimaan diri yang menekankan bahwa penerimaan diri adalah langkah pertama menuju kedamaian batin. Mutia Sayakti menjelaskan bahwa menerima diri sendiri berarti mengakui dan menghargai segala aspek diri kita, termasuk kekurangan dan kelemahan. Ini bukan tentang berpuas diri atau menyerah pada kekurangan, melainkan tentang memahami bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian dari menjadi manusia dan bahwa kita layak untuk mencintai diri sendiri apa adanya. Membalik ke halaman bab 3. Dalam bab ini menguraikan tentang mengelola ekspektasi. Seringkali ketidakbahagiaan berasal dari ekspektasi yang tidak realistis terhadap diri sendiri. Sayakti mengajak kita untuk mengevaluasi dan mengelola ekspektasi ini. Dengan menurunkan ekspektasi yang tidak realistis dan berfokus pada apa yang benar-benar penting, kita bisa mengurangi stres dan kecemasan, serta menikmati hidup dengan lebih tenang dan bahagia. Praktik mindfulness diulas di bab 4. Mindfulness atau kesadaran penuh adalah alat penting dalam proses penerimaan diri. Sayakti menjelaskan berbagai teknik mindfulness yang bisa membantu kita untuk lebih hadir di saat ini dan menikmati setiap momen di dalam hidup. Teknik-teknik seperti meditasi, meditasi pernapasan, body scan, dan mindfulness dalam aktivitas sehari-hari membantu meningkatkan kesadaran diri dan mengurangi pikiran negatif. Judul bab 5, Menghadapi Emosi Negatif. Buku ini juga membahas cara menghadapi dan mengelola emosi negatif seperti marah, cemas, dan sedih. Sayakti menekankan bahwa penting untuk tidak menekan atau menghindari emosi, tetapi menghadapinya dengan penerimaan dan belas kasih. Ia juga memberikan strategi untuk mengidentifikasi, memahami, dan melepaskan emosi-emosi negatif sehingga tidak menguasai hidup kita. Bab 6. Merawat diri. Merawat diri adalah bagian penting dari proses penerimaan pada diri kita sendiri. Sang penulis mengajak kita untuk menciptakan rutinitas perawatan diri yang mencakup aspek fisik, mental, dan emosional. Ini berupa olahraga, meditasi, dan melakukan hobi yang menyenangkan atau waktu untuk bersantai dan menikmati hidup. Merawat diri sendiri adalah bentuk cinta diri yang penting untuk kesejahteraan kita. Di bab terakhir, pada bab 7, Sayakti membahas pentingnya menemukan makna dan tujuan dalam hidup. Dia mendorong kita untuk mengejar apa yang benar-benar membuat kita bahagia dan merasa puas. Dengan menemukan dan menjalani tujuan hidup yang sejati, kita dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan yang lebih dalam. Buku Berdamai dengan Diri Sendiri, Seni Menerima Diri Apa Adanya, oleh Mutia Sayakti adalah buku yang memberikan panduan praktis dan inspiratif untuk mencapai kedamaian batin melalui penerimaan diri dan perawatan diri. Dengan mengenali, menerima dan menghargai diri sendiri, serta melatih mindfulness dan merawat diri, kita diajak untuk hidup lebih tenang, bahagia, dan bermakna. Buku ini adalah sumber daya berharga bagi siapa saja yang ingin meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional, serta mencapai kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Demikian esensi buku berjudul Berdamai Dengan Diri Sendiri, Seni Menerima Diri Apa Adanya, karya Mutia Sayakti. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-4976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.
6: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
0: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Prime Minister Narendra Modi and India.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India, Narendra Modi, usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
3: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
4: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
5: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
4: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Terlebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Gratifikasi itu gimana, baru paling bisa dijelaskan?
7: Apa aja tadi Pak, Mister Pak?
6: Iya, ditanya baru identitas aja.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar
7: sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
2: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
7: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
8: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas. Ya.
7: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhada melaporkan.
9: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang dimana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
10: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
9: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
10: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
11: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah jalan, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Nah, di dalam situ lah mengandung mineral tanah jarah. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada 2 kali pengiriman ya Mas ya? Dua kali pengiriman yang sudah lolos. Ya.
10: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih. Menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2,5 juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Anas Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
12: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi
13: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
12: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
14: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit, dan manajemen risiko. Report smart tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus ikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
13: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
15: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
16: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
15: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya, awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba perkuat menuju inovasi. Dari inovasi menuju industri.
16: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Tony Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
17: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional, mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri hingga perumusan.
16: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
18: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
19: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di jalan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan, nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
18: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
20: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini. Dan Aulad Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini kotong mau cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar.
21: Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat dalam ini Bapak Mama, kelompok tanah.
18: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian. Ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stuter melaporkan.
22: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karding, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
23: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya, misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan electronic system, itu satu.
22: Harding mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rayendra Arial menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
1: In species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Affairs and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop the digitalized integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
3: Sama yang saya katakan.
22: FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters. Pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
4: Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar, Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. PBPI mengganding pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
5: Keseriusan kami sudah kami ketikkan dengan kami ini sudah ada head coach. Head coach untuk timnas yang kami bawa dari sana. Supaya, karena ini olahraga baru, kita mencari head coach yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara struktur dan mempunyai target, mempunyai strategi. Atlet-atlet ini akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana. Ya, selama 52 hari saya itu supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, kita harus menang.
4: Ketua Umum PBPI Galih Dimuntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Padel Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
24: Saya jujur ya, persis kayak Qatar tahun lalu karena ini Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, nggak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma. Kok saya punya feeling? Salah satu dari yang mereka kok kayaknya, ya kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah, jadi saya nggak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
4: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, Timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIP World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan Timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI.

Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguhnya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dalam rangkaian Samarinda malam hari ini kembali kami hadirkan kepada Anda mimbar agama Katolik yang malam ini akan membahas seputar diutus menjadi pembawa pengharapan yang akan dibawakan oleh Bapak Yosef Korontokan.
1: Mimbar agama.
2: Saudara-saudari pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Apa kabar para pendengar? Semoga para pendengar sehat dan selalu diberkati Tuhan. Senang sekali saya, Yosef Gorontokan, SPIL MPD, dapat menemani saudara dalam acara Mimbar Agama Katolik. Para pendengar yang berbahagia, hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, firman kebenaran dan hidup yang membawa kita dalam suasana kebahagiaan dan kasih. Tema kita hari ini adalah diutus menjadi pembawa pengharapan. Untuk itu kita awali perjumpaan kita ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Dialah jalan yang mengantar manusia kepada-Mu. Dialah kebenaran yang menjadi pegangan hidup kami. Dialah hidup yang memberikan jaminan keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepada-Nya. Dia telah ada di dunia, tetapi dunia tidak mengenal-Nya. Maka kami mohon kepada-Mu, terangilah hati semua orang agar semakin terbuka untuk mengenal Dia. Dialah Putra-Mu yang Kau kasihi, dan kepada-Nyalah Engkau berkenan. Semoga semua orang selalu berusaha hidup dalam kasih yang diajarkan Yesus sebagai hukum yang utama, agar dengan hidup saling mengasihi, semua orang sampai pula kepada Yesus Juru Selamat yang sejati. Pada kesempatan ini juga kami berdoa untuk semua umat Katolik dimanapun berada. Semoga mereka selalu diberkati Tuhan dan diberikan rahmat yang berlimpah. Dengan demikian kami pun memperoleh keselamatan yang diperjuangkan oleh Yesus Kristus lewat sengsara, wafat dan kebangkitannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Pendengar yang berbahagia, marilah kita mendengarkan bacaan suci yang diambil dari kitab suci. Bacaan Injil Matius bab 10 ayat 1-7. Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpan ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dan dari umat Israel, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Para pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup kita, kita seringkali merasa tidak layak atau tidak cukup mampu ketika dihadapkan pada sebuah tanggung jawab besar. Namun dalam bacaan Injil Matius bab 10 ayat 1-7 memberikan sebuah perspektif yang menguatkan tentang bagaimana Tuhan bekerja melalui keterbatasan manusia. Perikop ini mengisahkan momen krusial ketika Yesus memanggil dan mengutus ke-12 murid-Nya untuk melanjutkan misi kerajaan Allah. Menariknya, sebelum Yesus mengutus mereka, Ia terlebih dahulu memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit. Ini adalah sebuah pengingat penting. Tuhan tidak pernah mengutus kita dengan tangan kosong. Siapa yang dipanggilnya pasti akan diperlengkapinya. Kuasa yang diberikan kepada para murid bukanlah untuk kesombongan diri, melainkan sebagai sarana untuk menghadirkan tanda-tanda kehadiran Allah yang memulihkan di tengah dunia. Jika kita melihat daftar nama ke-12 rasul yang dipanggil, kita akan menemukan latar belakang yang sangat beragam. Ada nelayan sederhana seperti Petrus dan Yohanes. Ada juga mantan pungut cukai yang dibenci masyarakat seperti Matius. Mereka bukan orang-orang suci yang sempurna atau para cendekiawan yang hebat sejak awal. Mereka adalah manusia biasa yang memiliki kelemahan, ketakutan, bahkan ego masing-masing. Melalui pilihannya ini, Yesus menunjukkan bahwa Ia tidak mencari orang yang hebat, melainkan orang yang bersedia dibentuk dan dipakai oleh-Nya. Dalam perutusan awal ini, Yesus memberikan instruksi yang spesifik. Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Bagi kita yang hidup di masa ini, domba-domba yang hilang bisa berarti siapa saja yang di sekitar kita yang telah kehilangan arah hidup. Mereka yang patah hati, kesepian, atau mereka yang merasa terasing dari kasih Tuhan. Kita semua melalui sakramen baptis telah menerima panggilan perutusan yang sama. Tugas kita mungkin tampak sederhana, namun dampaknya luar biasa. Mewartakan bahwa kerajaan surga sudah dekat melalui perkataan dan perbuatan kita. Di dunia yang seringkali dipenuhi dengan berita buruk dan keputusasaan, kehadiran kita diundang untuk menjadi berita baik. Ketika kita membawa damai, pengampunan, dan perhatian tulus kepada sesama, saat itulah kita sedang menjalankan tugas perutusan dari-Nya. Para pendengar yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa tidak pantas atau tidak mampu ketika diminta melayani di gereja atau membantu sesama? Mungkin kita pernah berkata dalam hati, "Ah, saya tidak bisa. Masih banyak orang lain yang lebih pintar atau lebih mampu daripada saya." Perasaan seperti ini sangat wajar. Namun justru orang-orang seperti ini, inilah sering dipanggil Tuhan. Dalam Injil hari ini, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya. Mereka bukanlah pribadi yang sempurna, tetapi Yesus memilih mereka untuk mewartakan kabar sukacita. Maka sebelum mengutus mereka, Yesus terlebih dahulu memberikan mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan orang sakit, dan menolong mereka yang menderita. Kuasa ini bukan supaya mereka menjadi terkenal atau dipuji orang, tetapi supaya melalui mereka, orang-orang dapat merasakan kasih dan pertolongan Allah. Selain itu, Yesus juga memberikan mereka tugas yang sederhana, yaitu mewartakan kabar. Kerajaan Allah sudah dekat, artinya bahwa Allah hadir di tengah kehidupan manusia. Allah tidak jauh dari kita. Ia datang membawa harapan, damai, pengampunan, dan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lalu apa arti Injil ini bagi kita? Seringkali kita berpikir bahwa tugas mewartakan Injil hanyalah tugas imam, biarawan, biarawati, atau katekis. Padahal sejak dibaptis kita semua telah dipanggil menjadi murid Yesus sekaligus menjadi pewarta Injil. Dunia yang kita hidupi sekarang masih penuh dengan berbagai persoalan. Misalnya kekerasan, kebencian, ketidakadilan, perpecahan, kesombongan, dan peperangan. Di tengah keadaan seperti ini, Tuhan mengutus kita untuk menjadi pembawa damai, harapan, dan kasih. Bagaimana caranya? Tidak harus dengan kata-kata yang hebat, melainkan hidup sesuai dengan sabda Tuhan. Ketika kita hidup sesuai dengan sabdanya, hidup kita akan menjadi pribadi yang jujur dalam pekerjaan, sabar menghadapi keluarga, maupun mengampuni orang yang menyakiti kita, peduli kepada mereka yang sedang mengalami kesulitan, dan memperlakukan semua orang dengan kasih. Pada saat itulah kita sedang mewartakan Injil. Tugas ini tentu tidak selalu mudah bagi kita. Mengapa? Karena hidup sering mengajarkan kita untuk mengejar kepentingan diri sendiri, membalas kebencian dengan kebencian, dan mencari kekuasaan daripada melayani. Dalam situasi yang tidak mudah ini, Yesus mengutus Roh Kudus dan menyertai setiap perjalanan dan pelayanan kita. Roh Kudus inilah yang akan memberikan kekuatan ketika kita merasa lelah, memberikan keberanian ketika kita takut, dan membimbing kita untuk tetap memilih jalan yang benar. Semakin dekat dengan Tuhan melalui doa, mendengarkan sabdanya, dan mengikuti Ekaristi, semakin nyata pula kasih Kristus dalam hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus memanggil kita seperti dahulu Ia memanggil ke-12 rasul. Ia mengenal kita, mempercayai kita, mengutus kita ke tengah keluarga, tempat kita kerja, kita sekolah, lingkungan, dan masyarakat. Di sanalah kita dipanggil menjadi saksi kasih-Nya. Maka marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kehadiran saya membawa damai bagi orang lain? Apakah hidup saya sudah mencerminkan kasih Kristus? Apakah saya berani menjadi saksi Yesus dalam kehidupan sehari-hari? Semoga kita berani menjawab panggilan Tuhan dengan penuh iman. Tuhan, aku siap diutus. Semoga Roh Kudus selalu menyertai, menguatkan kita sehingga melalui perkataan, sikap, dan tingkah laku kita, semakin banyak orang merasakan kasih dan keselamatan yang berasal dari Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami memberikan hidup kami kepada-Mu. Buatlah hidup kami sebagai persembahan kurban yang harum mewangi bagi Allah. Tolonglah kami agar senantiasa memperkenalkan Kristus bagi orang lain, agar dengan demikian setiap orang dapat mengenal dan mengalami kasih-Mu. Satukanlah kami dalam cinta kasih-Mu, dan doronglah kami membangun suatu masyarakat yang hidup rukun, sehati sejiwa, tempat tiada lagi yang merasa diasingkan. Demi Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Para pendengar yang berbahagia, tak terasa sudah di penghujung perjumpaan kita dalam acara Mimbar Agama Katolik. Semoga nilai-nilai iman yang kita renungkan pada hari ini memberi kita kekuatan dan kebahagiaan. Saya Yosep Gorontokan, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, mohon diri. God bless you.
1: Mimbar Agama.

101 RRI Samarinda. Nantikan pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mendengarkan Ruang Rindu Nasional yang malam ini akan mendatangkan Beni Asar dan nantinya juga akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.

Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu.

0: Dasar mata lelaki seringkali terlihat tegar, padahal diam-diam masih mencari si jantung hati yang telah lama pergi. Setiap kali kenangan datang, jantung ini terasa dak dik duk der, mengingat kembali birunya kasihku yang dulu begitu indah. Bangku tua jadi saksi betapa panjang penantian yang telah kulalui, karena hingga hari ini tetap kamu tok yang memenuhi ruang hatiku. Mungkin memang kau belahan jiwaku, bahkan terasa seperti kau tercipta dari tulang rusukku, sehingga setiap kali namamu terlintas berdiri bulu romaku dan rindu kembali menemukan rumahnya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Keringat dingin meluncur, si dia kecup keningku, meledak rasa dalam dada, aduh mana tahan, dak dik duk dalam jantungku. Hei berdiri mak bulu romaku, bila ku dengar janji-janjinya, katanya cinta setugu tugu Monas. Itu lirik yang luar biasa.
0: Betul ya.
1: Yes.
0: Kebayang gak sih kalau Syafiq bikin lirik seperti itu?
1: Belum kebayang sih.
0: Belum kebayang.
1: Belum
0: ya.
1: Kebayang.
0: Karena memang belum pernah Monas, bikin ya. Lagu-lagu jenaka ya.
1: Iya, belum pernah. Baik, saya Tengku Syafiq bersama Bang Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Benar banget, jadi kutipan ya. Lirik lagu yang dibawakan Tengku Syafiq tadi.
1: Betul.
0: Merupakan hits besar di mana bintang tamu kita malam ini ya. Yang menciptakan lagu tersebut.
1: Baik, malam ini tanggal 8 Juli 2026 kita dirilis seluruh semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Kita langsung bergabung ngobrol dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi, musisi, arranger, pencipta lagu,
1: semua
0: tentunya produser juga. Ya. Tapi lebih dikenal sebagai pencipta lagu-lagu hits yang tadi udah kita puterin ya. Dak Dik Duk Der salah satunya.
1: Betul.
0: Sejak era 80-an.
1: Betul.
0: Ada Bang Benny Ashar. Apa kabar Bang Benny?
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Yudi, Mas Afik, sehat semuanya.
0: Alhamdulillah.
2: Para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia. Sekali merdeka,
0: sekali bicara tetap di udara.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Pokoknya sehat-sehat semua dan tetap semangat.
1: Pokoknya cinta itu harus teguh, tugu Monas. Ya Bang Benny, ini senang sekali. Saya juga baru pertama kali ketemu. Dan saya kalau dibandingin Bang Benny jauh sekali ya angkatannya. Tapi yang pasti semua lagu-lagu beliau yang kita pernah dengar dulu itu menjadi inspirasi, terutama buat penerus pencipta lagu setelah Bang Benny. Begitu
0: ya, begitu ya.
1: Iya kan dong, benar.
0: Iya, iya benar, benar.
1: Bang Benny pertama kali terjun ke dunia musik nih, kira-kira apakah langsung jadi pencipta lagu atau awal karirnya jadi anak band
0: atau gimana penyanyi, ceritanya?
1: Gimana ceritanya?
2: Jadi begini Tengku ya, Mas Tengku dan Mas Yudi. Awal mulanya ya kita seperti kayak teman-teman biasa ya, teman-teman pada main band-bandan ya tahun 80-an ya.
0: Oke.
2: Tahun 80-85 kan main band-bandan pada waktu zaman itu kan masih rock ya, muda-muda anak muda kan mau main rock kan gitu tuh ya. Ya sekitar sekian tahun ya, dua tahunan ya. Saya sempat mendirikan grup band juga di waktu itu di Solo kan.
0: Oh, di Solo. Oke. Okay.
2: Ya, di Solo Surakarta ya, Solo Adiningrat.
1: Solo Adiningrat.
2: Ya, habis itu kami berpikir lagu-lagu zaman dulu monoton ya. Lagunya seperti itu, apakah saya bisa mampu ya membuat sesuatu lagu yang lain daripada yang lain, karena karena zaman dulu lagu-lagunya seperti gitu ya.
0: Ya, gelas-gelas kaca ya, gitu ya.
2: Seperti eranya Bang Rinto,
0: Bang Panca ya,
2: Mas Arianto,
0: terus
2: kan gitu.
0: Ya.
2: Terus gimana ya caranya membuat ya meskipun dalam genre yang sama dari pop itu, tapi ya, kita punya karakter sendiri ya, kita punya karakter sendiri.
1: Betul, itu yang paling penting.
2: Dan saya berpikir kalau bisa bagaimana caranya kita bikin karakter itu yang berbeda sehingga orang susah mau tebak kan gitu. Kalau yang dulu kan jelas bahwa ya ini lagunya Bang Rinto nih.
0: Gitu ya.
2: Lagunya Bang Pance misalkan ya, Bang Keli Mas Haryanto kan gitu. Nah, ya saya waktu itu di Solo itu sebelum saya terjun ke dunia rekaman, banyak saya tuh menciptakan lagu tetapi lagu itu tidak kita recording. Hanya sekedar untuk untuk supaya kita punya referensi kita sendiri dalam menciptakan lagu itu. Dan waktu itu ya kami siaran-siaran itu di radio-radio itu, Mas.
0: Termasuk RRI Solo juga?
2: Iya, termasuk RRI Solo.
0: Waduh.
2: RRI Solo saya pernah juga di sana ya, di RRI Solo, radio-radio swasta itu yang ada di Kota Surakarta ya. Dan sekitarnya. Ya, saya pernah siaran-siaran langsung begitu. Zaman dulu kan hanya pakai gitar aja sudah bagus banget ya zaman dulu. Nah, itu setiap minggu itu saya selalu siaran. Minimal 5 lagu itu lagu-lagu baru yang kita ciptakan gitu tuh. Makanya kita juga banyak lagu-lagu genre-genre bahkan dulu sebelum Bang Ebit ya, model-model seperti itu dulu kan masih zaman gitar-gitar itu. Sudah bikin ya model-model gitu, terus model-modelnya Frankie Engine yang duet-duetan, gitu tuh. Kita sudah membuat itu. Namun kita tidak merekam secara komersial. Ya, hanya sekedar untuk tambah jam terbang aja supaya kalau lagu-lagu seperti ini karakternya seperti ini berarti saya dapat inspirasinya dari mana. Itu untuk mengawalin itu. Dan itu juga berlaku ke karya-karya berikutnya, termasuk nanti lagu-lagu Jawa, lagu-lagu daerah. Karena untuk supaya kita bagaimana kita bisa untuk memodifikasi. Itu loh Mas.
0: Siap ya. Kalau begitu.
1: Luar
0: ini
1: biasa.
0: Karena memang very legend.
1: Betul.
0: Sangat-sangat legend. Yang nungguin juga sudah banyak gitu.
1: Mau
0: kan.
1: Nanya-nanya ya.
0: Buat Anda sudah mendengar yang pengen ikutan langsung bisa telepon di studio 0213441499 dan 0213440696 atau telepon WhatsApp. Kirim WhatsApp juga, voice note juga boleh, 0811-797-27912.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Manado. Namanya Benny juga.
1: Iya. Sama ini Bung Benny.
0: Ada Bung Benny Jo. Silakan Bung Benny Jo.
1: Malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Rindu warahmatullahi wabarakatuh. Karya
0: siap.
3: Anak bangsa Iksan Torore.
1: Iya, itu baik. Kemarin Bang, ini kita sudah berbeda di ruang rindu.
0: Silakan Bang Benny Jo pertanyaannya.
3: Kita ketemu lagi di ruang rindu. Kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Siap, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benny sama nama ini tak Bung Benny Jakarta dan Bung Benny Manado ini kan.
2: Ayo baik. Waalaikumsalam Bung Benny juga ya yang ada di Manado ya.
3: Ya, senama nih.
0: Senama
3: ini dengan tamu ya. Bung,
2: iya,
3: Bung
2: kebetulan.
3: Kalau saya sih pakai Jo, kalau Bung Benny kan ada Benny doang kan.
0: Benny
3: doang.
0: Oh iya. Ashar.
2: Iya, Mas.
3: Ashar ya.
0: Silakan pertanyaannya
1: Bung Benny. Ya.
3: Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih.
0: Benar.
3: Ini pertanyaannya, lagu adakan lagu Berdiri Bulu Romaku yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Kenapa harus Hetikus Endang yang nyanyi?
0: Atau
3: mungkin karakter totalnya Hetikus Endang cocok dengan lagu Berdiri Bulu Romaku? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, untuk menciptakan satu buah lagu, apa pertama-tama apa yang menciptakan? Nadanya apa liriknya? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Jadi nanti dijawab ya.
1: Siap ya Bung Benny.
2: Iya ya.
0: Makasih Bung Benny. Silakan
2: langsung dijawab
0: nanti aja. Bang,
3: ada tato penyiar favorit ya yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Semangat ya Ibu Ike ya.
0: Siap.
3: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gazi juga di Sumatera. Bung Leman di Lampung, terus ada Gilang Kertasono, Bung Kendi Toli-Toli, Pak Mali Bekerbaru.
0: Banyak kali.
3: Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya. Ke Bau-Bau. Bang Albert,
1: selamat malam.
0: Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bung Albert.
0: Bung Albert,
1: Sudah adakah
0: suaranya Bung Albert? Oh, tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert. Baik, coba kita lihat ini di, yang ada di
1: WhatsApp ya.
0: Mana? By WhatsApp ya. Oke. Okay. Coba di WhatsApp, mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
1: Baik.
0: Kita jawab pertanyaan.
1: Yes.
0: Penny Jo.
1: Betul.
0: Tampaknya sebentar ini coba kita terima dulu.
1: Iya.
0: Telepon WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bu Ana.
4: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Iksan. Apa kabar?
1: Kenapa semuanya bilang Kak Iksan?
0: Iya, iya. Oh. Mungkin di TV tampak Iksan.
1: Berarti saya
4: Kak cakep. Bang Yudi.
0: Ada Tengku Safik.
1: Iya,
0: Bu Ana.
4: Iya, selamat malam juga.
1: Selamat malam.
4: Ini Bang Benny Asan.
2: Ya, selamat malam gitu.
0: Apa iya, yang mau ditanyakan silakan.
1: Silakan, Bu.
4: Ini ada lagu ini apa tuh? Untuk siapa?
0: Betul.
4: Aku dilahirkan ke dunia sayang.
0: Siap.
4: Nah, itu dilirisnya tahun berapa?
0: Aha. Oke, ada lagi?
4: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
0: Cinta besar gusur ya.
4: Tahun berapa itu?
0: Oke, udah itu aja.
4: Sebabnya lagunya ini nih, pokoknya itu
2: mewakili kata hati ya. Mewakili kata hati
4: semuanya apa? Penghibur semua, baik-baik semua lagunya.
0: Siap. Oke, itu aja. Bu Ana.
4: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
1: Woi, iya dong.
0: Tahu aja dong.
1: Tidak lekang oleh usia.
4: Iya dong, semua. Mana Mbak Itanya?
1: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan beliau kembali lagi menemani ruang.
0: Oke lah.
1: Terhibur.
4: Salam Bu, salam dulu ya.
1: Boleh.
0: Silakan.
1: Boleh.
4: 1000 peserta.
0: Aha.
4: Buat ini buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
0: Oke.
4: Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Benijo yang baru lewat, Oma Ana.
0: Siap, Maria, terima kasih.
4: Linda dan semuanya sejarah terkecuali.
0: Oke.
4: Ya, semoga sukses selalu ya.
1: Terima kasih.
0: Wah. Sama-sama. Kita ke Toli-Toli. Wah. Ada Mbak Haryanti, selamat malam.
1: Selamat malam.
5: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi Ismail, Tengku Syafiq.
1: Halo.
5: Salam kenal. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Ya. Langsung pertanyaannya.
5: Sehat, semangat ya untuk semuanya ya.
1: Iya, terima kasih.
5: Ya. Siapa? Bang Benny.
1: Iya, betul.
5: Lagunya tuh udah berapa banyak yang diciptakan.
0: Okay.
5: Terus di lagu-lagunya ada nggak sih yang collab sama Bang Benny? Misalkan ya ceritanya relate lah sama kehidupan Bang
0: okay.
5: Benny.
0: Okay.
5: Pernah menciptakan lagu Keroncong apa Seriosa Bang Benny? Itu aja sih.
0: Okay. Okay.
5: Terus yang terakhir apa aja nggak lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh pernah ada yang jadi soundtrack film atau gimana?
0: Oke. Okay.
5: Okay. Masuk ya, Bang.
0: Siap.
5: Ya.
0: Baik.
1: Siap. Baik.
0: Terima kasih.
5: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar ruang rindu di malam ini. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
5: Saya sama Tengku
0: Syafiq. Siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Ada Mbak Tiara, selamat malam.
1: Malam.
6: Selamat malam Bang Benny.
2: Selamat malam Mbak Tiara dari Kendari ya. Sehat selalu Mbak.
6: Ya, alhamdulillah sehat. Kemana sebaliknya semua yang ada di studio di situ.
0: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya Mbak Tiara.
6: Ya, pertanyaannya sedikit seperti ini. kan Bang Ben kan pencipta lagu ya.
0: Mm-hmm.
6: Sejak seberapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Beni itu siapa-siapa aja Pak?
0: Okay.
6: Ya, ya mungkin itu saja pertanyaan.
0: Siap.
6: Saya.
0: Siap.
6: Ya, terima kasih Bang Beni bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya?
0: Betul.
1: Betul.
0: Sama ya, Tengku Safiq.
6: Iya, bersama Pantik Tengku Safiq.
0: Iya.
6: Selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari.
1: Yes.
0: Kita ke kemana menjawab itu? Pertanyaan.
1: Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
0: Oke, dari Bang Benny Jo. Baik, ini pertanyaannya. Itu? Lagu Berdiri Bulu Romaku kenapa diberikan ke Hetikus Endang? Apakah memang dia doang yang cocok?
2: Jadi begini Mas, Mas Benny Jo ya, dari Manado. Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Romaku itu saya ciptakan untuk Hetikus Endang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
0: Inarawi ya.
2: Inarawi harus top dulu ya dari Jawa Barat ya.
0: Betul.
2: Bandung itu dulu itu lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama, meledaknya di Malaysia dulu. Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Nah waktu di Malaysia itu kebetulan bosnya Hetikus Endang Pak Ajiu ya dari Musika Studio itu masih ada di Malaysia, dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia Mimpi Digigit Ular itu adalah penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia gitu tuh. Langsung beliau begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Mencari saya untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetikus Endang. Itu awal sejarahnya. Terus saya mulai menciptakan lagu buat Hetikus Endang. Karena ya dari itu Mas, dulu saya bikin lagu langsung, oh ini yang nyanyi untuk siapa ya? Misalkan, wow untuk Heti. Kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Heti.
1: Karakter
2: vokalnya itu seperti apa. Huruf matinya kayak apa? Huruf hidupnya seperti apa? Intonasinya itu dia ada berapa oktaf ya? Dia
1: ilmu baru sih.
2: Berapa oktaf dulu dia? Misalnya satu setengah. Nada hidupnya ada di mana? Kenesnya ada di mana? Gitu. Ya itu udah kita pelajari jauh-jauh. Langsung saat itu. Begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hetikus Endang, langsung saya membuat seperti itu. Seperti Berdiri Bulu Romaku.
0: Oke.
2: Begitu Mas.
1: Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagunya akan dinyanyikan Hetikus Endang, seperti itu.
2: Kita memang menciptakan khusus
1: buat Hetikus Endang,
2: untuk Hetikus Endang, sesuai dengan karakter vokalnya, kenes-kenesnya kan gitu, sesuai dengan kenes-kenesnya. Gak mungkin Heti, ya ada juga di album Berdiri Bulu Romaku yang slow ya, yang slow, yang di satu album dengan Berdiri Bulu Romaku misalkan Secangkir Madu, ya sukses juga itu, sukses juga lagu itu juga meledak juga sukses, tapi di album itu, tetapi tidak sesukses yang berdiri
0: Bulu Romaku.
2: Memang itulah karakternya Heti itu ya seperti itu karakternya.
1: Berdiri ma itu pasti nada itu dipikirin tuh sama Bang ini Asar.
0: Nah ini karena tadi udah diceritain tentang Berdiri Bulu Romaku, pertanyaan dari Bang Benny Jo tadi, kalau bikin lagu lirik dulu apa judul dulu atau nada dulu?
2: Nada dulu. Jadi begini Mas, bikin lagu tuh bermacam-macam ya.
1: Iya betul.
2: Bisa ada yang kita bikin notasinya dulu, ya, atau kita nemu liriknya dulu, atau sekaligus,
0: ya, bisa sekaligus sudah ada ya.
2: Ya, jadi begini dulu tuh, saya anggap buat latihan, makanya saya tadi dari awal saya bilang awalnya saya ya buat belajar sampai kita bikin setiap minggu tuh 5 atau 7 lagu siaran di lagu itu anggap aja hilang, lagu itu udah nggak terpakai, hanya sekedar untuk bagaimana ya saya kalau misalkan saya mau menciptakan lagu yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua. Nah kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Bulu Romaku, saya bikin lagunya insidental gitu. Jadi bareng notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus, kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang. Buang, berarti enggak jadi.
0: Oh gitu ya.
2: Iya, langsung saya buang begitu saja. Udah berarti ini enggak klop. Karena lagu yang biasanya nih, yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati.
0: Oke. Okay.
2: Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja enggak masuk, bagaimana kalau didengerin dengan para pendengar yang lain, kan begitu Mas?
0: Siap.
2: Makanya saya selalu satu set. Waktu bikin Berdiri Burung Rumahku itu satu set itu Mas. Jadi lirik, notasi sama beatnya sudah sekaligus kita.
0: Oh, oke. Okay.
2: Kita kita barengin gitu. Yeah, yeah. Itu sejarahnya.
0: Siap. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kau tercipta dari tulang rusukku. Diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
2: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988.
0: 88.
2: Padahal saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
0: 86. Oh, 86. Okay. Ya.
2: Jadi gini sejarahnya lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama tuh lagu itu. Sudah saya ciptakan itu sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini.
0: Oh.
2: Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya.
0: Ah.
2: Itu juga salah satu

0: saya ketemu Maya Angela. Mm-hmm. Waktu itu ya, ketemu Maya Angela. Kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra itu, sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari produser kan gitu tuh. Yang nemunya ya pada waktu dia main ya, nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, wah kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela,
1: okay,
0: itu pasti cocok.
1: Oh iya.
0: Tetapi
1: iya,
0: waktu
1: iya,
0: itu saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta Dari Tulang Rusukku itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo, Mas.
1: Oh, oke, okay, ya. Siap,
0: nah,
1: siap.
0: Nah, waktu itu bosnya itu Cipta Record itu nekat, kalau orang Jawa bilang ngeyel.
1: Ngeyel.
0: Iya. Terus, udah ini biar dinyanyiin sama Maya Angela saja. Tapi saya nggak yakin. Saya nggak yakin. Ya, dia munculkan solo Maya Angela. Solo. Satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya, Mas ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Itu kurang, ya, kurang,
1: kurang naik ya.
0: Kurang naik lah, kurang ngedorong lah. Ya jalan-jalan tapi biasa nggak ada.
1: Oh, jadi sempat rilis Mbak Maya dulu
0: ya,
1: solo.
0: Solo.
1: Oke.
0: Terus Muklas juga sempat rilis juga solo, solonya juga.
1: Oh, dua lagu yang sama itu.
0: Dua
1: ya?
0: Lagu yang sama sempat dirilis dua-dua, mental, mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop akurat, atau mendingan nanti saya cari aja artis lain aja. Akhirnya Pak Cipta tuh ya udah dikasih duet aja. Ya ini yang saya mau kan itu tuh.
1: Okay.
0: Baru musiknya saya rubah sedikit, musik saya rubah sedikit. Baru kita bikin duet Maya Angela dengan Rano Karno, langsung begitu muncul
1: Maya Angela Safari
0: dengan Muklas Adiputra.
1: Okay.
0: Ya, Muklas begitu Safari, keluar Safari besok paginya wah langsung
1: boom gitu ya.
2: Safari itu Ani Karya ya. Safari.
1: Ani Karya Safari.
0: Oh iya, zaman Ani Karya Safari.
2: Edisut.
1: Ya. Ya. Emang tahu?
2: Tahu, masih kecil itu.
0: Masih kecil. Nah, itu langsung hit juga itu lagu.
1: Betul. Iya. Kau Tercipta Dari Tulang Rusuk.
0: Ya. Baru betul, berhasil versi. Memang itu lagu ini memang di saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan.
1: Oh, karena
0: kan
1: okay,
0: zaman dulu kan enggak ada lagu duet kan jarang sekali.
1: Betul,
0: Mas.
1: Iya, iya, iya, ya, ya, oke.
2: Okay. Alright.
1: Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
2: Oke.
0: Okay. Iya. Kalau Rano Karno Cintaku Tergusur itu pop dangdut ya, saya
1: pop dangdut ya.
0: Pop dangdut. Ya. Rano Karno Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
1: 93 ya.
0: Oke. Okay. 93. Rano Karno.
1: Nah,
2: itu okay, diciptakan.
0: Itu
2: atau rilis?
0: Rilis 93. Ya. Rilis tahun 93 Rano Karno. Gitu tuh. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut.
1: Iya, iya, iya.
0: Yang ngikut
1: ya,
0: yang sebelum-sebelumnya yang
1: betul,
0: sudah.
1: Betul.
0: Ini kan era pop dangdut gitu. Sedangkan era pop dangdut itu tahun 1989 ya, 9. Itu sempat saya menciptakan sebuah lagu, mungkin ya sudah tahu ya kalau yang level-level nostalgianan seperti Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Hedy Diana,
1: Hedy
0: kan,
1: Diana
0: ya, itu kan pertama kali ya,
1: memang
0: pertama kali di Indonesia ini antara genre pop, ya pop dut istilahnya itu.
2: Oh,
0: sukses, ya.
2: Pop dut, kalau dulu sekarang itu namanya hip dut.
1: Iya, ada hip
2: dut ya.
0: Nah, itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul.
2: Berarti Diana, Bang, ya. Bang Benny ini yang mencetus bahwa ada kolaborasi.
0: Kolaborasi. Ya. Nah, karena ya gini Mas, ini kan ada ceritanya dulu, ada ceritanya nanti mempengaruhi
1: okay,
0: dia. Dulu kenapa nih? Jadi kenapa kok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya? Dulu zaman di Glodok Mas, wah ini masih belum
1: enggak ini ya, enggak zaman ini Glodok ya.
0: Kalau
1: ya,
0: zaman di Glodok semua tahu semua itu era tahun 80-an 90 itu tahu semua kan ada di Glodok. Itu pencipta-pencipta lagu pop itu wah di mocok sendiri, nge-group sendiri.
1: Oh, gitu ya?
0: Orang dangdut itu nge-group sendiri.
1: Oh,
0: ya.
1: Oh,
0: gitu. Enggak bisa ketemu. Nah, saya tuh berpikir Mas, ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop, pencipta-pencipta pop ya, sama Mas, termasuk sama orang-orang dangdut, orang pop itu bisa nyatu. Nah, gimana lama itu Mas. Saya pernah nyoba sekali tapi enggak berhasil. Baru yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu.
1: Oke. Okay.
0: Ya tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut.
2: Orang dangdut juga butuh orang pop,
0: termasuk musisinya.
1: Betul. Oh,
0: termasuk
1: siap,
0: musisinya.
1: Siap.
0: Itu baru masuk.
2: Luar biasa.
1: Ini terus, udah ini
0: kita terus, lanjut terus, lagi. Nah, kaitannya sama Cintaku Tergusur dulu ya.
1: Iya.
0: Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno. Rano

0: Rano Karno tahun 93 ya, Rano Karno itu cintaku tergusur ya tahun 93. Nah waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record.
1: Ya. Oh iya iya iya iya.
0: Artis-artisnya JK Record ya toh, banyak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah kebetulan saya punya materi lagu ya itu tadi, saya tuh butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana, tapi yang beda kan gitu loh. Beda-beda, tapi dia mampu di popnya juga bagus yang gitu tuh. Cuman yang tidak terlalu vokal, tidak terlalu kedangdut kan gitu tuh. Nah,
1: okay.
0: Itu. Nah, kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya. Saya bereksperimen ini, cobalah ke perusahaan yang lain. Saya ketemu sama si Rano Karno. Rano Karno kira-kira gimana? Wah, masuk ini sesuai nih karakter lagunya, karena waktu itu saya bikin Cintaku Tergusur dulu itu sebenarnya awal liriknya itu bukan cintaku tergusur, tapi daerahku tergusur zaman dulu, gusur-gusuran.
1: Zaman gusur-gusuran
0: itu DKI dulu ya, zaman gusur-gusuran.
1: Siap.
0: Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke, aduh kalau lagu ini aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah, saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya si Dul waktu itu.
1: Itu mas.
0: Akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno, ya sukses juga.
1: Kita ke Sumatera Barat sudah ya. Ada yang nungguin, ada Bang Rama. Selamat malam Bang Rama.
2: Selamat malam Bung Yudi. Thank you.
3: Sama-sama.
1: Ya,
3: selamat
1: malam.
2: Selamat malam juga buat Bang Benny.
0: Ya, ya, selamat malam.
1: Oh, Rahma. Silakan.
3: Oh, Rahma.
1: Uni Rahma
3: Sumatera Barat.
2: Ya, Sumatera Barat.
1: Siap. Silakan.
2: Ya. Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu ciptanya Bang Benny nih ya.
1: Oke.
2: Okay. Sama nih yang ini nih. Di sini di Bengkutu

0: Bapak ya, ini mewakili kata hati kan. Bener.
1: Iya. Menjiwai.
2: Di radio daerah di sini.
1: Oke, siap. Apa yang mau ditanyakan?
3: Rahma mau nanya apa, Uni Rahma?
2: Iya, pertanyaan sama Bang Wendy gini. Kan biasanya menciptakan lagu buat yang artis-artis yang dipilih nih sama Bang Wendy kan?
3: Betul.
2: Ini kan berdasarkan pembayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta?
1: Oke, duga itu ya.
2: Enggak. Kalau boleh dikasih bocoran berapa?
1: Oh, siap. Ya. Ditunggu ya.
3: Iya.
1: Itu aja.
3: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi? Cukup.
2: Yang kedua, saya masih pingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya. Karena udah lama vakum ya, enggak dengar lagi ciptaannya sekarang gitu.
1: Iya, siap. Ditunggu siap. Nanti lagu-lagunya ya.
3: Tetap stay tune.
2: Salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
3: Ya.
2: Siap. Salam. Saya juga buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
1: Iya, yeah, siap.
2: Ya, boleh salam buat ini ya.
3: Iya.
2: Salam juga RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar, buat grup Ketawaki TV dan Pasar, selalu.
3: Aduh, amin.
2: Terima
3: sama.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad. Selamat
3: halo,
1: malam Pak Ahmad.
3: Malam.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Budi Ismail dengan Mas Agus apa? Ya juga bintang tamu. Selamat malam.
1: Siap.
4: Bang Benny. Ya, saya sangat bangga dan salut pada Bang Benny. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke.
3: Okay. Pertanyaannya?
4: Pertanyaannya begini, pertanyaannya sejak kapan Bang Benny ini menjadi pencipta? Apakah mulai SMP atau tingkat sudah fakultas? Bagaimana cara-cara kita menciptakan lagu? Bagaimana? Apa melalui teratur? Apa puasa dulu?
1: Oke.
4: Dan yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa dari Bung Karno? Bang Rano Karno, mohon maaf, dari Bang Rano Karno.
1: Oh ya. Yeah.
4: Lagu yang
1: ujukan. Siap. Oke.
3: Oke.
4: Salam boleh.
1: Silakan. Ya, tiga orang.
4: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, Benigno, Jadinda, Tete Dinda,
1: siap.
4: Juga Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawati RRI Singaraja dan Jakarta.
1: Oke.
4: Okay. Jakarta.
1: Terima kasih.
4: Terima kasih. Salam NKRI dan salam sehat semuanya.
1: Bye.
4: Ruang rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior. Wah, di RRI Jakarta jarang-jarang nongol, tiba-tiba nongol kembali nih,
3: karena bintang tamu.
0: Bintang tamunya legend banget soalnya. Selamat malam Bu Merpati.
3: Selamat malam Ibu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati.
5: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Benny, buat ya. Bang Tengku juga. Ya.
3: Selamat ya. Malam juga Ibu. Salam kenal. Ya.
1: Pertama-tama,
3: marilah
5: pertama-tama karena saya tunggu ruang rindu, ruang berbagi rindu, nah. Memori lewat lagu.
1: Nah, benar banget. Ya. Siap.
5: Kira-kira Bang Benny ini akankah mengarang lagu lagi buat buat apa penyanyi dia akan datang nih ya di jam sekarang? Kira-kira akan mengarang lagi nggak? Dan siapa kira-kira yang akan dipilih? Misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya? Gitu.
1: Oke.
5: Okay. Nah, atau satu lagi mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
1: Wah, mungkin Yudi Ismail juga
3: atau Tengku Syafiq.
5: Bisa juga. Bang Tengku juga bisa juga. Iya, terus terang Bang Benny ya kan.
1: Okay.
5: Terima kasih banyak.
3: Terima kasih banyak Ibu.
5: Tetap sukses, tetap amin. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati. Baik.
0: Bang kita, Yudi. Nanti kita
3: ya, Bang Yudi apa? Ini kedua kali kalau enggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
1: Kenapa?
3: Dan ini paling banyak penelpon yang
1: luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan udah kita catat pertanyaannya. Kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
3: Oke.
1: Mimpi digigit ular.
3: Jangan di mana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada
1: saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita
1: ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Mari Bang.
0: Silakan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Boven, Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Antikong, Fakfak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksmawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relay-nya.
1: Oke.
0: Gitu. Siap. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh, bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 3440696.
0: Wah, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Ada Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda, Teteh Dinda, Mang.
0: Silakan Teteh Dinda.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail,
1: Safi. Iya, Teteh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Maaf. Iya.
2: Kemarin suara itu di 100% Indonesia Teteh nggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Sapi.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Begitu? Yang lainnya bisa dengar kok.
2: Kedengeran. Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Iya.
1: Pas banget kalau kemarin nggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu Teh?
2: Ya. Tapi tanya dulu lah Yudi. Yo, apa kabare?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Puhaba, Safiq.
1: Habaga, Teh, sehat. Alhamdulillah.
2: Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi sudah dengar, jadi Teteh kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oh, oke, okay. Langsung digoreng ya.
2: Iya,
0: kalau
2: udah dapat bahan, diuleni dulu gitu ya.
0: Silakan, silakan.
2: Diuleni dulu, baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Ya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya. Ya. Apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu bisa bawakan lagu dangdut.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya tadi lupa.
0: Lah.
2: Ya.
0: Lah.
2: Lah,
1: nanti kalau ingat
0: telepon lagi.
2: Jangan. Itu satu lagi apa tadi kok?
0: Iya, ayo dong, banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya, sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja ya.
1: Satu aja dulu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Benny Asar.
3: Iya. Iya, siap.
2: Lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat, jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Benny Asa.
0: Siap, terima kasih Teteh.
2: Teteh mau jumpa, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Oke.
2: Okay. Salam sehat ya untuk Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabirea ada Kakak Manu, Kakak Manu, dan host di RRI Serui. Serui, ada Kakak Simon juga ya.
0: Siap, oke. Okay.
2: Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu, Yudi, Safi,
1: iya,
2: Mas Benny, terima kasih terima kasih banyak, selamat malam, bye bye.
0: Bye. Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam yuk.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori, Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yudi bersama Tengku Syafi.
1: Iya, ya. Malam.
4: Iya, selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam, Pak Ayu.
4: Ya Bang Benny, udah pernah simpel nggak sih buat kalau anak-anak gue di Timur Indonesia, khususnya musisi yang ada di Timur Indonesia.
0: Oke.
4: Tapi saya buat Bang Benny tetap semangat gitu ya. Tapi ada pertanyaan saya lanjutkan gitu ya. Kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Benny tadi, menciptakan terus nanti gak dipakai gitu ya. Idenya montok gitu ya. Terus lirik gak nyambung gitu. Atau udah jadi tapi takut dirilis gitu. Takut dirilis maksudnya. Terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, sebagai seorang Benny sendiri itu seperti apa?
0: Oke.
4: Okay. Gitu ya.
0: Siap.
4: Orang saya agak serak nih.
0: Agak serak ya.
4: Iya.
0: Makasih ya, Ayu.
1: Terima kasih.
4: Iya, soalnya buat Bang Benny tetap semangat, tetap sukses dan saya menyapa kembali Bapak Meninjo, Bapak Bindi, kemudian juga Bapak Ica dari Bone dan semua mendengarkan rilis baru Indonesia. Mantengku sakit Bang Yudi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu, silakan Mas Prabu.
1: Selamat malam Mas Prabu.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkyu.
0: Thank you. Waalaikumsalam, silakan langsung dengan Bang Benny Ashar.
5: Iya, iya. Assalamualaikum Bang Benny Ashar, selama apa Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu juga.
5: Iya,
3: Mas Prabu apa, Batam. Bang,
5: iya,
3: nggih. Sehat-sehat selalu
5: Pak Benny kan Bang. Ya, Bang Benny kan dari Solo. Nah, jadi yang mau ditanyakan dua aja, Bang Benny. Yang pertama, apa masih jadi itu Ketua Persatuan Seniman Seluruh Indonesia? Yang pertama. Terus yang kedua, seorang agent kan, Bang Benny Ashar. Kira-kira ini kan Piala Dunia nih, memprediksi siapa gitu? Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9.
0: Iya,
5: gitu.
0: Siap, oke.
5: Okay. Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril. Di Tanjung Pinang ada Ardian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
0: Siap, terima kasih Pak Prabu.
5: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Halo, dengan siapa ini?
7: Dengan Tawan di Singaraja.
0: Tawan di Singaraja. Silakan, Tawan.
7: Iya, benar sekali. Halo, Bang Yudi. Halo, Mas siapa? Taufik.
1: Safik.
0: Mas Safik. Safik, Tengku Safik.
7: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, Mas. Selamat malam, Mas.
1: Malam.
7: Mas Benny Ashar juga selamat malam.
3: Ya, selamat malam Mas Tawan.
7: Kalau saya sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Benny kan saya kelahiran 86.
0: Oke.
7: Okay. Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis saya masih kecil, tapi sekarang saya masih kecil, cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
0: Oke.
1: Okay. Oke. Okay.
7: Dari Dewi Purwati, terus Gimana Ada Kamu Di Situ Ada Aku dari Hedi Diana kan, dan Bang Benny juga ya.
0: Iya,
1: betul.
7: Iya. Pertanyaan gini, itu kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang tuh dinyanyiin, itu Mas Benny sendiri dapat ini nggak sih?
0: Royalty.
7: Royalty nggak sih Bang Benny? Ya, saya penasaran gitu aja. Soalnya lagu-lagu Laos tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
0: Siap.
1: Siap.
7: Iya. Itu baik aja sih Mas Benny.
0: Terima kasih.
7: Boleh kirim salam sebentar aja?
0: Silakan.
7: Iya, buat kru asik-asik EPI di Pro 1 RRI Singaraja selamat malam, sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
0: Oke,
7: terima kasih. Selamat bertugas.
0: Sama-sama, terima kasih. Tawan. Ini menelpon di sesi ini.
1: Wah, luar biasa.
0: Ada Bang Leman. Ya, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
8: Selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam juga Bang Leman.
8: Ya, saya akan menonton lipet ini Mas Yudi.
0: Oke. Okay. Oke.
8: Pakai topi putih Mas Yudi.
1: Pakai topi.
8: Topinya
0: lebih ke krem sih ya.
8: Iya, pakai baju hitam.
1: Betul.
8: Yang ganteng gitu.
0: Siap.
8: Kasusnya baju oen gitu
0: ya. Iya, silakan pertanyaannya. Bang,
1: pertanyaannya?
8: Pertanyaan begini untuk Bang Benny.
0: Iya.
8: Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
0: Oke, terus?
8: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu? Dan juga untuk Bang Benny, apa namanya itu yang ketiga bang Benny itu lupa tadi yang tanyain.
0: Oke, dua aja berarti ya.
8: Ya itu aja lah Bang Benny. Salam Bang Benny.
0: Siap
8: Bang Yudi. Mas Yudi,
0: siap.
8: Untuk tadi untuk siapa namanya,
1: saya Bang Syafiq
8: Benny Jo.
1: Benny Jo
8: Gaul.
0: Oke,
8: semuanya tampak kecuali.
0: Oke,
1: okay. Leman, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan, Bang Benny Ashar.
3: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
0: Iya.
3: Mbak Tiara dari mana nih? Mbak
0: dari Kendari.
3: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
0: pernah diciptakan lagu ya?
3: Ciptakan lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya, sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
0: bawain lagunya.
3: Saya antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Mukhlas Adiputra. Terus Maya Angela sendiri solonya itu dari duet Mukhlas sendiri. Terus Dewi Purwati, ada Sita Devi,
0: siap
3: ya. Terus ada Riana Andam Dewi, banyak juga nih yang ini, belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan. Begitu tuh masih banyak lagi Mbak gitu.
0: Okay.
3: Kalau ini terus kalau yang untuk pop dudunya ada di sini, ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi, hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba bawain pop dud itu. Karena pada waktu itu kalau nggak modelnya nggak pop dud itu ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis-artis mau nggak mau suka nggak suka kan itu, termasuk termasuk zaman waktu itu ya, termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesak gitu. Ya mau nggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya, sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya, beliau mencoba untuk membuat sendiri, ternyata juga bisa. Dan banyak lagi Mas, banyak.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Berapa banyak lagu yang pernah diciptakan? Kemudian ada nggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang Benny Ashar?
1: Relate sama diri sendiri kan?
0: Iya.
3: Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu mencipta lagu sampai sekarang tuh kan, saya mencipta lagu ya udah ratusan lagu. Bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis, artinya yang kita
1: produksi
3: tapi tidak dirilis kan itu.
0: Oke.
3: Ya, terus
0: ada yang ceritanya lagu yang cerita dari cerita sendiri gitu kali ya.
1: Iya,
3: tapi hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
1: pengalaman
3: dalam kehidupan keseharian saya.
1: Oh, okay. Berarti emang relate.
3: Iya. Relate ya. Ada ya terkait dengan kehidupan saya, atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya. Teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Mm-hmm. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja. Kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati, ya kita buang dulu itu Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan, ya kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya seperti kayak itu. Rata-rata kebanyakan mewakili kata hati.
0: Lagu
3: sederhana, simple, tapi benar-benar gimana ya, lagu itu simple, mewakili kata hati, begitu dengar tuh seolah mewakili kan itu, benar-benar wah ini kejadian benar, nah, seperti itu Mas.
0: Oke. Nah, pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
3: Betul. Jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya? Sebentar ya. Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu. Saya banyak menghasilkan karya-karya dari musik pop yang ngebeat ya, yang versi jenaka maupun yang slow rock ballad istilahnya ya, slow rock ballad itu yang slow-slow terus ke modifikasi. Nah, di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 atau 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan lagu keroncong. Cuma waktu itu kalau saya pikir lagu keroncong, nah pada waktu itu kan bagaimana, kita kan jenuh juga lagu keroncong kok cuman lemes aja kan itu, perengantuan kok enggak semangat
0: perengantuan ya. Gitu ya. Oke.
3: Kok seperti itu, keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja, tapi yang muda-muda ini gimana supaya anak muda itu
1: tergugah.
3: Sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Nah, saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong, saya gabungkan ke dangdut itu. Saya gabungan tadi modifikasi, artinya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya, pop dangdut keroncong,
1: pop dangdut keroncong, dangdut
0: keroncong. Itu siap.
3: Terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dedek Bengek itu. Saya memodifikasi dari lagu keroncong, saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut kan gitu, dicampur ngepop kan gitu no.
0: Oh, jadinya gitu ya. Ya,
3: jadi ada beberapa album yang sukses juga gitu.
0: Siap.
3: Ya, kalau orang Jawa berarti album enggak salah gitu. Rujak jeruk, pipo gendeng, nemplek itu sampai ke Suriname juga, sampai sekarang ini masih gitu juga. Nah, itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
0: Gitu ya. Siap.
3: Sampai Pak Budi, Bang Budi waktu RRI zaman RRI, saya pernah diprotes juga, katanya waduh Mas Ben ini ngerusak pakemnya keroncong loh. Padahal kita nggak ngerusak pakem keroncong,
1: kita bikin baru ya,
3: kita mengembangkan. Kalau soal masalah keroncongnya sendiri ya saya tetap hormat itu keroncongnya, pakemnya, cuman
1: ya pakemnya pasti
3: kita
1: masih
3: kan
1: ada.
3: Mengembangkan bagaimana supaya anak muda itu seneng banget.
0: Itu aja. Uni Rahma,
1: yes.
0: Ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa katanya? Ada hitungannya, beda-beda apa ya memang? Jangan orang biasa sama nggak orang biasa?
1: Kayaknya jangan diomongin di sini.
0: Iya.
1: Nanti terlalu frontal. Nanti bukan apa, semua bingung nanti.
0: Semua bingung nanti ya.
1: Minta lagu.
0: Kemudian Pak Ahmad di Jember.
1: Mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
0: siap mau, di Instagram ya. Atau di Twitter di Instagram, atau di apa gitu ya. Media, ya. Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab. Cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
1: Biasanya ada trik-trik khusus.
3: Tadi pertama saya sudah
0: cerita tentang Hedy Kusendang ya.
3: Mencipta lagu itu cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Mm-hmm. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang kurang sudah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu,
1: yeah.
3: Mm-hmm. Ada yang notasinya, mm-hmm. kan gitu tuh. Nah, terus ada yang bareng juga.
0: Okay.
3: Yang bareng. Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu baik song maupun refren maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa gimana, yeah. kan tadi ada gitu. Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan gitu. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan itu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
1: cara.
3: Gabungan iya, ya. Antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
1: Betul.
3: Antara notasi
1: lirik sama musik.
3: Musik. Ya. Itu sudah jadi kesatuan.
1: Betul.
3: Nah, itu kan
1: package-nya itu.
3: Iya, paketnya itu. Jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin.
0: Oh, siap ya. Kalau
1: mengalir begitu ya, saja mengalir, ya.
0: Tapi jelas nanti dibuka kursus ya. Berarti ya.
3: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini waktu betul. Bikin lagu udah lagunya segini udah langsung ada di kepala gitu.
0: Oh, siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih menyanyikan. Untuk membawakan lagu kalau misalnya yang penyanyi lama siapa, penyanyi baru siapa?
3: Kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah nggak pilih-pilih lagi, nggak pilih deh, mau penyanyi lama, mau penyanyi baru, itu nggak ada masalah. Betul. Bagi saya.
0: Oke, okay. Siap.
3: Gitu mas.
0: Pertanyaan dari Tete Dinda.
1: Ya. Tete
0: Dinda. Ada anggapan bahwa penyanyi pop
1: bisa nyanyi lagu dangdut.
0: Bukan, kebalik, penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop, tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu nggak sih?
1: Iya benar.
3: Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
1: Iya.
3: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
0: Oh, oke.
3: Ini salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah supaya kita tuh bisa
1: menyatukan
3: supaya
1: ya.
3: Supaya kita bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
1: lagu dangdut
3: ya, istilahnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya. Produksinya mesti bawain pop dangdut, mungkin Mas sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau enggak mau ya harus kolaborasi
1: ya. Siap. Karena kelebihan dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang, sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok.
0: Aha.
1: Nah, belum tentu memang enggak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu yang biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
0: Ada cengkok.
1: Nah Bang ya? Benny itu menyatukan
3: merumuskan cengkokan itu. Merumuskan cengkoknya sehingga orang pop itu bisa, betul. Orang dangdut itu bisa, dan di pasar pun di market juga
0: laku.
3: Tembus.
1: Dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
0: Siap. Dangdut. Masih ada beberapa pertanyaan Ayu di Maluku.
1: Iya.
0: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
1: Betul.
0: Wah, ya luar masih biasa tetap loh. Terus sampai saat
1: dari
0: ini gitu.
1: Dari tahun 80-an kan? Nah, ya. Sampai sekarang.
3: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas. Kan itu ya.
1: Siapa Mas Rasa sampai tanya. Akhir Ayu.
0: Namanya juga Ayu
3: oh,
0: di Maluku.
3: Ayu, iya, Mbak Ayu di Maluku. Akhir, jadi kalau seorang seniman itu enggak ada kata pensiun terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa enggak.
1: Sudah jadi darah daging.
3: Iya, jadi sebenarnya mau sekarang aja ini kita lagi siaran begini pun ini
0: udah bikin lagu.
3: Sudah ide
1: sambil ngomong udah.
0: Oh, siap.
3: Jadi lagu.
0: Siap.
3: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan, enggak ada.
0: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa Persatuan Artis Seniman
3: SPSI.
0: SPSI masih ya?
3: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi Mas, dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa berhasil kenapa tidak saya besarkan sekali ya, kan, kan kapasitasnya. Iya. Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, pematung, pemah dan seterusnya itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI kan. Itu Mas, cuman itu aja kalau untuk kaitan dengan organisasi.
0: Oke.
3: Okay. Yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia.
0: Siap.
3: Ini.
0: Wah,
3: aja cuman itu aja.
1: Wah, penting itu.
0: Ada tawan di Singaraja.
1: Iya.
0: Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
1: dapatkah royalti kan?
0: Dapatkah royalti gitu ya? Mm-hmm. Bang Tua jadi saksi.
3: Ya. Yeah.
0: Dan lain sebagainya.
3: Ya, ya kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada, ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai. Tapi kayaknya sekarang sekedang diperbaiki, diperbaiki
1: sistem royalti kita,
3: supaya yang berkeadilan dan semua para seniman itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja, elemen-elemen lain juga punya banyak.
1: Ya mungkin ya, pengisi-pengisi musisinya ya. Ya
3: sebagai pencipta lagunya kan itu.
0: Okay. Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
3: Kalau bikin lagu, maksudnya
1: kayak manual deh.
0: Manual tetap, ya bikin
1: karena
0: lagu ya.
1: Balik lagi kan apa alat musik yang dikuasai?
3: Ya, jadi gini Mas. Tadi kan bicara masalah bikin lagu yang mungkin manual atau digital. Jadi nanti gini. Jabarannya, kalau yang digital itu mungkin sekarang yang dimaksud AI ya kan AI. Itu. Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya pencipta ya manual loh, nggak ada mencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi.
0: Siap.
3: Palsu.
1: Betul.
0: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu ya kan Bang Benny?
3: Iya.
1: Iya. Kayaknya gini Bang Benny.
0: Iya.
1: Abang jangan gitu dong.
0: Siap. Karena saya juga ngefans sama
1: Sita Devi. Ini berarti buat istrinya Bang Benny judulnya.
0: Bang Benny Ashar gitu ya. Kau belahan jiwaku.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya Tengku Syafiq dan tentunya Yudi Ismail serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang
1: luar biasa.
0: Memorable, terus everlasting kalau lagu-lagu lama.
1: Di sini
0: lama,
1: di ya? Bangku tua ini.
0: Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku.
1: Iya.
0: Juga untuk bintang tamunya Bang Benny, semoga ke depan makin sukses. Dari Roy di Banda Aceh ya, salam untuk Arso, Khaira dan Viola di Makassar Sulsel, semoga sehat semua ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih. Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep, mau tanya sama Mas Benny. Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya. Saya ke Bangkalan, malah sudah ke Bangkalan.
0: Bangkalan ya.
2: Madura di Bangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor tinggi. Religi ekspor tinggi masjid Jamin.
1: Agung Sumenep.
0: Keraton yang banyak wisata, wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow.
0: Menarik. Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang tuh. Bang Safik juga barangkali ya.
1: Boleh.
0: Bu Endang S Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
3: Selamat malam. Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan Abang Bang Benny Jo.
1: Iya, malam. Boleh
3: malam,
1: langsung pertanyaannya.
3: Malam tamunya Abang Benny.
1: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
1: Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari
3: ini.
0: Izin
3: aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
0: Aduh, lama.
3: Duper jantungku melayang. Aku memang cinta, berikan aku cinta merdeka. Copot-copot, aduh jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi naik konta, itu janjinya. Album keberapa kak ini Bang Benny Ashar?
2: Ini album kedua setelah Berdiri Puluh Rumahku terus Dak Dik Duk Der gitu. Itu sendang ya.
3: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus. Terus yang ketiga dia suara tenor di bass atau bariton. Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya Bang.
1: Silakan.
3: Ya, untuk forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup Kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Kemudian D3 Akper Sorong, stiker perdana Sorong.
0: Siap.
3: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
1: Dadah.
3: Dan Abang Tengku, sampai ketemu di Jakarta.
0: Siap.
1: Dadah. Wah, ceria sekali.
0: Karena namanya disebut langsung kita angkat ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata ini dia bilang itu punya keterampilan tiga di musik tanah air gitu. Apalagi karya-karyanya seperti King Pop, Edores maupun seniornya Bung Tengku Sardi ini, Anda Matete pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
1: Iya, halo, selamat malam Mas Andi.
0: Saya ada inspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
1: Oh ya, Mega Sylvia.
0: Ya, orang Medan itu. Bung, ya. Kalau ada waktu Bung Yudi tolong di saya.
2: Siap.
0: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
2: Oke. Yeah. Oke. Okay. Okay. Terima kasih Bang Andi.
0: Bung Benny ya, sehar ya. Ya, ya. Proyek-proyek kedepannya.
2: Oke.
0: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang, ada Oma Ana.
3: Halo, Oma Ana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
2: Selamat malam juga.
4: Kok ketawa sih?
2: Iya loh, T-nya hilang soalnya. Iya,
3: selamat malam katanya.
2: Selamat malam.
4: Selamat malam ya. Oke deh. Kemana pasangannya nih Mas Yudi?
2: Nah, Mbak Ita tuh lagi keluar kota. Oh, okay. Maka kita ekspor ini lagi ya. Safik kita import.
3: Import ya. Kalau ekspor
2: dari Bekasi.
4: Iya deh, selamat malam dua-duanya ya. Ya.
2: Oke. Okay.
3: Selamat malam, ya. Oma.
4: Iya. Mau bertanya tuh, tapi kayaknya pertanyaan enggak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
2: Masa
4: gitu,
2: sih?
4: Ya. Iya. Semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
2: Betul. Iya.
4: Iya. Selamat malam Bang Benny. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Kayaknya nggak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh, Bang Benny gitu. Yeah. Semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
2: Iya. Oh, semangat ya. Oke, semangat. Siap, terima kasih.
3: Terima kasih, Om
4: Anas. Oke, terima selamat kasih. Boleh gak kirim salam ya Mas Yudi ya?
2: Boleh, kirim pempek juga boleh.
3: Ih, mau sekali ke kapal selam.
4: Boleh deh, insya Allah kapan-kapan ya Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
2: Aha.
4: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudistira tadi ya.
2: Siap.
4: Terus penyiar-penyiar yang ada di Palembang. Radio RRI Palembang khususnya Pro 1. Selamat iya. Tugas. Dan selamat tugas yang dua-duanya ini.
3: Terima kasih.
4: Yang lagi tugas
2: salam, di Mas Yudi. Oma Ana, salam buat oi. Bang Haris yang somse gituin ya.
4: Oke, nanti diselamin ya. Jangan somse gitu ya.
2: Betul.
4: Enggak boleh somse gitu nanti diomongkan ya. Oke deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu? Berdiri Bulu Romaku atau Dadik Duk Der? Ini nafasnya harus panjang kah dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau ya, apa itu
3: jenis vokal,
2: jenis vokal yang apa itu Bang Benny?
1: Sebenarnya sama kok,
2: sama ya,
1: Berdiri Bulu Romaku, Dadik Duk Der, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya itu. Itu sama kok itu. Ya nyanyinya ya biasa aja.
2: Siap
1: gitu. Cuman ya, karakter okay. Kebetulan karakternya Het itu membawakan lagu
3: agak sopran kan
1: ya, lagu pas kenesnya tuh dapat.
2: Oh,
1: sebenarnya
2: iya,
1: kan melihatnya kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan
2: ya, ya, ya.
1: Itu kan ada kalau kebetulan kalau Jenaka kan harus ada kenes-kenesnya kalau ya. Orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu. Nah, itu dapat banget sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak gitu padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
2: Oke. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya.
3: Boleh.
2: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Ashar. Kita bakal dengerin beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
1: Oh, Kamu Tak Til.
2: Kamu Tak Til. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan. Ya.
1: Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun pertama kali?
2: Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang. Ya.
1: Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini? Bedanya gitu kali ya? Iya.
2: Sebenarnya enggak beda.
1: Enggak beda.
2: Enggak beda. Hanya kita ngikutin kan. Ngikutin sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya, artinya yang milenial lah.
0: Okay.
2: Itu ya kita ngikutin kok, ngikutin apalagi sekarang kan sistem sekarang, kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya, Mas.
0: Kalau
2: sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, Mas.
0: Kuncinya
2: kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang kuncinya kan itu. Sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah sus, tambah 6, tambah 7, ya cuma gitu doang.
1: Mantap, kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
0: Raisa,
1: Yura Yunita, Raisa gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang ya, kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak itu. Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Anak-anak saya ini juga model-modelnya juga begitu nih ya, sekarang.
0: Oke, siap.
2: Ya. Siap. Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu karya yang beda.
1: Yang beda.
2: Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala saya.
0: Ya.
2: Cuman bagaimana kita untuk melahirkan istilahnya kan gitu aja.
1: Tahu ini kita mau
0: sebelum kita ya, tutup kita ini ada
1: dulu,
0: kenapa?
1: Kita tes dulu ini tanda enggak suaranya.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya, kan?
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam, Ruang
1: Selamat
0: Rindu.
1: Malam. Mbak.
3: Bila kudu

0: Selamat malam Benny, ya. Mas Yudi selamat juga malam. Dan Mas siapa lagi?
1: Tengku Safiq.
2: Malam.
1: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan dengan ini, suara seperti ini kira... minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
2: Suaranya udah enak, bisa
1: enak
2: nyanyi
1: banget
2: nih.
1: Loh, bisa nyanyi loh ini.
2: Bagus vokalnya. Vokal ya.
1: Vokalnya bagus ya, Bang ya.
2: Iya. Kira-kira cocok enggak tadi yang dinyanyikannya ya, sebenarnya lagunya Mbak ini?
3: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja.
1: Sama
3: ya,
1: aja.
3: Bagaimana kita mengolahnya aja.
1: Okay.
3: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada ininya.
1: Nah, tapi kalau yang
2: Mbak
1: ini
2: nyanyi cocok enggak lagunya?
3: Karakter vokalnya bagus ya.
2: Iya, cocok enggak lagunya?
1: Karakter vokalnya kalau
3: bagus.
1: Mirip siapa kita karakter
3: kita
1: vokalnya?
3: Ya, ya kalau karakternya ya sama dengan Mbaknya itu tadi.
1: Siapa? Enggak siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa? Cocoknya lagu ini.
2: Lagu ini kalau zaman dulu yang cocok.
3: Karena ya nggak tahu ya Mas ya. Karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu, okay. Ya seperti si A ya si A kan gitu.
1: Oh.
3: Kalau saya nggak begitu senang misalkan, wah suaranya cocok sama si Dewi ya, ini cocok sama si Maya. Nah itu nggak apa-apa.
1: Ini suaranya nggak cocok sama Mbak Maya, nggak cocok.
3: Nah, dia punya warna sendiri Mas.
1: Oh, punya warna sendiri. Ya. Berarti nggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
3: Punya warna sendiri.
2: Punya warna sendiri.
3: Iya.
1: Oh ya udah ditutup teleponnya ya. Oh aduh jangan gitu dong Mbak, jangan ngambek dong.
3: Maksudnya di sini punya warna sendiri. Jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini.
1: Oh.
3: Ini diarahkan ke warna vokalnya seperti ini.
2: Betul. Tapi kan itu zaman dulu, yeah. Bang. Kan kalau zaman sekarang.
0: Kalau begini gimana nih? Kenapa? Aku nyanyi coba saya kalau nyanyi gini.
1: Gimana?
0: Memang suratan kita harus berdua. Bergandeng tangan.
3: Nah, ini aku sudah jelas tahu dari tadi aku sebenarnya sudah tahu Mbaknya ini ya toh.
1: Oh,
3: iya. Sudah tahu ini kan Maya Angela ini. Yeah. Dari tadi aku udah tahu. Coba aku cuma seperti apa.
1: Gitu katanya enggak cocok Mbak Maya ya.
2: Nah, bukan enggak cocok.
3: Iya. Dengan karakternya seperti itu.
1: Mbak Maya terima kasih banyak.
2: Terima kasih sudah hadir.
0: Mas Yudi, Mas Tengku,
2: iya,
0: Mas Benny.
2: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang apa yang pengen diungkapkan
0: ke,
2: dengan Bang
1: Benny? Benny.
2: Ah, ungkapkan apa Benny. Gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
0: Ya terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya takdir. Terus ya apa namanya? Bangku Tua termasuk juga kan saya versi saya sendiri. Terus kita dari Tulang Rusukku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
3: Segalanya Tercipta Untukmu.
1: Bukan main.
3: Sukses juga itu Mas, sukses. Nah, itu tadi yang ditanya tadi penyanyi pop bisa bawain penyanyi dangdut. Ini pembuktian pertama setelah Maya bawain lagu itu. Wah, semua ngikut-ngikut. Maya bisa. Ya akhirnya semua ngikut-ngikut.
1: Siap. Maya apa kabar? Lama enggak ketemu ya?
0: Baik, terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi aku mau tadi barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon, aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
1: Salam juga buat Mbak Etri ya.
2: Ya semoga bisa terus berkarya hadir di industri musik Indonesia Mbak Maya.
0: Amin. Sukses juga buat RRI, tambah semangat,
1: siap.
0: Tambah
1: siap.
0: Maju, tambah tambah luas lagi pendengarnya.
1: Amin. Oke.
2: Okay. Sehat-sehat selalu.
1: Terima kasih Mbak Maya. Salam sehat. Salam sukses sehat. Terus ya.
2: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya, ya kan?
3: Langsung tahu.
1: Oke. Okay. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga Mas Benny Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro 2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro 2 ya. Karena Pro 2 itu ini teenager.
2: Iya. Ya kan memang rati
1: itu. Iya, iya. Di atas saya gitu kan.
2: Iya.
1: Selamat malam Ruang Rindu Indi Bali menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih.
2: Terima kasih Bali.
1: Bang Benny mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua, ketiga ya supaya bisa melanjutkan kebersamaan kan masih banyak lagu-lagunya yang bisa dinikmati.
2: Ya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset. Semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan ya, karya-karya Bang Benny.
3: Sebenarnya sebenarnya hal-hal yang seperti itu ya kalau saya ngomong sendiri kan nggak sedap kan gitu.
2: saya
3: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang ya, lain.
2: Terima kasih
3: saya sendiri.
2: Ya. Terima kasih untuk karya-karya ya, hebatnya dan itu menjadi inspirasi penerus generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Benny.
1: Terima kasih Bang Benny.
3: Baik.
1: Alright. Terima kasih. Terima kasih demikian kebersamaan kita ya, di Ruang Rindu. Betul,
2: saya Tengku Syafiq.
1: Saya Yudi Ismail. Sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depannya di hari Rabu. Ya.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Fira Amalia kembali temani Anda dalam sajian musik dan informasi jelang pukul 12 malam, tentunya dengan informasi-informasi untuk Anda pendengar. Informasi datang dari grup pop legendaris asal Inggris yaitu Take That yang resmi menandai langkah baru mereka di industri musik dengan meluncurkan single terbaru bertajuk Sweet July pada 3 Juli 2026 lalu. Lagu ini pendengar menjadi single kedua dari album studio ke-10 mereka yang dijadwalkan meluncur akhir tahun ini setelah sebelumnya sukses memperkenalkan lagu You're a Superstar pada bulan Maret lalu. Menariknya pendengar, sebelum dirilis secara resmi di platform digital, grup yang kini beranggotakan Gary Barlow, Howard Donald, dan Mark Owen ini telah lebih dulu membawakan Sweet July secara eksklusif di hadapan puluhan ribu penggemar saat menggelar konser The Circus Live 2026 di London Stadium pada 25 Juni silam. Stadion megah tersebut pendengar juga memegang nilai sejarah tersendiri bagi mereka sebagai lokasi penampilan ikonik Take That dalam upacara penutupan Olimpiade London 2012.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Wijaya 80 kembali melanjutkan perjalanan karyanya di tahun 2026 dengan merilis lagu Kenangan. Masih konsisten melanjutkan tradisi glorifikasi patah hati. Lagu ini pendengar membawa sebuah pesan eksplisit tentang bagaimana minuman tidak akan pernah menyelesaikan luka dalam hati. Lagu Kenangan pendengar terinspirasi dari gaya penulisan lagu Jepang yang gamblang. Erickson Jayanto dipercaya sebagai produser tunggal dalam lagu ini. Sentuhan elemen musik khas balada Jepang turut membangun kesan lagu patah hati yang tegas namun tetap sentimental. Hesky Jo sebagai penulis lagu berpendapat bahwa waktu ini adalah waktu yang tepat untuk melepas lagu Kenangan, di mana secara lini masa bulan Juni 2026 adalah tepat setahun sejak lagu Kenangan diperdengarkan dalam beberapa kesempatan panggungnya. Atas antusiasme yang tinggi, Wijaya 80 memutuskan untuk merilis sebuah video klip yang diambil di Jepang pada tahun 2025, di mana Ardito Pramono bertindak sebagai pengarah dan pengunting video, sedangkan Dudi Lisatro menjadi kameramen. Lagu ini pendengar merupakan bagian dari awal perjalanan Wijaya 80, namun sekaligus menjadi sebuah babak baru perjalanan Wijaya 80. Menuju album yang rencananya akan dirilis tahun depan, kini lagu Kenangan mengudara di platform dengar digital yang dapat Anda akses di mana saja.

0: Indonesia adalah negeri yang kaya akan budaya dan tradisi. Bersatu dalam semangat kemerdekaan, mari kita warisi semangat perjuangan pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan jiwa dan raga. Pahlawan kita, pejuang kemerdekaan yang rela berkorban demi Indonesia. Kini, saatnya kita melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan semangat membangun bangsa. Mari kita rayakan Hari Kemerdekaan Indonesia dengan semangat persatuan untuk masa depan yang lebih baik. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Merdeka!
1: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
2: Wow.
1: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang

datang duka, berita duka maksud kami pendengar datang dari dunia musik internasional, di mana penyanyi berbakat asal Inggris Lauren Bennett yang dikenal luas berkat sumbangan suara emasnya dalam lagu hit fenomenal milik LMFAO pada tahun 2011 silam yaitu Party Rock Anthem, dikabarkan meninggal dunia pada usia 37 tahun. Di mana pendengar rekam jejak karir Lauren Bennett sendiri terbilang sangat gemilang ya, di mana lagu Party Rock Anthem yang melambungkan namanya tercatat dalam sejarah sebagai salah satu karya paling sukses sepanjang masa di industri musik dunia. Lagu tersebut pendengar sukses merajai puncak tangga lagu bergengsi Billboard Hot 100 selama 6 minggu berturut-turut pada tahun 2011. Lauren Bennett juga tampil ikonik dalam video musik lagu tersebut yang hingga kini telah mengantongi miliaran kali penayangan di platform YouTube. Dan pendengar, untuk informasi musik ataupun dunia hiburan lainnya juga dapat Anda baca di laman kami www.rri.co.id.

wanita Indonesia, Nike Ardila, sempat membawakan single berjudul Aku Takkan Bersuara karya komposer Malaysia Sari Amri di tahun 1994. Awalnya lagu ini akan dibawakan oleh Era Fazira, tetapi malah menjadi hits besar oleh vokal Nike. Lagu ini juga dikenal dengan judul Suara Hatiku, yang bermakna tentang kesetiaan dan pengabdian pada pasangan. Di dalam album berjudul Duri Telindung dan beredar di negeri jiran Malaysia pada tahun 1994. Lalu kemudian dirilis kembali dalam album berjudul Suara Hatiku pasca kematian sang penyanyi di tahun 1996.

ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

tidak terasa kita sudah sampai di penghujung dari rangkaian Samarinda malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah setia mendengarkan program Mas 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Dan tentunya kami ingatkan kembali untuk memastikan bahwa pintu dan jendela rumah Anda telah terkunci dengan rapat. Dan api kompor telah dimatikan guna menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya Fira Melia pamit dari ruang dengar Anda. Salam sehat selalu, selamat malam, dan sampai jumpa.

0: Kangen suara kampung halaman? Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.
1: Jangan buang waktumu untuk mengeluh. Pada sebuah desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal tersebut terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang ketika itu tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir para penduduk desa menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketika cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama, namun respons yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya, kenapa cendekiawan membacakan cerita lelucon yang sama? Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan tersebut. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat, jika pada lelucon yang sama, kalian bisa bosan dan tak bisa tertawa kembali. Namun, kenapa dengan masalah yang sama, tetap saja bisa membuat kalian menangis? Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Tanpa sadar, kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan kita kerap berfokus terhadap masalah bukan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita.
2: RRI Samarinda Pro 1.
3: Pendengar, kita adalah perahu kokoh yang sanggup menahan beban, terbuat dari kayu terbaik dengan layar gagah menentang angin. Kesejatian kita adalah berlayar mengarungi samudra, menembus badai dan menemukan pantai harapan. Sehebat apapun perahu diciptakan, tidak ada gunanya bila hanya tertambat di dermaga. Dermaga adalah masa lalu kita. Tali penambat itu adalah ketakutan dan penyesalan kita. Jangan buang percuma seluruh daya kekuatan yang dianugerahkan pada kita. Jangan biarkan masa lalu menambat kita di sini. Lepaskan diri kita dari ketakutan dan penyesalan. Berlayarlah, bekerjalah. Yang memisahkan perahu dengan pantai harapan adalah topan badai, gelombang dan batu karang. Yang memisahkan kita dengan keberhasilan adalah masalah yang menantang. Disitulah kesejatian kita teruji. Pendengar, hakikatnya perahu adalah berlayar menembus segala rintangan. Hakikat diri kita adalah berkarya menemukan kebahagiaan.

saudara pendengar. Dengan terdengarnya musik ini, maka dengan demikian selesailah sudah tugas-tugas kami dalam mengantarkan acara-acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Sesaat lagi memancar kami gelombang 246 meter MW, AM 1215 kHz serta FM 97,6 MHz akan segera mengundurkan diri dari udara. Selanjutnya siaran kami dapat Anda dengarkan kembali esok pagi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan siar Vira Amalia mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada dan di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali hadir mengudara mengantarkan berbagai program acara kami sepanjang hari ini. Kami segenap yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari Studio Integrasi Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kembali hadir menyapa Anda di mana saja Anda berada di edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, semoga senantiasa dilimpahkan rahmat ya, dan juga ketabahan, keselamatan, serta keberkahan kepada kita semua, sehingga dapat memulai aktivitas dengan hati yang lapang dan juga penuh optimisme. Dan pendengar, kami akan terus hadir temani Anda dengan beragam informasi, inspirasi, hiburan, serta edukasi yang bermanfaat sepanjang pagi hingga siang nanti. Dan pagi ini pendengar, kami awali dengan sajian musik religi. Tepat pada pukul 5.30, kami akan hadir dalam program Mutiara Pagi yang menghadirkan tausiah bertema Cinta dalam Ketaatan Beribadah bersama Ustadz Haji Muhammad Alwan dari Lembaga Pembinaan dan Pemberdayaan Mualaf MUI Kalimantan Timur. Selanjutnya pendengar, mulai pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan temani Anda melalui Samarinda pagi ini dengan berbagai sajian informasi aktual, inspiratif, dan juga beragam sajian menarik untuk mengawali aktivitas masyarakat kita di Kalimantan Timur. Memasuki pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah pendengar, jangan lewatkan buletin berita pagi daerah yang akan menyajikan rangkuman berita-berita terkini di Samarinda, Kalimantan Timur, serta berbagai perkembangan penting yang perlu kita ketahui. Usai buletin berita pagi, Samarinda pagi ini kembali kami hadirkan hingga pukul 8, di mana nanti kita akan mendengarkan sajian informasi melalui Pro 3 RRI. Setelah itu pendengar, pada pukul 8.30 kami juga akan hadirkan informasi kebencanaan, menyampaikan perkembangan situasi kebencanaan dan informasi kesiapsiagaan dari Pusdalop BPBD Kalimantan Timur. Dan selanjutnya akan ada sajian opini publik Selamat Pagi Kalimantan Timur yang akan mengangkat berbagai isu aktual ya, dan menjadi ruang dialog bersama masyarakat. Pukul 9 waktu Indonesia Tengah pendengar, jangan lewatkan dialog interaktif Halo Kaltim yang pagi ini akan mengangkat tema Sekolah Rakyat untuk Pendidikan Berkeadilan di Kalimantan Timur. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, selamat pagi. Kami sapa dimanapun Anda berada, selamat menikmati seluruh rangkaian program acara kami hanya di Pro 1 RRI Samarinda. Dan kita awali kebersamaan kita pagi ini dengan sajian musik religi. Namun sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dual, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, Kita punya banyak masalah, lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila.

0: Apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11.
1: Jika kalian mendengar iqomah, maka berjalanlah menuju sholat. Namun tetaplah tenang dan khusyuk menuju sholat. Jangan tergesa-gesa. Apa saja yang kalian dapati dari imam, maka ikutilah. Sedangkan yang luput dari kalian, maka sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari.

Barang siapa melaksanakan sholat isya secara berjamaah, maka dia seperti telah melaksanakan sholat separuh malam. Dan barang siapa melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dia seperti telah sholat sepanjang malam. Hadis riwayat Muslim.

Dan sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Daud.

0: dari Studio Integrasi Jalan Miami nomor 8 Samarinda. Pendengar, saat lagi kami akan segera hadir dalam program Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Ya, kami kembali hadir dalam program Mutiara Pagi di edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026, bersama saya rekan siar yang pada ditemani rekan Denny. Pendengar, kami akan hadirkan selama kurang lebih 60 menit ke depan. Dan pada kesempatan pagi ini pendengar, kita akan mendengarkan tausiah dengan tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita ya, yaitu cinta dalam ketaatan beribadah. Ya, sebuah tema yang mengajak kita merenungkan kembali apakah ibadah yang kita lakukan selama ini lahir hanya karena kewajiban semata atau justru tumbuh dari rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengulas ini pendengar, kita akan mendengarkan tausiah bersama narasumber kita yang sudah terhubung melalui telepon WA. Kita sapa beliau. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya pagi hari ini Pak Ustaz?
2: Sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Ya, pendengar, kita bersama narasumber kita Bapak Ustaz Haji Muhammad Alwan, Pengurus Lembaga Pembinaan Mualaf Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur. Dan Anda juga nanti dapat berpartisipasi ya di dua jalur telepon kami serta di pesan singkat untuk jalur WA. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan dulu tausiah pada pagi hari ini terkait tema kita, cinta dalam ketaatan beribadah. Baik Pak Ustadz, bisa disampaikan dulu tausiah kita pada pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi waffaqona lihikmatin dinihil qawim wahadana binurihil amin ila siratihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أما بعد, yang pertama dan utama, mari kita sama-sama mensujudkan hati dan jiwa kita dengan mengingat akan maha kebesaran Allah, mengingat akan maha kekuasaan Allah, dan mengingat akan banyaknya nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah, berbagai nikmat telah kita rasakan saat ini, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kesadaran akan tanggung jawab kita. Semua itu adalah nikmat-nikmat yang harus kita syukuri. Karena dengan kita mensyukuri, nikmat itu akan bertambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau mau mensyukuri nikmatku, maka aku tambah, kata Allah. Tetapi jika engkau mengkufuri, siksaku amat pedih. Para pendengar budiman di mana saja berada, kajian kita pada pagi hari ini tentang cinta dalam ketaatan beribadah. Berbicara masalah cinta tidak akan habis-habisnya, mulai dari Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Cinta adalah lintasan hati untuk keterikatan, keterkaitan kepada sesuatu. yang dengan cinta itu tumbuh motivasi untuk mengagumi, untuk berdedikasi kepada yang dicintai dengan segala pengorbanan ia rela. Berbicara tentang masalah cinta dalam ketaatan beribadah adalah membahas tentang inti daripada perasaan orang yang beriman di dalam menjalankan ketaatan beribadah. Cinta kepada Allah adalah inti dari setiap

ibadah yang didasari cinta akan terasa nikmat. Bukan lagi sebagai satu kewajiban, sebagai beban. Tetapi sebagai satu kebutuhan. Dan ternyata cinta inilah yang di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk tiga hal yang membuat iman seseorang terasa nikmat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari sahabat Anas, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Barang siapa yang mempunyai tiga hal, maka dia akan merasakan lezatnya iman. Yang pertama adalah "Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Ketika Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua adalah cinta seseorang kepada saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah wa iyyakrahu ayyauda fil kufri badaan akoda mimma yakrahu. Artinya apa? Membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan kembali ke dalam neraka. Cinta dalam hal ini membuat seseorang akan terasa nikmatnya iman, sehingga mendorong seseorang untuk melakukan realisasi daripada iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara masalah cinta, Profesor Dr. Haji Yanuar Ilyas dalam kitab kuliah akhlak, beliau membagi tiga tingkatan cinta. Yang pertama adalah mahabbatul adna, cinta rendahan. Yang kedua adalah mahabbatul wustoh, cinta pertengahan. Yang ketiga adalah mahabbatul ula, cinta yang tertinggi. Untuk mahabbatul adna, cinta murahan, adalah sebuah perasaan cinta yang diungkapkan dengan mewujudkan satu tindakan yang di situ tidak berdasarkan daripada nilai-nilai agama itu sendiri. Contoh, anak-anak muda yang sudah pacaran, dia melampiaskan cinta birahinya dengan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Apalagi sampai melakukan tindakan kumpul kebo, ya, di mana tidak terjadi pernikahan secara benar. Sehingga yang terjadi adalah dosa, dosa dan dosa. Karena di situ termasuk mahabbatul adna, cinta rendahan. Yang kedua adalah mahabbatul wustoh, cinta pertengahan, cinta kewajaran, cinta yang diikuti oleh aturan-aturan agama. Karena sesungguhnya manusia ini memang di

0: hiasi oleh cinta dunia. Cinta kepada harta benda, cinta pada anak, cinta pada kendaraan. Yang di dalam Al-Quran, Allah berfirman, surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat 14. Zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minad dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal hars dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dihiasi untuk manusia itu cinta syahwat kepada lain lawan jenisnya, cinta pada anak-anak, keluarga, cinta pada menumpuk harta daripada emas dan perak, cinta pada kendaraan yang pilihan, cinta kepada peternakan, sawah ladang. Tetapi ingat kata Allah, dzalika mataul hayatid dunya, itu semua adalah permainan kehidupan dunia yang sifatnya fata morgana. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah itulah tempat terbaik untuk kembali. Para pendengar yang budiman di mana saja berada, jadi cinta pertengahan adalah cinta yang memang satu naluri yang Allah berikan sebagai basharun, manusia biologis. Wajar kalau dia mempunyai ada rasa cinta yang sifatnya dunia. Namun kecintaannya itu tetap di dalam landasan atau apa real-real agama. Nah, tingkatan yang tertinggi adalah mahabbatul ula. Cinta yang tertinggi adalah ketika seseorang mencurahkan cintanya prioritas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladheena amanu ashaddu hubballillah. Ada sebagian manusia itu yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, ia cintai tandingan-tandingan itu sebagaimana ia mencintai Allah. Walladheena amanu ashaddu hubballillah. Padahal orang yang beriman kecintaannya kepada Allah harus prioritas di atas segala-galanya. Artinya apa? Boleh kita mencintai selain Allah. Dalam hal ini tentunya makhluk. Mencintai sesuatu yang sifatnya dunia yang fana ini. Mencintai jabatan. Mencintai keluarga. Mencintai harta. Tapi ingat, jangan sampai kecintaan kita kepada hal-hal yang sifatnya dunia itu sama kecintaan kita kepada Allah, bahkan melebihi kecintaan kita kepada Allah. Itu yang tidak diperbolehkan. Para pendengar yang budiman, di mana saja berada, yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hierarki seseorang beribadah itu kan ada 4 tingkatan. Yang pertama, tingkatan orang yang beribadah karena terpaksa atau karena dipaksa. Biasanya untuk tingkatan hierarki yang dipaksa ini adalah tingkatan yang pemula. Seperti anak-anak kita paksa untuk berpuasa,
1: dengan ibik-ibik atau apa balasan kelak nanti kalau kamu bisa puasa sampai tengah hari akan mendapatkan hadiah, ketika tambah lagi sampai asar dapat hadiah lagi, atau mungkin kita paksa anak itu untuk berpuasa, atau ketika sholat anak-anak kita absen, yang tidak sholat tidak diabsen akan berpengaruh pada nilai. Ini kan termasuk cara-cara anak dengan tidak secara langsung anak terpaksa atau dipaksa untuk melakukan satu kebajikan. Atau kita sendiri yang sudah dewasa ini bisa jadi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita, kita paksa untuk melakukan sesuatu itu. Katakanlah yang asalnya mungkin malas tidak membaca Al-Quran, kita paksa 1-2 ayat setiap habis sholat, tambah lagi 5 ayat, dan begitu seterusnya. Sehari katakanlah 1 halaman, mungkin bisa jadi 2 halaman. Kita paksa terus untuk melakukan peningkatan. Ketika malam hari kita malas untuk bangun untuk melaksanakan sholat tahajud, kita paksakan diri kita. Supaya apa? Supaya mau melaksanakan ibadah dengan satu peningkatan. Semakin hari semakin baik. Lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka, kan? Demikian ya. Nah, ini tingkatan yang pemula. Ibadah karena terpaksa. Yang kedua, ibadah karena termotivasi sebagai satu kewajiban. Kita tahu sholat itu adalah satu kewajiban. Dalam sehari semalam 5 waktu. Sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Dengan tahu bahwa itu adalah satu kewajiban, kita laksanakan sholat itu dengan baik. Sesuai dengan syarat dan rukunnya. Begitu juga ketika tahu bahwa puasa adalah satu kewajiban. Ketika di bulan Ramadan, maka kita laksanakan puasa itu dengan baik sesuai dengan syarat dan rukunnya. Dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita melaksanakan ibadah itu karena kita tahu bahwa itu ada satu kewajiban. Kalau satu larangan, maka setelah kita tahu bahwa itu ada satu larangan, maka kita tinggalkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, hierarki yang ketiga adalah ibadah sebagai satu kebutuhan. Kita tidak lagi berbicara masalah wajib atau tidaknya. Yang ada dalam diri kita bahwa kita ini sebagai makhluk rohani, sebagai makhluk yang tidak saja berisi raga tapi jiwa, tidak saja fisik tapi juga psikis, tidak saja jasmani tetapi rohani. Sebagai makhluk rohani, kita perlu konsumsi yang sifatnya adalah spiritualitas. Contoh misal sholat, ternyata fisik kita, rohani kita itu perlu asupan konsumsi yang sifatnya rohani. Di antaranya adalah sholat. Maka sholat sebagai kebutuhan rohani kita laksanakan dengan sepenuh hati. Karena memang itu satu kebutuhan. Manusia ini ketika belum sampai adanya satu ajaran agama, dalam hal ini ada agama Islam, sebagai makhluk rohani, dia ingin dekat dengan Tuhannya. Karena tidak didasarkan pada wahyu, maka bisa jadi dia dalam melakukan ritual pendekatan kepada Tuhannya, ya dengan berbagai cara. Misal puasa yang sifatnya adat, tradisi, sampai puasa 3 hari 3 malam. Ada yang puasa masuk di dalam kubur. Itu sebagai upaya manusia mendekatkan dirinya untuk memenuhi kebutuhan rohani. Nah, alhamdulillah Islam sudah apa ada di dalam diri kita, berbagai pencerahan-pencerahan ceramah agama kita ikuti bersama, sehingga di dalam memenuhi kebutuhan rohani ini kita terarah. Nah, yang keempat, hierarki yang tertinggi adalah ibadah didasari karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang budiman, bahwa sesungguhnya manusia ini di dalam aktivitas kesehariannya mempunyai tugas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika manusia menyadari akan tujuan yang mulia dihadirkan oleh Allah di dunia ini adalah untuk beribadah, maka dia akan berusaha dalam hidupnya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah kepada Sang Pencipta, yaitu beribadah. Apa sih ibadah itu? Al-ibadatu hiya at-taqarrubu ilallah bimtisali awamirihi wajtinabi nawahi. Ibadah itu adalah upaya manusia bertakarrub, mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah, dengan jalan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Al-ibadatu hiya khusus wa amun. Ada ibadah yang sifatnya khusus, ada ibadah yang sifatnya umum. Kalau ibadah sifatnya khusus, semua tidak boleh kita lakukan kecuali yang diperintah. Contoh, sholat subuh 2 rakaat. Itu tidak boleh. Mau melaksanakan sholat karena imannya sedang naik, saya sholat subuh 3 rakaat atau 4 rakaat. Karena sifatnya ibadah sifat khusus. Maka kita hanya boleh mencontoh dari apa yang telah pernah dikerjakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita tambah, tidak boleh kita kurang. Nah, yang kedua, ibadah yang sifatnya umum. Untuk ibadah yang sifatnya umum, semua boleh kita lakukan kecuali yang dilarang. Contoh ibadah sifatnya umum, kita berkewajiban untuk mencari nafkah, menjemput rezeki. Nah, perintah ini sifatnya umum. Silakan mau kerja apa saja, yang penting dengan cara yang benar. Artinya semua boleh kita lakukan. Ketika kerja pakai pakaian apa, silakan. Tentu mengikuti aturan-aturan dalam satu lingkungan pekerjaan itu. Tapi yang sifatnya umum, silakan melakukan apa saja selama tidak ada larangan. Nah, dalam rangka kita melaksanakan amanah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa cinta, maka kita harus memahami apa sih hakikat cinta. Apa sih hakikat daripada satu ibadah. Yang pertama, jangan sampai dalam kehidupan di dunia ini kita merasa mempunyai hak milik. Karena sesungguhnya semua yang ada dalam diri kita ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Belasan ayat-ayat Al-Quran bertebaran di berbagai surat yang menjelaskan bahwa dunia dengan segala isinya ini adalah milik Allah. Kita hanya mendapatkan titipan. Yang kedua, hakikat satu ibadah itu kita jangan melakukan semau gue. Kita harus mengikuti aturan-aturan Allah. Karena yang tahu persis masalah kehidupan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, jangan sampai dalam kehidupan dunia ini kita melupakan Allah. Sedetik saja kita lepas dari ingat kepada Allah, dijamin kehidupan kita akan galau, tidak akan merasa tentram. Kata Allah, "Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzangka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Surat Thoha, surat yang ke-20 ayat 124, yang intinya siapa yang bergeser dari zikir mengingat Allah, dijamin hidupnya akan terasa sempit. Dan kelak nanti di yaumul qiyamah akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Barangkali ini sebagai pengantar materi cinta dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk tausiah yang sudah disampaikan, cinta dalam ketaatan beribadah. Pendengar, tadi sudah disampaikan tausiah bersama narasumber kita Bapak Ustadz Haji Muhammad Alwan dari Lembaga Pembinaan Mu'alaf MUI Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur. Dan dua jalur telepon pendengar kami buka untuk Anda. Namun sebelumnya kita akan dengarkan dulu yang lewat berikut ini. Tetap bersama kami.
3: Barang siapa mengutamakan kecintaan Allah atas kecintaan manusia, maka Allah akan melindunginya dari beban gangguan manusia. Hadis riwayat Ad-Dailami. Mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu kewajiban bagi orang-orang beriman. Sebab jelaskan bahwa tidak beriman seseorang di antara kamu sebelum aku lebih dicintainya daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i.

0: Ratu Samarinda.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami sudah buka dua jalur teleponnya untuk Anda di 736566, 743495, dan juga di jalur WhatsApp pesan singkat ya. Jadi untuk Anda yang ingin berpartisipasi melalui jalur WhatsApp bisa melalui pesan singkat. Dan di jalur telepon yang sudah menunggu Pak Ustadz, kita coba sapa. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daud di M Said, silakan ya, Pak Daud.
2: Ini, Pak Daud. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pertanyaan aku begini ya, bila kita di usia senja ini mempelajari ilmu tasawuf, karena kita mencari ilmu tasawuf dalam Al-Quran maupun kumpulan hadis, seberapa ulama memberikan potret gambaran, enggak ada itu ya, cuma memberikan gambaran meriwayatkan zaman Rasulullah, para sahabat itu banyak kumpul di rumah baginda Rasulullah, menunggu baginda Rasulullah itu keluar, apakah ada wahyu lagi yang turun ya. Tapi sekarang ini sosok kita itu mendekatkan diri kepada Allah ini, tidak perlu juga ilmu-ilmu seperti ilmu tasawuf ini. Karena banyak orang yang mempelajari ilmu tasawuf itu, dunianya sudah disanggalkan ini. Dia tidak lagi mau dengar kenaikan kurs dolar sekian, harga minyak sekian, harga sembako sekian, tidak fokus ibadah. Jadi problem juga di rumah tangga ini, kebutuhan-kebutuhan rumah tangga juga ada ya Mas ya. Ini yang menjadi permasalahan juga, karena kita ini di usia senja juga ingin beribadah dengan Allah kan. Karena di hari-hari muda juga kita, Allah menanyakan di mana kau, apakan hari waktu masa muda kamu kan, dipercayakan semua ya Pak. Di usia senja ini kita mau dekat ini, jadi permasalahan juga ya Pak, karena kebutuhan rumah tangga. Bagaimana yang realnya ini Pak Ustaz, apa kita perlu di usia senja ini perlu fokus dengan ibadah-ibadah ini supaya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud yang ada di M Said Samarinda. Satu lagi Pak Ustadz di belakang Pak Daud yang sudah menunggu. Selamat pagi, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum Pak Del.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budiman Arif, silakan Pak.
4: Dengan Pak Ustadz Jabalmu Madel.
1: Dengan Pak Ustadz Haji Muhammad Alwan dari Majelis Ulama Indonesia Kaltim.
4: Baik. Assalamualaikum Pak Ustadz, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Budiman Arif.
1: Ya.
4: Benar sekali Pak Ustadz. Ini ya, sesuatu beban berat kita sebagai makhluknya, makhluknya Tuhan yang namanya manusia, laki-laki atau perempuan, entah bentuknya bagaimana, beda kulit, beda kasta. Yang penting Allah membentuk suatu rencana yang mantap untuk mencipta manusia laki-laki dan perempuan berpasang pasangan, diisi dengan sesuatu iman, iman yang baik, Pak Ustaz. Jadi wujud di balik iman adanya keagamaan, agama, Pak Ustaz. Di sini pertaruhan yang sangat luar biasa, Pak Ustaz. Masalah sesuatu panik-panik kekayaan di bumi ini itu biasa, tidak ada apa-apanya dengan roh masukinya Allah. Yang terpenting genggaman kita manusia itu ya, yang namanya iman, sesuatu iman yang baik, yang bersih, yang suci, maha suci. Allah itu adalah roh maha suci. Dititipkan amanah itu kepada kita sebagai makhluknya manusia lagi, dengan adanya di jagat raya bumi. Begini maksud saya Tuhan, anu Ustaz. Bagaimana peranan manusia yang menggenggam suatu iman amanah dari Allah untuk kita? Saya khawatir Allah itu akan marahkan dibaliknya dunia ini nanti apabila masalah keimanan yang amanah yang diberikan sama dia kita tidak mau, tidak bertanggung jawab dalam hal ini, sehingga semua manusia yang ada di dunia ini bejat semua. Dia akan marah, melecehkan iman masukinya itu. Nah, jadi namanya agama itu rap dengan iman yang baik. Saya Budiman Arif sebagai kedotan mengundang seluruh agama yang ada di dunia untuk bagaimana kita duduk bersama, kita menghormati Allah. Entah kamu agama apa, yang penting kamu arahnya kepada Allah, bukan kepada setan. Ini yang diharapkan Allah, saya rasa begitu. Apapun yang diwujudkan secara degama, secara terkebur oleh manusia, bentuk apapun yang ada di dunia ini, jauh sangat tidak ada apa-apanya dengan bentukan ciptaan Allah. Manusia sering terkebur, sering sombong, sering angkuh, sering egois di hadapan Allah, apapun bentuknya. Ada yang menjual-jual masalah kebesaran Allah untuk kepentingan egois ini, kemudian melecehkan, membunuh, parang, jahat, tipu menipu, licik melicik, korupsi, koruptor, bunuh diri. Ini saya, kita khawatir sebagai manusia, ada rencana apa Allah untuk menciptakan manusia di dunia?
1: Baik, siap.
4: Karena manusia inilah yang dititipkan sesuatu lengkap dan tepat secara akurat, suatu amanat. Setiap manusia menggenggam apa amanah yang diberikan Allah.
1: Oke.
4: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budiman Arif yang juga sudah bergabung. Satu lagi Pak Ustadz yang sudah menunggu, sekaligus nanti kita tanggapi tiga-tiganya Pak Ustadz. Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Padel, Pak Ustadz Awan. Lama aku tidak dengar Pak Ustadz Awan.
1: Baik, silakan Pak Ridwan.
0: Iya, salam sehat ya Pak Ustadz Awan.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Bagaimana kita mahabbah kita terhadap cinta kita beribadah kepada Allah agar konfiden bertahan gitu, karena sifat manusia itu Mas Fadel Faustad kan kita punya sifat was-was wisupi sudurin nas itu. Nah, bagaimana kita menjalankan perintah dan larangan itu agar mahabbah Allah itu kepada kita juga dan mahabbah kita terhadap Allah dan Rasulnya itu konfiden bertahan. Apakah kita hanya minta ridhonya atau kita mau banyak nih dapat beribadah nih, kita hitung-hitung nih ibadah kita gitu kan. Nah, contoh terakhir yang saya tidak panjang, seorang wanita yang tidak beribadah melakukan sesuatu tapi dia memberikan setangkup air lah seperti itu, tapi tercatat di surga, jadi bukan nilainya. Nah, substansi yang ingin saya sampaikan, bagaimana cinta kita, mahabbah kita beribadah kepada Allah itu, apakah kita minta ridhonya atau kita banyaknya kita beribadah, Mas Padel, Pak Ustadz. Karena confident itu kita seperti bencana itu agar kita bertahan confident gitu, karena kita punya sifat was-was wisupi tadi. Terima kasih Mas Padel atas waktunya Pak Ustadz. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan yang ada di Tanah Grogot, Kabupaten Pasir. Baik Pak Ustadz, tiga penelpon kita, ada Pak Daud, ada Pak Budiman Arif, ada Pak Ridwan. Yang pertama Pak Ustadz, dari Pak Daud tadi, katanya tadi kita sudah di usia senja ini ya, dan banyak orang juga banyak yang mempelajari ilmu tasawuf. Tapi pertanyaan dari Pak Daud tadi itu, kira-kira bagaimana Pak Ustadz di usia-usia senja, apakah kita memang sebaiknya fokus pada ibadah atau tetap mendengarkan dan juga mengerjakan hal-hal duniawi Pak Ustadz? Mohon tanggapannya, silakan Pak Ustadz.
5: Iya, terima kasih. Mungkin saya jawab. Keterkaitan Daud dari M. Said, Pak Budiman Arif,
1: iya,
5: dan Pak Ridho.
1: Boleh, silakan sekalian.
5: Iya. Ada tiga kebutuhan manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk rohani. Di mana rohani manusia memerlukan konsumsi sebagaimana fisik kita juga memerlukan konsumsi. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa manusia ini adalah makhluk yang fitrah, di dalam hatinya ada potensi keimanan, mengakui adanya Allah. Wa idza akhadha min bani adam min duhurihim wa syahadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati ama inna kunna an hadza ghafirin. Ketika Tuhanmu mengeluarkan kamu dari tulang sulbi anak keturunan mereka, dan Allah membuat persaksian kepada mereka, alastu bi rabbikum qalu bala. Setiap bayi yang akan lahir, maka di situ dia memberikan jawaban ketika Allah bertanya, alastu bi rabbikum, sebagai pengakuan ketika dia hadir di dunia, dia sudah mengakui bahwa ada yang maha kuasa di balik daripada alam jagat raya ini. Ini manusia sebagai makhluk rohani, dia sangat memerlukan ya siraman-siraman yang sifatnya rohani, spiritualitas. Nah, inti daripada agama itu adalah mengingat Allah dan bersyukur kepadanya. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfur. Ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat padamu, kata Allah. Dan bersyukurlah kepadaku, jangan engkau mengkufur. Dua hal ini sangat penting di dalam kita beragama. Kalau ada orang yang mengakui sebagai orang yang beragama Islam, tetapi tidak memiliki dua dasar ini, selalu ingat kepada Allah dan selalu bersyukur, maka sesungguhnya dia belum beragama. Kalau toh dia mengakui sebagai orang Islam, maka pastikan nilai spiritualitas di dalam dirinya akan mengalami kekeringan. Dan ini yang membuat kegalauan, biarpun dia mengakui sebagai orang Islam. Jadi inti daripada ajaran Islam itu, kita selalu ingat kepada Allah. Tentu ingat kita kepada Allah Tuhan yang pencipta langit, bumi, alam semesta, jagat raya ini, dengan mengikuti aturan-aturan yang sudah Allah sampaikan. Yang kedua adalah bersyukur. Bagaimana kita mau beragama kalau kita tidak mau mensyukuri atas nikmat Allah? Begitu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kamu sekalian dari rahim ibu. Kamu tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa. Allah bekali dengan pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Dengan panca indera, hati rohani dan akal pikiran itu, sebetulnya manusia mampu untuk menyatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi ternyata potensi yang Allah berikan dalam diri manusia yang berupa panca indera, hati, akal itu tidak digunakan dengan baik. Ini yang membuat manusia derajat lebih rendah daripada binatang. Walaqad darakna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Aku siapkan kelak di neraka jahanam itu bahannya terdiri dari jin dan manusia, karena mereka punya akal pikiran tidak digunakan dengan baik. Mereka punya hati nurani, tidak digunakan hati nuraninya dengan baik.
0: Mereka punya panca indera, pendengaran, penglihatan, tetapi tidak digunakan dengan baik. Inti daripada kerusakan di bunga bumi ini ketika manusia tidak menggunakan akal pikirannya dan hati nuraninya dengan baik. Jadi ini yang pertama, kebutuhan yang sifatnya rohani. Yang kedua, manusia sebagai makhluk biologis, Allah bekali ada rasa cinta yang sifatnya dunia. Ada emosi, ada perasaan sedih. Manusia perlu istirahat. Manusia ada keinginan untuk mengembangkan keturunan. Cinta dunia, cinta jabatan, itu semua adalah zuina linnas hubbus syahwat. Memang Allah berikan hiasan bagi manusia untuk mencintai halnya sifatnya dunia. Yang kedua adalah kebutuhan manusia sebagai makhluk biologis. Tidak bisa kita tinggalkan. Meskipun kita ingin dekat dengan Allah, nilai-nilai biologis di dalam diri kita tidak bisa kita hilangkan. Kan dulu ada ceritanya seorang yang silaturahim dengan Rasulullah, kemudian dia sebelum menemui Rasul ketemu dengan istri beliau. Para sahabat ini menyampaikan komitmennya, saya tidak akan nikah supaya saya bisa konsentrasi dalam beribadah. Saya tidak akan saya akan puasa terus. Saya akan sholat terus. Apa kata Nabi? Kamu boleh sholat, boleh puasa, boleh melakukan takarruf kepada Allah, tetapi nilai-nilai kemanusiaan kamu sebagai makhluk biologis jangan engkau lepaskan dalam diri kamu. Kamu itu punya nafsu. Nafsu itu bukan dihilangkan dalam diri kita, tetapi bagaimana supaya kita kendalikan. Karena sesungguhnya nafsu inilah yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Kan di satu sisi kita mendapatkan tugas beribadah kepada Allah. Di satu sisi kita menjadi khalifah, kepanjangan tangan daripada kuasaan Allah. Dua fungsi ini harus kita laksanakan. Ibadah sekaligus sebagai khalifah di muka bumi. Kalau kita pisah antara ibadah dan kekhalifahan kita di muka bumi, ini yang membuat manusia ini melakukan pelanggaran-pelanggaran, termasuk korupsi, tidak melakukan amanah, hanya janji-janji saja ketika waktu pilek, iya, pemilihan legislatif atau ketika pemilihan kepala daerah, masyarakat hanya dicekoki dengan janji-janji, dan begitu sampai ke atas seringkali lupa dengan janjinya. Nah, ini semua akan bisa ketika manusia yang pertama ingat tujuan dihadirkan dunianya adalah untuk beribadah. Manusia punya rohani, punya sisi psikis, punya jiwa yang perlu diberi konsumsi, tentunya dengan cara agama. Dan manusia sebagai makhluk biologis tidak bisa dilepaskan ada rasa cinta kepada dunia, tetapi harus kita kendalikan hawa nafsu. Yang terakhir, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Di dalam masjid tidak keluar dengan alasan ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, sementara tugas dan kewajiban dia sebagai makhluk sosial di situ harus menjaga lingkungannya, ikut serta bagaimana supaya lingkungan di sekitar tempat tinggal dia bersih dari segala kotoran-kotoran yang sifatnya fisik maupun kotoran-kotoran yang mengganggu ketenangan. Jangan sampai
6: kita asik sholat sementara di dekat kita sholat di situ ada tempat perjudian, kita biarkan. Orang yang hanya fokus pada ibadah pribadi dengan tidak memperdulikan lingkungan sosial, maka sesungguhnya dia tertipu oleh spiritualitas pribadi, dan ini tidak dibenarkan di dalam agama. Islam itu adalah agama yang peduli kepada selingkungannya. Tidakkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain, bukan hanya mementingkan diri sendiri. Yang penting dia bisa beribadah, sementara lingkungannya kacau balau, terjadi banyak korupsi, pelanggaran-pelanggaran norma agama, norma sosial. Maka sekali lagi, jawaban dari ketiga penanya tadi, tiga kebutuhan pokok ini harus kita penuhi. Yang pertama adalah kebutuhan rohani, tetap kita isi supaya tidak terjadi kekeringan spiritualitas di dalam diri kita. Sebagai makhluk sosial, sebagai makhluk biologis, tetap kita lakukan, bukan menghilangkan kebutuhan-kebutuhan biologis. Dan yang terakhir, kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial adalah ikut bertanggung jawab tentang ketentraman yang ada di lingkungan kita masing-masing. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Jadi ini adalah suatu rangkaian atau satu kesatuan ya, kebutuhan yang seperti yang disampaikan oleh Pak Daud tadi ya. Jadi kita tidak hanya membutuhkan kebutuhan rohani, tapi kita juga membutuhkan kebutuhan biologis dan juga sebagai makhluk sosial. Baik Pak Ustadz, tadi masih ada satu Pak Ustadz, mungkin bisa diberikan suatu pesan atau tip bagaimana menggenggam suatu amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita agar kita bisa tetap berjalan atau berpegang teguh pada amanah-amanah tersebut. Bisa disampaikan, ditanggapi secara singkat Pak Ustadz?
6: Iya, kita dihadirkan di dunia mendapatkan amanah. Di satu sisi kita berkewajiban untuk beribadah, di satu sisi kita mendapatkan amanah untuk apa, ikut serta memakmurkan di dunia ini. Maka kita sebagai orang yang beriman menyadari bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini tentu akan tetap bertanggung jawab di hadapan Allah. Karena itu berbuat yang terbaik adalah suatu kewajiban. Allah menilai bukan dari segi kuantitas banyaknya amalan karya yang kita lakukan, tapi Allah melihat kualitas daripada karya ibadah yang kita lakukan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang dilihat oleh Allah adalah bukan kuantitas, tetapi kualitas daripada suatu amalan yang kita lakukan. Dengan demikian, kita insya Allah bisa menjaga amanah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini yang bisa kita
1: katakan. Baik Pak Ustadz, di segmen akhir sebagai kesimpulan dari tausiah pada pagi hari ini, agar mengingatkan kita kembali, terutama untuk para pendengar kita yang mungkin baru bergabung, dari makna cinta dalam ketaatan beribadah, silakan sekaligus ditutup dengan dua Pak Ustadz, silakan Pak.
6: Iya, ibadah yang didasari cinta akan terasa nikmat, bukan lagi sebagai satu beban. Cinta kepada Allah adalah satu kewajiban sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cinta, insya Allah semua akan indah. Dan mari kita tutup dengan sama-sama kita berdoa.
5: Allahumma ja'al istiman hada wa rahmah wa kirokona ba'dahu istirahat rahmah. Ya Allah, jadikan pertemuan kami di pagi hari ini pertemuan yang membawa rahmat, dan jadikanlah perpisahan kami sesudah ini perpisahan yang membawa rahmat pula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustaz untuk tausiah pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan kita sekaligus menjadi pengingat bahwa ibadah bukan sekedar kewajiban yang menggugurkan tanggung jawab, tetapi juga merupakan ungkapan cinta seorang hamba kepada Rabb-nya. Sehat selalu bersama keluarga Pak Ustaz selama menjalankan aktivitas hari ini. Mohon izin pamit Pak Ustaz. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, demikian sajian tausiah Mutiara Pagi di edisi hari ini Kamis 9 Juli 2026. Saya Padil dan rekan Denny ucap terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat pagi dimanapun Anda berada. Ya mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan serta semangat untuk memulai aktivitas di hari ini, Kamis yang penuh berkah ini. Kami hadir pendengar di rangkaian Samarinda pagi ini pendengar. Dan mentari pagi kembali akan menyapa kita dan seluruh masyarakat kita di Benua Hitam Kalimantan Timur ya. Pagi ini menjadi kesempatan baru yang dititipkan kepada kita. Ya, kesempatan untuk memperbaiki langkah ya. Menyelesaikan tugas yang mungkin kemarin belum tuntas, sekaligus juga membuka lembaran baru dengan hati yang lebih optimis. Ya, pendengar perusahaan dari Samarinda, untuk Anda yang sedang bersiap-siap berangkat ke kantor, menuju sekolah, ke kampus, ke pasar, ke sawah, ke pelabuhan, atau mungkin ke rumah sakit, ke tempat usaha, ataupun sudah berada di balik kemudi kendaraan Anda, kami dari Pro 1 RRI Samarinda khususnya mengucapkan selamat beraktivitas. Semoga perjalanan Anda semuanya aman, pekerjaan Anda dipermudah, rezeki dilancarkan, dan setiap ikhtiar kita hari ini membawa berkat. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga dan masyarakat. Baik pendengar, kami hadir di rangkaian Samarinda pagi ini dengan informasi-informasi yang aktual kami hadirkan untuk Anda, temani Anda yang akan memulai aktivitas.

0: berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat pagi, kembali kami sapa Anda di suasana pagi hari ini. Kota Samarinda sudah begitu cukup cerah ya, dan aktivitas masyarakat kita juga tampak sudah mulai. Dan sebagai informasi penting untuk Anda pendengar, khususnya yang akan beraktivitas hari ini di luar ruangan atau mungkin di pesisir dan para nelayan kita, terkait untuk perakiran cuaca kita di wilayah Kalimantan Timur dan juga di benua Etam ya. Dan sebagai informasi awal, untuk informasi perakiran cuaca di Kalimantan khususnya yang sudah dirilis oleh BMKG yang menyampaikan perakiran cuaca di ibu kota provinsi se-Indonesia pada edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Untuk wilayah Kalimantan diperkirakan Pontianak, Banjarmasin dan Samarinda berawan tebal, Palangkaraya berawan, Tanjung Selor hujan disertai petir. Untuk lebih lengkapnya pendengar, perakiran cuaca kita pada pagi hari ini, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika juga sudah merilis perakiran cuaca untuk sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Dan secara umum, sebagian besar wilayah diperkirakan mengalami cuaca berawan, sementara beberapa daerah berpotensi cerah berawan. Untuk kerinciannya pendengar, di Kabupaten Pasir ini diperkirakan kondisi cuaca berawan, lalu Kabupaten Kutai Kartanegara juga cuaca berawan, Kabupaten Berau berawan, kemudian beralih ke Kutai Barat juga berawan, Kutai Timur berawan, Penajam Pasir Utara berawan, Mahakam Ulu cerah berawan, di Kota Balikpapan berawan, kemudian Kota Samarinda cerah berawan, Kota Bontang berawan. Dan ini menjadi himbauan kepada masyarakat kita agar tetap waspada ya, meski mayoritas wilayah diprediksi berawan hingga cerah berawan, masyarakat tetap diimbau mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan maupun yang hendak melakukan perjalanan. Dan BMKG juga menghimbau masyarakat untuk terus memantau pembaruan informasi cuaca melalui kanal resmi agar dapat mengantisipasi potensi perubahan kondisi atmosfer. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi lainnya sambil menunggu Anda juga yang akan berbagi informasi, kami masih akan hadirkan. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pendidikan semakin mahal. Biaya pengobatan kesehatan semakin fantastis. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita meningkat. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita juga meningkat. Dan ini adalah dampak dari inflasi yang kita rasakan sekarang. Inflasi yang tinggi berdampak pada setiap aspek kehidupan kita. Namun, apakah kita benar-benar memahami dampaknya dan bagaimana cara menghadapinya? Dari biaya belanja sehari-hari hingga tabungan kita berpengaruh pada inflasi. Inflasi bukan hanya masalah ekonomi, ini mempengaruhi kesejahteraan. Pertimbangkan untuk meningkatkan keterampilan melalui peluang karir dan pendapatan. Hal ini bisa membantu mengimbangi efek inflasi. Dengan perencanaan bijaksana dan tindakan yang tepat, hadapi inflasi untuk kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi, edisi Kamis 9 Juli 2026.
2: Catatan sih ada beberapa catatan kaitannya dengan kegiatan-kegiatan jalan konstruksi. Ya, tentunya kita sudah kasih masukan kepada manajernya, pimpinannya di sini.
3: Sangat berdampak ya, terutama di kami ojol, karena kalau biasanya pagi rame orderan, ini agak lama sekali, terasa beda sekali dari pengaruh juga ke penghasilan kami.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, M. Padel. Selamat pagi. Pemerintah Kota Samarinda memastikan kesiapan operasional sekolah rakyat permanen di Kecamatan Palaran terus dimatangkan menjelang dimulainya masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada 14 Juli 2026. Kita simak laporan Julfikar Ali.
4: Pemerintah Kota Samarinda bersama Kementerian Sosial meninjau kesiapan gedung sekolah rakyat permanen di Jalan Stadion Utama, Kecamatan Palaran pada Rabu 8 Juli 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana utama siap digunakan saat pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Juli mendatang. Wakil Wali Kota Samarinda, Saifuddin Zuhri, mengatakan, progres pembangunan terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun masih terdapat sejumlah pekerjaan penyelesaian. Pemerintah Kota meminta seluruh pihak terkait mempercepat penyelesaian fasilitas agar seluruh kebutuhan operasional sekolah dapat terpenuhi sebelum hari pertama kegiatan belajar.
2: Catatan sih ada beberapa catatan kaitannya dengan kegiatan-kegiatan kerjaan konstruksi. Ya, tentunya kita sudah kasih masukan kepada manajernya, pimpinannya di sini, gimana untuk kegiatan itu, antara lain gedung-gedung yang bangunan-bangunan yang belum rapi untuk dirapikan, dan yang belum connect segera untuk dikonek karena MPLS hadir tanggal 14, hanya tinggal 6 hari lagi, dan ini tidak mudah. Karena apa? Karena kegiatan ini adalah kegiatan kebanyakan kegiatan sipil.
4: Menurut Saifuddin, sekolah rakyat permanen merupakan wujud dukungan pemerintah pusat dalam memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan sumber daya manusia. Ia berharap keberadaan sekolah tersebut dapat menjadi percontohan bagi daerah lain di Kalimantan Timur karena menjadi sekolah rakyat permanen pertama di provinsi ini. Wakil Wali Kota Samarinda juga mengapresiasi kolaborasi antara Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Kota Samarinda, serta seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam percepatan pembangunan. Sinergi lintas instansi tersebut diharapkan mampu menghadirkan layanan pendidikan yang layak dan berkualitas bagi para peserta didik. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Masa libur sekolah yang dinanti para siswa ternyata membawa dampak ganda bagi kesejahteraan para pengemudi ojek online. Saat sekolah libur, rutinitas harian ojol ikut berubah dan mempengaruhi pendapatan mereka. Selengkapnya disampaikan Apriani Guntur.
5: Masa libur sekolah yang dinanti para siswa ternyata membawa dampak ganda bagi kesejahteraan para pengemudi ojek online. Saat sekolah libur, rutinitas harian ojol ikut berubah. Pendapatan pengemudi ojek online atau ojol sering berfluktuasi secara signifikan selama masa libur sekolah. Berkurangnya aktivitas antar jemput pelajar mengakibatkan penurunan orderan harian. Salah satu ojol di Kota Balikpapan, Muhammad Samsi Arifin, merasakan dampak langsung selama libur. Ia pun menceritakan bahwa selama libur sekolah ada penurunan pendapatan.
3: Sangat berdampak ya, terutama di kami ojol. Karena kalau biasanya pagi rame orderan, ini agak lama sekali. Terasa beda sekali dari pengaruh juga ke penghasilan kami. Hampir 50%-an. Karena kalau kami on beat pagi itu penumpang semua, ya anak-anak sekolah itu.
5: Banyak driver ojol terpaksa gigit jari karena hilangnya pesanan rutin antar jemput anak sekolah. Pendapatan harian mereka anjlok hingga puluhan persen. Ironinya, di tengah penurunan pendapatan ini, kewajiban harian seperti sewa kendaraan, cicilan, dan kebutuhan makan keluarga terus berjalan.
3: Kalau sekarang mungkin cuma pekerja aja itu 1-2. Mayoritas memang anak-anak sekolah. Melihat kondisi sekarang berat sekali dengan kenaikan apa? Pertama pengaruh juga ternyata kepada kami. Jadi orang nggak keluar kalau nggak benar-benar perlu. Kalau anak sekolah kan pasti keluar tuh pastinya. Nah itu dampaknya sih itu sih terasa.
5: Situasi ini kembali menyoroti pentingnya jaring pengaman sosial bagi pekerja sektor informal seperti ojol. Tanpa adanya tunjangan atau kepastian pendapatan tetap, mereka sangat rentan jatuh ke dalam garis kemiskinan saat terjadi perubahan pola aktivitas masyarakat. Kehadiran negara mutlak diperlukan untuk memastikan kesejahteraan sosial mereka tidak terabaikan dalam situasi apapun.
3: Kayaknya ya banyak sekali, karena di jalan resiko kecelakaan pasti. Sedihnya kalau seperti sekarang dah, kalau liburan terasa sekali dampaknya, penghasilan bisa berkurang sampai 50%. Jadi untuk mengakalinya biasa kami on pit lebih lama.
5: Hal senada disampaikan ojol lainnya, Hadi, mengeluhkan pendapatan yang kurang sedang kebutuhan hari-hari tinggi serta harga bahan bakar untuk kendaraan bekerja naik.
6: Sosial sekarang anak sekolah libur jadi kurang, terlalu kurang. Apalagi dengan kondisi sekarang ya, harga BBM udah naik, untuk ini sendiri masih tetap, gitu. Jadi agak berkurang lah yang jelas untuk
5: pemerintah melalui kementerian terkait dan pemerintah daerah didesak untuk memikirkan skema bantuan khusus atau subsidi operasional saat musim libur panjang tiba. Dialog terbuka antar aplikator, perwakilan driver, dan pembuat kebijakan harus segera direalisasikan untuk mencari solusi jangka panjang. Kita semua berharap kesejahteraan setiap elemen pekerja dapat benar-benar merata dan diperhatikan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
0: Kenaikan tarif angkutan rute Balikpapan Samarinda dikeluhkan penumpang melalui program Halo RRI. Warga Samarinda meminta pemerintah memastikan kenaikan tarif sesuai aturan serta menghadirkan pilihan angkutan umum yang lebih terjangkau dari kawasan pelabuhan. Berikut laporan Deni Kartikasari.
7: Sejumlah penumpang mengeluhkan kenaikan tarif angkutan rute Balikpapan menuju Samarinda dari Rp150.000 menjadi Rp200.000. Keluhan tersebut disampaikan Daud, warga Samarinda, saat mengikuti program Halo RRI kemarin, Rabu 8 Juli 2026. Menurut Daud, kenaikan tarif dinilai cukup memberatkan masyarakat yang rutin menggunakan angkutan tersebut. Ia mempertanyakan apakah penyesuaian tarif telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta meminta adanya pengawasan dari instansi terkait. Selain itu, Daud juga berharap pemerintah dapat menghadirkan layanan angkutan umum yang lebih terjangkau dari kawasan Pelabuhan Semayang Balikpapan menuju Samarinda, sehingga masyarakat memiliki pilihan transportasi dengan biaya yang lebih ekonomis.
8: Dengan naiknya BBM itu, karena penumpang itu mengeluhkan tarif angkutan ini. Iya, kan? Iya. Dari Samarinda ke Balikpapan itu ke Pelabuhan Semayang itu, keluarnya Rp150.000, Mbak. Sekarang naik Rp200.000, ya. Memberatkan para penumpang, Mbak. Oleh pemerintah, kita punya pemerintah, mungkin perhubungan mendirikan bus-bus ini yang murah, ya.
7: Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari instansi yang berwenang mengenai dasar penyesuaian tarif maupun rencana penyediaan angkutan umum alternatif bagi penumpang di jalur Balikpapan menuju Samarinda. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Kasus stunting yang masih tinggi di hulu dan pesisir mendorong pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengandalkan pangan lokal sebagai senjata utama perbaikan gizi keluarga berkelanjutan. Berikut laporan Rizky Multianata.
9: Kasus stunting di Kabupaten Kutai Kartanegara masih tersebar di seluruh kecamatan, namun wilayah dengan angka stunting tertinggi masih berada di kawasan hulu dan pesisir, seperti di Kecamatan Morawis, Moramuntai, dan Kenohan. Pemerintah daerah terus melakukan berbagai intervensi untuk menekan angka stunting di wilayah-wilayah tersebut. Intervensi yang dilakukan meliputi gerakan pengukuran balita secara serentak, pemberian makanan bergizi gratis kepada balita, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, serta pendampingan keluarga berisiko stunting, yang langkah tersebut juga diperkuat dengan edukasi pemanfaatan pangan lokal yang mudah dijangkau masyarakat. Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kutai Kartanegara Heti Sri Tustiani kepada RRI di Samarinda mengatakan, edukasi kepada petani dan kelompok dasawisma menjadi bagian penting dalam mendorong pemenuhan gizi keluarga berbasis pangan lokal.
10: Turunan angka stunting kami berikan sosialisasi dan edukasi kepada pecandu-pecandu dan ibu-ibu dasawisma setempat, di mana dengan pangan lokal yang ada di sekitar bisa menurunkan angka stunting dan daripada dasawisma-dasawisma yang ada di desa-desa. Dan itu kami erat sekali hubungannya dengan PKK Kabupaten Kutai Kartanegara.
9: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara menilai pemanfaatan pangan lokal menjadi strategi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Melalui kolaborasi bersama dengan PKK, dasawisma, petani, dan tenaga kesehatan, pemerintah Kukar berharap keluarga semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan gizi, sekaligus mempercepat penurunan angka stunting, terutama di wilayah ulu pesisir yang masih menjadi prioritas penanganan. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga menegaskan penanganan stunting memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dengan memanfaatkan potensi pangan lokal dan memperkuat kolaborasi lintas sektor yang diharapkan semakin banyak anak di Kutai Kartanegara tumbuh sehat, bahkan bergizi dan bebas dari stunting. RRI Rizky Multianta melaporkan.
0: Subdit 1 Ditres Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Timur menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu jaringan antar kelompok di wilayah Kota Bontang. Kita simak laporan Apriani Guntur.
11: Polda Kaltim berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu jaringan antar kelompok di wilayah Kota Bontang. Operasi tangkap tangan maraton di tiga lokasi berbeda ini berawal dari laporan masyarakat pesisir yang mencurigakan. Dari total 7 orang yang diamankan, 3 diantaranya resmi ditetapkan sebagai tersangka. Direktur Reserse Narkoba Polda Kaltim Kombes Pol Romilus Tamtelahitu mengatakan dengan total barang bukti 10,86 gram sabu, sementara 4 orang lainnya yang berstatus pengguna diwajibkan jalani rehabilitasi medis.
12: Berawal dari informasi yang didapat oleh tim penyidik bahwa di Bontang ada informasi akhirnya mencurigakan, dan kemudian didapatlah informasi berada di daerah Tanjung Laut Bontang yang itu di pesisir pantai itu atau di pesisir laut lah. Nah, dari situ kemudian akhirnya menuju ke titik lokasi yang sudah diidentifikasi oleh penyidik sejak awal tim Opsal. Setelah itu didapati bahwa target dengan inisial SAH ini berada di kos-kosan. Setelah masuk ke dalam kos-kosan, kemudian pelaku berusaha untuk kabur, ya kan? Dan kemudian dia segera melempar barang buktinya itu sabu itu ke atas genteng. Nah, akhirnya dikejar oleh petugas, diamankan, dan kemudian
11: ketiga tersangka utama kini ditahan di Mapolda Kaltim dan dijerat pasal berlapis terkait Undang-Undang Narkotika dan Penyesuaian Pidana Terbaru. Polisi kini masih melakukan pengembangan kasus untuk memburu bandar besar berinisial ANC. RRI Samarinda, Fandi melaporkan.
0: Aparat kepolisian bergerak cepat mengungkap kasus penikaman terhadap seorang penjual es teh di Samarinda. Kurang dari 24 jam setelah kejadian, pelaku berhasil diamankan dan kini menjalani proses hukum. Kita simak laporan Sela Depa.
13: Kurang dari 24 jam setelah penikaman terhadap seorang penjual es teh di Jalan Siti Aisyah, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu pada Senin 6 Juli kemarin, polisi berhasil menangkap pelaku berinisial AM. Saat ini, pelaku telah diamankan untuk menjalani proses hukum. Hal itu diungkapkan Kasat Reskrim Polresta Samarinda, Kompol Rahmat Aribowo, yang membenarkan pelaku telah diamankan pada malam yang sama setelah dilakukan penyelidikan dengan jajaran Polsek Samarinda Ulu. Rahmat mengatakan pelaku ditangkap kurang dari 2 jam setelah penikaman yang terjadi pada pukul 8 malam.
14: Alhamdulillah, Polsek dan Jatanras telah berhasil mengamankan pelaku berinisial AM, nilai AM, kemudian barang buktinya sudah kami amankan dan sekarang sedang kami proses di Polsek Samarinda. Pelaku diamankan di rumah omnya di jalan
15: Revolusi
14: M. Said, sejak takwa
16: kelompok. Motifnya apa?
14: Motifnya sakit hati terhadap korban, karena rasa cemburu atau sakit hati.
13: Sementara itu, korban yang mengalami luka tusuk di bagian dada dan punggung masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Dirgahayu Samarinda. Adapun sebelumnya penikaman terjadi saat korban sedang berada di tempatnya berjualan es teh. Usai melakukan aksinya, pelaku pun sempat melarikan diri sebelum akhirnya berhasil diringkus aparat kepolisian. Polisi pun kini masih terus mendalami kasus tersebut, termasuk melengkapi alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi. RRI Samarinda, Sela Deva, melaporkan.
0: Di tengah kepungan aktivitas tambang batubara di Kabupaten Kutai Timur, masih ada satu desa yang berupaya mempertahankan hutan alaminya. Desa Tebangan Lembak, salah satu desa tertua di Kutai Timur, membentuk lembaga pengelola hutan desa untuk menjaga kawasan hutan dari ancaman perambahan. Informasi selengkapnya terangkum dalam fokus wawancara bersama reporter Yovanda.
15: Salam Lestari pendengar setia Radio Republik Indonesia. Saat ini saya melaporkan langsung dari Desa Tebangan Lembak yang berada di Kabupaten Kutai Timur. Desa ini merupakan salah satu desa istimewa karena memiliki lembaga pengelolaan hutan desa. Oke, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak.
17: Saya dengan saya sendiri, Bapak Umay.
15: Bapak Umay selaku
17: anggota LPHD Dulun Batu Mate, Desa Tebangan Lembak.
15: Baik, oke Bapak, kita sambil jalan. Oke, Bapak bisa diceritakan nggak sih, Mbak, keistimewaan desa ini, Pak?
17: Desa Tebangan Lembak, ya kalau bisa dibilang dan bisa diketahui bersama, Desa Tebangan Lembak ini merupakan salah satu desa adat ya. Desa tertua, bukan tertua, maksudnya salah satu desa tertua di Bengalon. Mm-hmm. Nah, di mana kami di sini dikelilingi perusahaan-perusahaan besar, salah satunya tambang, perusahaan sawit, perusahaan HTI, dan lain-lain lah banyak. Nah, namun kalau kita melihat sejak pembangunan dan perkembangan yang ada di desa itu tidak sejalan dengan perkembangan perusahaan yang makin banyak.
15: Baik.
17: Jadi saya sebagai warga Desa Tebangan Lembak juga meminta kepada pihak terkait, baik itu pemerintah daerah dan perusahaan, ayo dong kita lihat sama-sama. Jangan cuma mementingkan pendapatan-pendapatan daerah lainnya, tapi kita harus pentingkan juga pembangunan manusianya yang ada di yang berdampingan dengan tambang itu tadi.
15: Betul.
17: Berdampingan dengan perusahaan. Nah, seperti itu mungkin.
15: Oke, Pak, kalau untuk LPHD sendiri itu sebenarnya dibangun juga termasuk untuk pengelolaan perhutanan sosial ya, Pak ya?
17: Yeah.
15: Untuk masyarakat sekitar. Nah, itu boleh diceritakan nggak sih, Pak, sekarang itu proses sampai mana dan ini sudah ada pembinaan atau bagaimana, Pak?
17: Untuk LPHD itu LPHD merupakan program dari Kementerian Kehutanan, yaitu perhutanan sosial, yang dimana kemarin kami diajukan itu sebagai hutan desa. Jadi dibentuklah kemarin di tahun 2025 untuk lembaga pengelola hutan desa Tebangan Lembak dengan luasan kurang lebih 4.600 hektar.
15: Baik.
17: Nah, di mana sebenarnya tujuannya LPHD ini tadi kita disuruh menjaga hutan. Dan artinya dengan terbitnya izin LPHD tidak ada izin lagi baik itu perusahaan atau yang lainnya yang ada di atasnya nantinya.
15: Baik.
17: Nah, jadi PR-nya sekarang adalah kami akan menjaga hutan. Nah, tapi bagaimana dengan pemberdayaan manusianya?
15: Betul.
17: Jadi kami berharap bagi perusahaan terkait yang ada di sekitar Desa Tebangan Lembak, khususnya kami sudah punya lembaga pengelola hutan desa. Nah, bagaimana peran perusahaan yang ada di sekitarnya untuk membangun masyarakat yang ada di Desa Tebangan Lembak dengan cara memanfaatkan dan memberdayakan masyarakat dengan berkonsep pelestarian hutan dan berbasis ekonomi.
15: Oke.
17: Gitu.
15: Saat ini programnya yang jalan ada, Pak?
17: Untuk program yang jalan karena kita baru 1 tahun, kami masih proses untuk merancang rencana kerja tahunan dan jangka panjang.
15: Baik. Nah, kedepannya nih Pak, harapannya Pak dengan adanya LPHD ini bagaimana kita membangun hutan sekaligus melestarikan hutan sekaligus membangun ekonomi masyarakat sekitar, Pak?
17: Harapan saya dengan konsep yang sudah disampaikan itu tadi, kami sangat mengapresiasi. Karena itulah kami dari masyarakat Desa Tebangan Lembak setuju untuk diterbitkannya izin perhutanan sosial, yaitu lembaga pengelola hutan desa Dulun Batu Mate Tebangan Lembak.
15: Baik.
17: Namun yang kami harapkan ke depannya melalui pihak terkait, baik itu Kementerian Kehutanan dalam hal ini KPHP Bengalon untuk terus membimbing dan memantau berjalannya LPHD ini, dan juga meminta untuk perusahaan terkait turut aktif.
18: Baik.
17: Karena seperti yang dijelaskan bahwasanya LPHD itu unsurnya adalah untuk menjaga hutan dengan berbasis ekonomi.
18: Untuk pengelolaan masyarakat ya Pak ya. Mm-hmm. Itu apakah penanaman buah-buahan atau apa Pak yang istimewa?
17: Sebenarnya kalau kita melihat lebih dalam penghasilan atau pendapatan masyarakat lokal di Desa Tebangan Lemba, kita sangat prihatin. Kenapa demikian? Karena banyak sekali mata pencarian masyarakat Desa Tebangan Lemba itu hilang. Contohnya seperti yang dijelaskan tadi para tokoh-tokoh masyarakat, 4 tahun yang lalu buah-buahan, pohon buah yang ada di Desa Tebangan Lemba masih banyak berbuah dengan segar. Biasanya sekali datang truk penuh buah, jadi bisa jual buah keluar. Nah sekarang kita nggak tahu karena dampak apa itu, akhirnya buah-buahan sekarang nggak ada yang berbuah.
18: Baik.
17: Pohon susah berbuah, masyarakat susah untuk bertani. Jadi bisa dibilang mata pencariannya sekarang itu kembali kayak ke masa dulu.
18: Masa dulu.
17: Memanfaatkan hasil kayu di hutan, berburu untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Jadi alangkah baiknya pihak terkait dalam hal ini perusahaan yang ada di sekitar bisa memikirkan itu.
18: Betul.
17: Untuk mendongkrak potensi ekonomi yang ada di desa dengan konsep melestarikan hutan.
18: Oke.
17: Karena di LPHD itu sendiri kita ada dua wilayah yang terbagi dari wilayah hutan lindungnya sekitar 4.090 hektar dan juga wilayah hutan produksinya yang bisa dimanfaatkan itu sekitar 609 hektar.
18: Baik. Oke.
17: Seperti itu.
18: Berarti dengan terbangunnya LPHD ini, masyarakat berharap bahwa ini akan menjawab segala keresahan terkait masalah pelestarian hutan dan termasuk ekonomi masyarakat tadi ya Pak ya?
17: Iya, benar sekali.
18: Baik.
17: Karena begini, saya mau tambahkan lagi. Saya berharap jangan sampai LPHD ini hanya sebatas seremonial.
18: Betul.
17: Hanya sebatas capaian prestasi dari kalangan-kalangan elit. Jadi yang saya harapkan adalah LPHD ini merupakan satu jalan untuk menjawab solusi-solusi dari keresahan-keresahan masyarakat itu tadi.
18: Oke. Baik, pendengar setia Radio Republik Indonesia, kita berharap hutan di Kalimantan Timur akan tumbuh subur dan kembali merimba seperti zaman tahun 70-an sebelum menjadi korban illegal logging maupun kebakaran hutan. LPHD
17: Dulun Batu Mate Desa Tebangan Lemba.
18: Desa Tebangan Lemba, kita membangun hutan kembali dari desa yang paling dalam, terutama desa yang berada di sektor lingkar tambang. Baik, radio pendengar setia Radio Republik Indonesia, saya melaporkan langsung dari Kabupaten Kutai Timur.
0: Sebelum mengakhiri berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kota Samarinda memastikan kesiapan operasional sekolah rakyat permanen di Kecamatan Palaran terus dimatangkan menjelang dimulainya masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada 14 Juli 2026. Masa libur sekolah yang dinanti para siswa ternyata membawa dampak ganda bagi kesejahteraan para pengemudi ojek online. Saat sekolah libur, rutinitas harian ojol ikut berubah dan mempengaruhi pendapatan mereka. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.
4: Kembali kami sapa Anda pendengar, selamat pagi untuk Anda dimanapun Anda berada yang saat ini sudah memulai aktivitas Anda. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang penuh inspirasi untuk Anda bisa menyelesaikan segala tugas-tugas Anda pada hari ini ya. Karena esok Jumat menjadi waktu atau hari untuk Anda bekerja dari rumah atau dari mana saja itu yang disebut dengan WFH. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian Samarinda pagi ini. Dan hari ini tepatnya kami 9 Juli. Dan untuk tanggal 9 Juli ini pendengar ada beberapa momen peringatan ya yang akan kami hadirkan. Yang pertama, hari ini tanggal 9 diperingati sebagai Hari Satelit Palapa. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Palapa merupakan nama satelit yang dimiliki Indonesia sejak tahun 1976. Dan satelit menjadi sistem komunikasi satelit domestik yang pertama yang memberikan layanan jaringan telepon dan juga peksmil antar kota di Indonesia. Mulanya pendengar pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, pemerintah menggagas tentang penyatuan komunikasi di Indonesia melalui satelit. Dan Presiden Soeharto pun memberikan mandat kepada dua pejabat dinas pos dan telekomunikasi untuk merealisasikannya. Selain hari peringatan satelit Palapa pendengar, hari ini tanggal 9 Juli diperingati juga sebagai Hari Perlengkapan Darurat Internasional yang disebut dengan Perlengkapan Darurat atau Emergency Kit, yang merupakan tas yang berisi berbagai kebutuhan penting untuk menghadapi situasi genting. Keberadaan perlengkapan ini sangat membantu, bahkan bisa menyelamatkan nyawa keluarga saat keadaan darurat terjadi. Karena umumnya ya pendengar, kit darurat berisi air minum, makanan tahan lama, perlengkapan P3K, senter, baterai cadangan, serta dokumen penting. Dan barang-barang ini sebaiknya disimpan dalam satu wadah tahan air dan ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau seperti di rumah, mobil, atau di tempat kerja. Ini dua momen penting pendengar yang diperingati setiap tanggal 9 Juli yang bertepatan dengan hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Untuk Anda pendengar yang saat ini dalam perjalanan yang memiliki dan menemukan informasi-informasi penting yang harus kita sampaikan kepada masyarakat kita, kami tunggu melalui pesan singkat di jalur WhatsApp di 0811 5544 4976.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya. Hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan

0: terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa

9,9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara tetap.

0: FM.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pembangunan sekolah rakyat di Kota Samarinda terus dikebut ya, agar dapat segera difungsikan, karena hingga awal Juni 2026 yang lalu, progres pembangunan telah mencapai 80,26% dan ditargetkan mulai fungsional di bulan Juli ini. Nah, lebih cepat dari jadwal awal ya, yang direncanakan selesai pada Agustus 2026. Target percepatan tersebut mengemuka ya dalam audiensi pemerintah Kota Samarinda bersama Balai Prasarana Pemukiman Wilayah dan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Kalimantan Timur di ruang rapat Wali Kota Samarinda lantai 2 Balai Kota pada Juni lalu. Nah, audiensi dipimpin langsung oleh Wali Kota Samarinda dan dihadiri Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan juga unsur lainnya. Ya, pendengar, hal inilah pendengar yang akan dibahas nanti ya dalam program Dialog Interaktif Halo Kaltim, nanti yang akan membahas topik yang akan diangkat ya, sekolah rakyat untuk pendidikan berkeadilan di Kalimantan Timur. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi ini juga sekaligus mengakhir rangkaian Samarinda pagi ini dengan sajian informasi-informasi aktual untuk Anda. Dan jangan lewatkan sajian informasi yang akan kami hadirkan nanti melalui Pro 3 RRI pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selamat beraktivitas untuk Anda, selamat pagi, dan mudah-mudahan hari ini juga menjadi hari yang penuh inspirasi untuk kita semua.

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja.
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat.
1: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB,

Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.